0: ada yang terancam 1,000. Kemungkinannya 1,000 hektar dari 1 juta lebih. Iya Pak Wagub ya.
1: Siap.
0: Nah sekarang 1,000 ini kita petakan. Kita bergerak duluan. Dari 1,000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
2: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1,000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
3: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
2: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Orang khusus.
6: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
7: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
6: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
7: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
8: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2024.
7: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
1: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
7: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
9: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
10: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
11: Saya sendiri sih berharap ya, bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat. Dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
13: halo.
4: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan.
13: Silakan.
14: Kami harus lihat sekatnya. Kami
4: tertunggu
14: banget
4: kami. Aduh, tadulu dong. Iya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan Simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
13: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu, kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
4: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsanya. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

0: kembali lagi di Jakarta pagi ini. Mendengar masih ada saya Farid Kurniawan ya, sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Kalau jam-jam segini kayaknya masih banyak yang ada di jalan ya. Semoga lancar perjalanannya pagi hari ini. Semoga juga gak emosi sama pengguna jalan yang lain pendengar, karena mungkin Anda juga sempat melihat ya kerasnya jalanan ibu kota. Jadi kadang-kadang bisa bikin orang jadi emosi di media sosial. Kalau gak salah tadi pagi saya sempat lihat tuh kayaknya waktunya jam-jam pulang kerja gitu ya, sore-sore ada pengguna jalan yang ini ya, para namanya saling emosi gitu ya di jalan gitu, pengguna motor sih. Tapi ya apapun yang terjadi, semoga juga semuanya bisa menahan emosi, jangan sampai gampang tersulut amarahnya begitu ya. Apalagi kalau misalnya Anda lagi di jalan, kondisinya lagi padat, kemudian juga Anda lagi diburu-buru, pengen absen sebelum jam 7:30. Sekarang udah jam 7:30 lewat 3 menit ini. Semangat ya untuk Anda semuanya yang masih ada di jalan. 3 tema pendengar kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Yang pertama adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung akan bahas nasib jalur sepeda di Jakarta. Akankah nantinya jadinya diubah atau dipertahankan? Yang kedua, Gubernur Jakarta Pramono Anung izinkan wartawan untuk meliput TPS ilegal dan katanya siap untuk memberi pengawalan. Yang ketiga, Satpol PP Jakarta Selatan mengimbau PKL tidak jualan di badan jalan di kawasan Kemang. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda 08 11 79 72 79 12, disertai dengan alasannya kenapa Anda memilih tema tersebut. Dan sekarang pendengar, kita akan simak bersama informasi perakiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga utara Jawa Barat bersama dengan Mbak Laras Kinanti dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok ya, BMKG. Silakan, selamat pagi Mbak Laras untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama Selaras Kinanti sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini akan menyampaikan perakiran cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 13 Agustus 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan. Sementara itu untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau setara dengan 18 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta. Kemudian kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu dan perairan Cirebon, serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di perairan Indramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori tenang yaitu pada ketinggian 0,1 hingga 0,5 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, serta keadaan gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 22 WIB malam nanti, dan ketinggian surut minimum mencapai 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 WIB pagi ini. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Laras untuk informasinya. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Kami ingatkan kembali pendengar untuk Anda memilih tema ya dalam polling Jakarta pagi ini. Sampaikan pilihan Anda disertai dengan alasannya. 08 11 79 72 79 12.

0: Selamat siang, Bu Terry. Wah, lagi sibuk apa nih, Bu?
1: Selamat siang, Pak Bimo. Ini lagi bikin kerajinan dari limbah plastik, Pak. Lumayan bisa dijual.
0: Walah, bagus itu, Bu. Wah, itu termasuk ekonomi kreatif loh. Bisa jadi peluang usaha baru di lingkungan kita.
1: Iya, Pak. Tapi kadang bingung memasarkan produknya.
0: Wah, kalau begitu, Bu, kita bisa adakan pelatihan pemasaran online dan juga ikut bazar lokal. Banyak loh orang yang tertarik produk kreatif seperti ini.
1: Wah, iya ya, Pak. Bisa menambah penghasilan juga buat warga lain yang mau ikut.
0: Betul itu, Bu Terry. Ekonomi kreatif itu gak cuma soal usaha aja, tapi juga memajukan komunitas.
1: Terima kasih ya, Pak Bimo. Semoga makin banyak warga yang termotivasi.
0: Ayo Bu, kita mulai dari yang kecil aja dulu. Yang penting kreatif, itu kuncinya.
2: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.

0: Untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini ya, 08 11 79 72, ada Pak Pandu Jakarta Selatan mengirimkan rekaman suara atau voice note-nya, coba kita dengarkan ya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi
1: Mas Farid. Saya sangat tertarik membahas nomor 1 tentang nasib jalur sepeda. Saya memang sangat suka orang-orang kalau pagi-pagi ada yang bersepeda setiap hari biasa, khususnya hari biasa ya, yang bike to work ataupun weekend yang olahraga sepeda pagi-pagi maupun yang car free day-an pagi-pagi. Saya sangat tidak setuju kalau jalur sepeda itu dihilangkan. Justru jalur sepeda itu warisan dari era Gubernur Anies, kalau tidak salah Anies Baswedan, itu kalau bisa ditambah supaya terjangkau oleh pesepeda. Dan yang paling utama lagi adalah konsultasikan dengan pemangku sepeda ya, Dinas Perhubungan terutama bagian sepeda nih, bagaimana kalau menambah jalur sepeda. Jalur apalagi kalau jalur sepedanya itu masuk ke ranah lokasi wisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Pandu Jakarta Selatan ya. Ada juga Bu Tari, selamat sore Bu Tari yang ada di Banten. Ini pilih temanya nomor 3 ya, tentang Satpol PP Jaksel mengimbau PKL tidak jualan di badan jalan di kawasan Kemang. Menurut saya ketertiban dan kebersihan memang harus selalu dijaga, apalagi di tempat umum dan kawasan ramai seperti Kemang Jakarta Selatan. Jangan sampai badan jalan dipakai buat berjualan dan sampahnya juga berserakan, katanya. Tapi saya berharap Satpol PP dan pihak berwenang juga memberikan tempat yang baik, aman, nyaman, dan bersih bagi para PKL untuk berjualan. Bagaimanapun mereka juga belum cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi semoga penataan PKL tidak hanya soal penertiban, tapi juga ada solusi yang tetap memperhatikan mata pencarian mereka. Terima kasih untuk Bu Tari yang ada di Banten ya. Kemudian ada siapa lagi ini yang memilih nomor 2? Mbak Lina, selamat pagi. Saya pilih tema tentang liputan TPS ilegal. Menurut saya wartawan memang perlu diberi ruang untuk meliput supaya masyarakat juga tahu kondisi sebenarnya di lapangan. Kalau memang perlu pengawalan, saya rasa itu bagus untuk keamanan. Terima kasih untuk Mbak Lina ya. Kemudian juga ada Pak Andi. Halo Pak Andi yang ada di Jakarta Timur. Sehat ya Pak Andi ya. Ini pilih temanya juga tentang jalur sepeda. Menurut saya jangan buru-buru dihilangkan ya, karena sekarang ini sudah banyak warga yang pakai sepeda untuk aktivitas sehari-hari. Mungkin yang perlu dievaluasi itu jalurnya saja, katanya. Terima kasih. Kemudian juga ada Mbak Rina. Selamat pagi Jakarta Selatan. Ini katanya lagi di jalan ya. Semoga nggak telat ya Mbak Lina ya. Mbak Lina lagi, Mbak Rina maaf. Pilih temanya nomor 1 juga tentang jalur sepeda. Saya sering lihat jalur sepeda di beberapa tempat memang sepi, tapi bukan berarti semuanya tidak berguna. Lebih baik dilihat dulu mana yang masih efektif dan mana yang perlu diubah, katanya. Kemudian juga ada siapa ini? Mama Sri. Halo Mama Sri, selamat pagi yang ada di Jakarta Timur. Pilih temanya nomor 3 tentang penataan PKL ya. Saya setuju PKL jangan jualan di badan jalan, karena yang kasihan adalah pengguna jalan lain, apalagi kalau lagi ramai. Tapi semoga pedagang juga diberikan tempat yang layak untuk tetap mencari nafkah, katanya. Yang lain pendengar, apa nih pilihan Anda? Boleh silakan Anda sampaikan pilihan Anda yuk di 08 11 79 72 79 12, disertai dengan alasannya kenapa Anda memilih tema tersebut. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih, itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Sekarang ada Celine Dion untuk Anda semuanya dengan A Drove All Night.

Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

Jakarta pagi ini pendengar masih terus Anda dengarkan di 91.2 FM dan juga streaming ya di aplikasi RRI Digital. Anda yang belum punya aplikasi kami pendengar, silakan bisa Anda download ada di Play Store dan juga di App Store untuk Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih tentunya. Selamat pagi untuk Mbak Ayu yang ada di Jakarta Pusat. Ini pilih temanya tentang TPS ilegal ya. Katanya karena penasaran juga sebenarnya kenapa sih masih ada pembuangan sampah sembarangan. Kalau wartawan bisa meliput langsung, masyarakat jadi tahu masalahnya dan pemerintah juga bisa mendapatkan masukan katanya. Terima kasih untuk Mbak Ayu ya. Kemudian juga ada Pak Rahmat, selamat pagi Jakarta. Pilih temanya tentang penataan PKL di Kemang. Kalau menurut saya aturan harus berlaku untuk semuanya. Jangan sampai karena kawasan ramai lalu penggunaan badan jalan dibiarkan. Tapi pendekatannya juga harus manusiawi karena mereka juga mencari penghasilan katanya. Terima kasih ya. Kemudian juga ada lagi Pak Bambang, selamat pagi, yang ada di Jakarta Selatan. Pilih temanya tentang jalur sepeda katanya. Kalau memang ada bagian yang tidak efektif silakan diubah, tapi jangan semuanya dihapus. Yang penting adalah keputusan akhirnya berdasarkan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat. Mbak Santi yang ada di Jakarta Timur, ini juga pilih temanya tentang jalur sepeda ya. Katanya saya sering lewat jalan yang ada jalur sepedanya, tapi kadang malah bikin kendaraan jadi sempit. Jadi menurut saya perlu dievaluasi, jangan sampai fasilitas untuk satu kelompok malah membuat pengguna jalan lain kesulitan katanya. Terima kasih untuk Mbak Santi ya. Kemudian juga ada Bu Iren, selamat pagi, yang ada di Tangerang. Bu Iren pilih temanya nomor 1 ya, tentang jalur sepeda juga. Dan juga memberikan informasi tentang cuaca di Tangerang pagi ini katanya 29 derajat Celcius. Yang lain ada lagi Fajar, Mas Fajar, selamat pagi. Ini juga pilih temanya tentang jalur

0: Kompas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO yang saat ini terlihat tanpa akses tangga. Kondisi tersebut sempat menjadi perhatian karena masyarakat yang hendak menyeberang tidak bisa menggunakan JPO tersebut seperti biasa. Pramono menjelaskan JPO tersebut sebelumnya dibangun oleh Kementerian PUPR. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan sejumlah JPO di Jakarta, termasuk melihat apakah fasilitas tersebut masih dibutuhkan masyarakat atau tidak. JPO yang masih diperlukan akan tetap dirawat dan difungsikan, sementara fasilitas yang sudah tidak dibutuhkan dapat dievaluasi lebih lanjut. Pemerintah juga perlu memastikan keberadaan JPO benar-benar memberikan akses yang aman dan mudah bagi para pejalan kaki. Kita beralih ke Jakarta Utara, pendengar. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta Utara bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam menyampaikan 3 sikap terkait dengan dugaan penistaan agama dalam sebuah kegiatan festival musik di kawasan Ancol. MUI Jakarta Utara mengecam dugaan penggunaan simbol dan ayat suci Al-Quran dalam materi promosi minuman beralkohol. MUI meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti persoalan tersebut secara objektif, transparan, dan profesional apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum. Di sisi lain, MUI Jakarta Utara juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Masyarakat diminta tidak melakukan tindakan anarkis, perusakan, maupun main hakim sendiri, dan menyerahkan proses penanganan kepada aparat penegak hukum. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: cinta. Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
1: Iya, Bu. Sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
0: AI?
1: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi, Bu.
0: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
1: Alhamdulillah, Bu. Bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
2: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan pelindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang sudah mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatan Anda ya, yang ada di kantor. Kayaknya kalau jam-jam segini udah mulai kerja kan ya. Semoga juga nanti dilancarkan semuanya. Kalaupun ada deadline hari ini, semoga selesai tepat waktu ya, nggak mulur-mulur, nggak menambah kerjaan di hari-hari berikutnya. Yang ada di rumah jam-jam segini juga mungkin lagi beres-beres sebelum nanti tunggu tukang sayur ya, sebelum nanti mulai masak-masak lagi. Semoga semuanya dilancarkan kegiatan Anda di hari Kamis ini, pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling pagi ini. Mbak Yani, selamat pagi Mbak Yani yang ada di Jakarta. Katanya pilih temanya tentang jalur sepeda. Kalau menurut saya jangan langsung dihapus ya, karena tetap ada warga yang membutuhkan. Mungkin yang perlu diperbaiki itu adalah jalurnya biar lebih aman dan tidak saling pakai dan tidak sering dipakai kendaraan lain, katanya. Kemudian juga ada siapa ini? Bu Nur, selamat pagi Bu Nur. Ini juga pilih temanya nomor 1. Kalau memang jalur sepeda selama ini kurang maksimal, ya dievaluasi aja, tapi jangan sampai keputusannya menghilangkan jalur sepeda yang justru bikin orang yang biasa bersepeda kehilangan ruang aman, katanya. Kemudian juga ada Bu Lastri, selamat pagi Bu Lastri yang ada di Jakarta Barat. Ini juga pilih temanya nomor 1 katanya. Apa ini? Karena menurut saya harus dicari jalan tengahnya. Kalau ada jalur yang memang tidak efektif, bisa diubah atau dipindahkan. Yang penting keputusan pemerintah tetap mempertimbangkan kepentingan pengguna jalan dan pesepeda, katanya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih ya, atau beratensi dalam polling tema Jakarta pagi ini. Setelah kami rekap, ini baik yang masuk melalui WhatsApp ataupun juga melalui Instagram kami, @RRIPRO1JAKARTA. Ternyata yang paling banyak dipilih adalah tentang pembahasan nasib jalur sepeda, apakah akan diubah atau dipertahankan atau dihilangkan, begitu ya. Pemprov DKI Jakarta, pendengar, kita akan bahas ya bersama dengan narasumber nanti, dan Anda pun juga bisa ikut memberikan ide, gagasan, atau mungkin pendapat Anda. Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat akan bahas secara khusus mengenai fasilitas sepeda, termasuk juga keberadaan jalur sepeda yang saat ini ada di sejumlah ruas jalan yang ada di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini bilang bahwa pembahasan tersebut akan menentukan apakah fasilitas sepeda akan tetap dipertahankan ataukah mungkin nantinya ditata ulang atau justru akan diubah. Keputusan ini nantinya akan dibahas dalam rapat bersama dengan para pemangku kepentingan. Dan Pak Pram ini menyebut bahwa dirinya mendapatkan banyak masukan ini, katanya, dari masyarakat ya, tentang kondisi jalur sepeda. Dia juga mengatakan bahwa memahami persoalan tersebut karena dirinya juga merupakan pengguna sepeda. Wacana evaluasi ini muncul setelah ada warganet ya yang mengusulkan agar jalur sepeda di sejumlah jalan protokol itu dihilangkan. Alasannya adalah karena jalur tersebut dinilai tidak optimal digunakan pada hari kerja, di mana para pengguna sepeda dianggap tidak sebanyak saat pelaksanaan Car Free Day. Dan menurut usulan itu, kalau jalur sepeda di jalan protokol dihilangkan, maka ruang jalan bisa diperlebar sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan pada hari kerja. Sementara itu, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Pak Justinus Prastowo, ini menegaskan pernyataan mengenai jalur sepeda bukan berarti pemerintah sudah memutuskan untuk menghapusnya ya. Menurutnya, persoalan fasilitas sepeda ini memang jadi isu yang perlu segera untuk diputuskan, pendengar. Kondisi jalur sepeda saat ini dinilai belum ideal karena sejumlah jalur ini belum sepenuhnya steril dari kendaraan lain dan juga pelindungannya pun juga belum memadai. Karena itu, penataan jalur sepeda akan dibahas dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Pemerintah akan menentukan langkah yang dianggap paling tepat berdasarkan kondisi di lapangan serta juga ada masukan dari masyarakat, begitu ya. Kalau Anda sendiri pendengar gimana tuh? Apakah Anda melihat jalur sepeda mendingan dihilangin aja atau dipindahkan kemana atau ditata ulang atau bagaimana? Boleh silakan Anda sampaikan komentar atau pandangan Anda 08 11 79 727 912.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026. Sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
3: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
2: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
3: Iya ya Bu ya, wah ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
2: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
3: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
2: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
4: Apakah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.

0: Jakarta pagi ini pendengar bersama dengan saya Farid Kurniawan ya, sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Dan untuk Anda yang ingin berkomentar terkait dengan pembahasan jalur sepeda di Jakarta ini, yang ada warganet yang mengusulkan katanya kalau untuk yang ada di jalur protokol mendingan dihapusin aja gitu, karena katanya nggak efektif. Yang banyakan pakai sepeda di jalur protokol itu cuma pas satu hari bebas kendaraan bermotor saja. Itu katanya warganet yang mengusulkan gitu ya. Tapi kalau seorang pegiat sepeda bagaimana nih? Ada Bang Fahmi Saimima. Selamat pagi Bang Fahmi.
1: Oi, selamat pagi.
0: Selamat Mas pagi. Farid. Gimana kabarnya Bang Fahmi?
1: Baru nyampe ke kantor.
0: Baru nyampe. Pakai sepeda atau pakai apa nih?
1: Pakai sepeda lah yang paling beradab.
0: Oke. Bang Fahmi, kalau boleh tahu nih, saya kan jarang begitu ya naik sepeda ke kantor gitu. Kalau misalnya goes ke kantor itu nggak keringetan sampai di kantor?
1: Saya termasuk mazhab commute right ya. Jadi okay, saya sambung dengan LRT.
0: Oke.
1: Okay. Dari rumah sepedahan, mm-hmm, terus sambung LRT. Sampai LRT turun di Pancoran, lalu goes lagi untuk menuju ke kantor ya. 25 km tapi dibantu LRT sekitar 15 km, jadi goesnya nggak lebih dari 8 kilo sih. Jadi masih aman lah sampai kantor, leye-leye sebentar, lanjut kerja itu masih fresh.
0: Gitu. Oh, oke. Nggak perlu mandi lagi ya di kantor ya?
1: Ya, jadi... ya, nggak sih, karena mazhab ini adalah mazhab yang... apa ya, mobilitas cerdas lah kita,
0: kita
1: nyebut istilahnya lah gitu.
0: Nah, Bang Fahmi ini kan mungkin Bang Fahmi juga sebagai seorang pegiat sepeda ya, yang sering juga goes di Jakarta gitu. Melihat rencana Pemprov DKI Jakarta akan bahas kembali nih katanya untuk nasib dari jalur sepeda di Jakarta, apakah nantinya akan dipertahankan atau mungkin diubah atau mungkin dikurangi? Gimana komentar Bang Fahmi?
1: Saya justru ngelihatnya aneh ya, bagi Jakarta yang ngebahas ini rame lagi gitu. Padahal harusnya ini bukan lagi masuk bahasan kalau jalur sepeda perlu atau nggak perlu gitu. Tapi ya kalau sampai dibahas aja itu berarti sebuah kemunduran kota global ya. Apalagi seorang gubernur yang katanya mau melangkahkan Jakarta di 500 tahun menjadi kota-kota bis 20 kota global dunia. Tapi ngebahas soal penghapusan jalur sepeda, saya pikir ini mundur, pemikiran mundur yang tak patut dibahas di ruang publik gitu.
0: Nah, tapi ada warganet yang berkomentar katanya kurang optimal ini beberapa jalur sepeda di jalur protokol khususnya, gimana Bang?
1: Gini ya, kalau dibilang kurang optimal, kita harus melihat apakah kota tersebut punya mindset terhadap mobilitas yang livable ya, yang nyaman bagi manusia.
0: Okay.
1: Kalau memang mindsetnya udah car centric, ya pemikirannya akan seperti ini Mas. Jadi dari semenjak jalur sepedanya dibangun itu memang pemikiran seperti ini, nggak efektif, makan badan jalan, terus apa lagi, diserobot motor. Itu pikiran-pikiran yang dari dulu saya pikir car centric ya, dan mereka nggak memikir bahwasanya ada peradaban yang lebih livable bagi sebuah untuk nyaman bagi manusianya. Salah satunya adalah membangun fasilitas yang aman, nyaman, selamat bagi orang-orang rentan. Misalnya pejalan kaki, kaum disabilitas, pesepeda adalah salah satu yang dalam undang-undang satu frasa dengan mereka yang rentan. Nah, kalau inklusivitas Kota Jakarta menganggap yang rentan itu ada, tentunya ya masyarakat harus menghormati masing-masing porsi, masing-masing kewajiban, masing-masing hak dari orang-orang yang rentan ini gitu.
0: Tapi kalau dalam pandangan Bang Fahmi sendiri, memang sekarang ini masih banyak ya yang menggunakan jalur sepeda gitu?
1: Ada kok, masih banyak. Yang pertama adalah orang-orang yang punya nyali ya. Jadi kalau lihat masih ada orang yang bersepeda di Jakarta, itu adalah orang-orang yang punya nyali gitu. Dan mereka bukan berarti dianggap nggak punya kendaraan lain gitu, tapi ya mereka benar-benar ngerasa dia bersepeda di Jakarta itu bagian dari apa yang mereka nikmatin gitu. Terus yang kedua, masih banyak kok yang menggunakannya ya, masyarakat buat ke tempat kerja atau anak-anak sekolah yang pergi ke sekolah lah, ada abang-abang tukang apa, tukang jajanan yang pakai sepeda, abang-abang Starling dan lain sebagainya, masih ada kok mereka bersepeda. Okay. Kenapa aneh dengan melihat orang bersepeda di jalan itu dianggap aneh? Dianggap nggak ada, gitu kan?
0: Oke, okay. Kalau dari POV-nya seorang pegiat sepeda begitu ya, persoalan terbesar untuk jalur sepeda di Jakarta saat ini apa, Bang? Apakah desain jalurnya atau mungkin tentang keamanannya atau mungkin justru masih ada banyak kendaraan lain yang nyerobot jalur sepeda atau apa lagi?
1: Nggak, gini, jalur sepeda itu adalah bagian dari pendorong ya, maksudnya pendorong agar orang mau bersepeda. Jadi sebenarnya bukan zaman gubernur sebelumnya, jalur sepeda lambat itu sudah ada dari sejak zaman kolonial ya, zaman Belanda ya, tahun 38 itu sudah diresmikan bahwasanya Jakarta punya jalur lambat sepanjang Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Itu diperuntukkan buat delman, gerobak, dan sepeda gitu. Lalu makin banyak sepeda banyak, akhirnya dibuat jalur sepeda lambat bahkan sampai Sudirman Tamrin. Itu dulunya sudah ada. Lalu kemudian sampai kemudian zaman Foke dibangun di BKT, zaman Pak Ahok dibangun barengan dengan apa namanya pedestrian, lalu bareng sama trotoar ya. Kalau Ahok tuh tipenya ya jalanan mobilnya nggak dipakai, tapi sepeda bergabung dengan trotoar. Lalu sampai kemudian zaman Pak Anies itu mereka melakukan revolusi tentang pemikiran ya mewadahi kaum rentan ini, sehingga ditambahlah mengambil jalan bahu jalan yang kendaraan bermotor. Nah, sampai kemudian ini juga isu setelah punya jalur sepeda juga banyak yang tentangan. Kita dulu pernah ingat Ahmad Sahroni, Kakor Lantas ya, polisi juga bahkan nggak setuju. Lalu sampai keluar aturan boleh bersepeda di luar jalur sepeda, akhirnya makin semrawut sehingga kami baru bilang bahwasanya jalur sepeda itu baru pendorong gitu, dan belum ada dorong untuk kemudian menjadi bagian dari penarik gitu. Penarik itu maksudnya ya, kalau misalnya ingin jalur sepeda itu banyak orang menggunakan, ya harusnya dipastikan keselamatannya, dipastikan konektivitasnya, dipastikan jalur ini halus atau tidak, merusak sepeda atau tidak, dan lain sebagainya. Sehingga ketika dorongan sudah ada, ya sekarang kita tinggal menarik orang untuk mencoba jalur sepeda. Jadi banyak opsinya gitu. Jadi bukan berarti sudah dibangun karena mindsetnya bikin macet, macetnya oh nggak ada yang pakai, ah yang pakai motor lah, lalu kita bongkar gitu. Tapi saya yakin siapapun ya, bahkan kalau ini Pramono Anung bilang okay, kita akan hapus, kami yang akan pertama menggugatnya secara pidana dan perdata gitu. Karena untuk semua nih apa pasal nih, kalau misalnya sampai jalur sepeda itu dibongkar gitu.
0: Nah, ini kan katanya juga lagi menjaring masukan juga dari masyarakat begitu terkait dengan evaluasi atau mungkin penataan kembali atau mungkin ada perbaikan lah ya. Kalau misalnya Bang Fahmi diminta untuk memberikan masukan apa terkait dengan jalur sepeda yang mungkin bisa disampaikan Bang Fahmi?
1: Jadi perlu diluruskan nih Mas, ini bahasa gubernur atau bahasa stafsusnya sekarang tuh sangat aneh. Kita evaluasi itu udah 3 tahun, 4 tahun belakangan, bahkan lembaga internasional ITDP Indonesia itu sudah membuat dokumen tentang evaluasi lajur sepeda di Jakarta. Kita sudah FGD di tahun 2021, difasilitasi oleh Kakor Lantas, semua stakeholder diundang, semua pemangku kebijakan di jalan itu sudah diundang. Teman-teman komunitas mobil, komunitas Gojek, komunitas sepeda, komunitas motor itu sudah diundang untuk bicara tentang jalur sepeda. Nah, yang perlu dicatat dari saat itu hadir sekitar 50 elemen lah, elemen organisasi yang tidak setuju terhadap jalur sepeda itu satu, komunitas road bike gitu. Jadi sebenarnya ini perang, bukan perang antara pemerintah kota Jakarta dengan pesepeda, tapi adalah bagaimana mindsetnya Pramono sebagai pengendara road bike diadu dengan teman-teman yang selama ini memakai sepeda untuk transport. Jadi sekarang sudah bergeser nih Mas nih, pesepeda transport versus pesepeda sport gitu. Dan elemen yang paling gampang untuk dipicu adalah tentang jalur sepeda gitu. Jadi masyarakat juga akhirnya terbawa suasana isu, sehingga ini jadi bahasan untuk kemudian dibuat apalagi, mau buat FGD kah, buat evaluasi segala macam. Wah, ini udah dibahas 3-2 tahun. Tinggal download aja, laporannya sudah ada kok di lembaga internasional itu udah selesai soal laporan tentang efektivitas jalur sepeda.
0: Oke. Baik. Bang Fahmi, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini bersama dengan kami. Bang Fahmi, kita tunggu saja ya kira-kira bagaimana nanti untuk kelanjutannya. Selamat pagi, Bang Fahmi.
1: Oh iya. Oke, makasih.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Demikian pendengar, ada seorang penggiat sepeda, ada Bang Fahmi Saimima di Jakarta pagi ini. Anda pendengar yang ingin memberikan komentar juga nih terkait dengan jalur sepeda di Jakarta begitu ya. Apakah itu dulu atau bagaimana ya untuk Anda semuanya pendengar yang ingin memberikan komentar atau pandangan Anda, boleh silakan di 0811 yeah. 797-7912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
2: Maksudnya?
1: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
2: Oh gitu. Apa bisa buat usaha kecil juga?
1: Iya, Bu. Justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek. Supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
2: Oh, begitu ya?
1: Iya.
2: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
1: Betul itu. UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
3: Anda masih di Jakarta Pagi ini, pendengar, bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Untuk Anda khususnya yang mungkin juga memang sering goes di Jakarta ya, komentar Anda bagaimana ini terkait dengan jalur sepeda di Jakarta yang ada warganet mengusulkan katanya diilangin aja deh jalur sepeda karena gak banyak yang make gitu ya. Dan ini kemudian akhirnya mendapatkan atensi dari pihak gubernur yang mengatakan akan membahas nasib dari jalur sepeda, apakah diubah atau dipertahankan. Setelah tadi ada seorang pegiat sepeda, pendengar, kali ini kami sudah terhubung bersama dengan pengamat transportasi, ada Pak Deddy Herlambang. Selamat pagi Pak Deddy. Iya, sepertinya terputus dengan Pak Deddy ya. Untuk Anda pendengar yang ingin memberikan komentar atau pandangan Anda terkait dengan jalur sepeda di Jakarta ya, kira-kira gimana? Apakah menurut Anda jalur sepeda sebaiknya tetap dipertahankan saja? Atau mungkin diatur ulang? Atau bagaimana menurut Anda ya? 08 11 79 72 7912. Ini memang ada warganet ini yang sempat menyampaikan bahwa jalur sepeda di jalan protokol sebaiknya dihilangkan saja, karena kami lihat sudah tidak terpakai dan sepeda kebanyakan hanya saat CFD saja. Kalau dihilangkan bisa memperlebar badan jalan dan mengurangi kemacetan pada saat weekdays. Itu ada seorang warganet yang mention Pak Pramono Anung begitu ya, dan kemudian akhirnya ini mendapatkan atensi. Kalau Anda sendiri gimana pendengar? Apakah Anda setuju dengan penataan kembali atau bagaimana ini terkait dengan jalur sepeda? Yuk sampaikan komentar Anda pendengar di Jakarta Pagi ini. Anda bisa telepon juga nih kalau mungkin Anda mau telepon ya di 021-344-0696 atau di 344-1499. Pak Deddy, selamat pagi.
4: Ya, pagi.
3: Selamat pagi. Pak Deddy, ini melihat terkait dengan wacana begitu ya, Pemprov DKI Jakarta yang akan mengevaluasi jalur sepeda, apakah nantinya akan dipertahankan atau diubah atau mungkin dikurangi begitu. Apakah langkah ini memang diperlukan saat ini, Pak Deddy?
4: Betul, memang perlunya evaluasi ya, karena memang sudah 5 tahun, jalur sepeda ini tentunya perlu dievaluasi. Kalau kita lihat dalam keseharian selama weekday, jalur sepeda ini sepertinya kan demanya kurang. Padahal minim. Kita lihat mungkin pagi, siang atau sore mungkin hanya 1-2 yang lewat. Sebaliknya jalur sepeda ini malah justru dipakai terkadang untuk parkir, dipakai untuk sepeda motor. Justru ada kegiatan ilegal di sana. Daripada mungkin membuat kegiatan ilegal itu berlangsung tanpa penindakan, memang sebaiknya memang dievaluasi. Kalaupun memang ada rencana kemarin dari gubernur itu mau dihapus, ya jangan dihapus. Karena sesuai fasilitas jalan itu harus ada. Tetapi saran saya, jalur sepeda itu tetap ada, tetapi dipindah di trotoar.
3: Oke, I see.
4: Seperti di Jepang ya, di Jepang itu pejalan kaki, disabilitas, pesepeda itu dalam satu ruang jalan di trotoar. sehingga lebih safety. Nah, untuk kalau kita evaluasi jalur sepeda saat ini memang sangat sempit ya. Itu hanya kalau kita tahu hanya 2 meteran dan itu kurang cocok untuk road bike atau sepeda cepat gitu. Makanya kemarin keluhannya kan kalau untuk road bike ini memang tidak cocok. Nah, itu kan cocoknya kalau memang lebar hanya 2 meteran memang itu cocok untuk sepeda-sepeda santai gitu ya. Jadi tidak dibutuhkan kecepatan. Nah, kalau untuk sepeda-sepeda santai mungkin sepeda anak-anak sekolah gitu ya, ibu ke pasar, ya memang cocoknya memang itu ditaruh di trotoar saja. Karena secara regulasi pun tidak masalah. Bila memang tidak ada jalur sepeda di jalan, di jalan primer, trotoar bisa dipakai untuk jalan jalur sepeda. Itu kalau dihapus memang tidak perlu dihapus, karena itu fasilitas jalan. Kalau dalam undang-undang jalan yang jelas ya, jadi di jalan itu ada fasilitas untuk jalur lambat, untuk jalur sepeda, untuk pejalan kaki dan jalur cepat, itu harus ada.
3: Nah, kemudian Pak Deddy, ini ada anggapan juga bahwa jalur sepeda di sejumlah ruas jalan ini justru mengurangi ya kapasitas jalan dan juga ini juga katanya berkontribusi terhadap kemacetan. Secara kajian transportasi, seberapa tepat anggapan ini Pak Deddy?
4: Sebenarnya begini, kalau kita membahas koridor utama jalur protokol ya, misalnya di Tamrin Sudirman dulu ketika gubernurnya masih Pak Ahok, itu memang desain awal itu memang untuk tidak ada lagi sepeda motor. Makanya dulu kan pernah ada pelarangan sepeda motor di Tamrin, terus di periode berikutnya sampai Blok M gitu kan, sekarang makanya tidak ada jalur lambat untuk sepeda motor. Seharusnya dulu kan sebelumnya kan ada jalur lambat untuk sepeda motor atau mobil atau metro mini misalnya, dulu kan di jalur lambat itu di depan misalnya. Nah, sekarang tidak ada, jadi yang ada hanya satu jalur mobil. Dan sekarang di desain ada penyempitan untuk sepeda, itu dan trotoarnya besar. Karena memang konsepnya dulu untuk TOD kan, itu TOD itu memang untuk non-motoris transport. Jadi
3: Pak Deddy, sepertinya terputus dengan Pak Deddy, coba dihubungi kembali ya. Untuk Anda pendengar yang mungkin juga setiap harinya melewati atau melintasi jalan-jalan yang ada di Jakarta, melihat jalur sepeda, apakah menurut Anda masih efektif, masih banyak penggunanya para pesepeda, atau menurut Anda justru yang lewat jalur sepeda tuh kalau di hari kerja kebanyakan pengguna jalan yang lain ya, mungkin pemotor atau mungkin bahkan di beberapa ruas jalur sepeda itu dipergunakan untuk parkir dan lain sebagainya, karena memang kondisi yang terjadi seperti itu ya. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana nih sebagai warga Jakarta, boleh silakan Anda sampaikan. Pak Deddy, apakah sudah terhubung kembali Pak Deddy?
4: Sudah. Sudah connect, karena terputus ya.
3: Iya, terputus tadi, silakan dilanjutkan Pak Deddy.
4: Jadi begini, dulu saya coba saya ulang lagi. Dulu zaman gubernur Ahok memang tidak ada lagi sepeda motor. Makanya jalur lambat sepeda motor sekarang tidak ada. Jadi sekarang jalur motor tidak ada, ruangnya menjadi sempit karena dibagi oleh trotoarnya yang lebar dan untuk jalur sepeda. Makanya memang konsep dulunya kan ada TOD ya, TOD itu untuk transit oriented development, itu memang untuk non-motor transport seperti sepeda dan pejalan kaki dan disabilitas. Nah, setelah Gubernur Ahok selesai periode Gubernurnya Pak Anies, ternyata rencana pelarangan sepeda motor yang Tamrin sampai Sudirman itu batal. Batal. Nah, tapi sudah terlanjur di desainnya terlanjur dibangun untuk tidak dengan sepeda motor, makanya trotoarnya lebar sehingga jalur menjadi sempit. Jadi bukan masalah jalur sepeda, justru sekarang trotoarnya itu lebar. Kita lihat di Sudirman itu trotoar lebar sekali.
3: Konsepnya
4: memang untuk pejalan kaki.
3: Jadi konsepnya
4: untuk pedestrian area di sana juga bisa juga untuk sekaligus untuk ruang terbuka di trotoar, makanya itu lebar. Nah, karena menurut saya, saran saya, karena sesuai pergub itu dibatalkan, sehingga motor saat ini masih bisa lewat di sekitar sampai Tamrin dan sampai Blok M, ya menurut saya memang harus dikembalikan itu jalur lambat sepeda motor.
3: Okay.
4: Karena kan sepeda motor kan bisa sampai jalur cepat, sampai campur sama mobil. Itu seharusnya justru itu yang dilarang.
3: Sehingga
4: kalau untuk jalur sepeda tetap di trotoar. Kalau misalnya trotoarnya memang tidak bisa di bongkar lagi. Menurut saya syaratnya begitu. Jadi memang harus dikembalikan ada jalur sepeda motor. Jadi sepeda motor tidak bisa sampai ke jalur lambat sampai bersambung dengan mobil.
3: Oke.
4: Kira-kira.
3: Baik, terakhir Pak Deddy, apa lagi rekomendasi Pak Deddy kalau misalnya jalur sepeda di Jakarta ini akan ditata kembali begitu?
4: Betul. Jadi sesuai evaluasi saya di awal tadi bahwa lebih baik jangan dihapus.
3: Oke.
4: Okay. Karena sepeda itu harus wajib ada, dan juga trotoar yang saat ini kan itu kan juga lebar-lebar.
3: Yeah.
4: Nah, itu masalah saya khusus trotoar yang lebar memang itu harus menjadi satu dengan sepeda. Tapi dengan catatan ini jalur kalau di trotoar tentunya bukan sepeda untuk road bike, sepedanya cepat, tapi harus sepeda biasa. Ya, sepeda anak sekolah, BMX atau ibu-ibu yang pasar itu aja sepeda biasa ya, bukan untuk road bike. Nah, kalau untuk road bike ya memang sejatinya memang itu sepeda untuk olahraga ya. Cocoknya di gelanggang olahraga atau di stadion. Road bike memang tidak cocok untuk sepeda di jalan raya karena di samping mengganggu keselamatan dirinya juga mengganggu keselamatan untuk orang lain.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Deddy untuk waktunya bersama dengan kami. Lain waktu kita ngobrol lagi Pak Deddy ya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Demikian pendengar, ada Pak Deddy Herlambang, pengamat transportasi di Jakarta pagi ini. Anda apakah punya komentar lain terkait dengan penataan jalur sepeda di Jakarta? Boleh silakan Anda sampaikan komentar Anda 0811 7972 7912.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini, Cawang.
3: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
7: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
5: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kamu ya?
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta. Kita masih ada sedikit waktu untuk membahas terkait dengan penataan jalur sepeda ya. Pak Budi, selamat pagi yang ada di Jakarta Timur. Katanya kalau saya sebenarnya setuju jalur sepeda dipertahankan, tapi memang harus ada evaluasinya. Jangan sampai jalurnya ada tapi malah sering dipakainya buat parkir dan kendaraan lain katanya. Kalau diperbaiki dan benar-benar berfungsi, menurut saya sih bagus-bagus saja. Baik, terima kasih. Kemudian juga ada Mbak Nadia, selamat pagi, yang ada di Jakarta Selatan, yang juga katanya jangan langsung dihapus lah. Memang pengguna sepeda belum sebanyak kendaraan bermotor, tapi kalau fasilitasnya makin baik dan aman, bisa saja makin banyak warga yang tertarik bersepeda untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian juga ada Pak Herman, selamat pagi Pak Herman, yang ada di Jakarta. Katanya lebih setuju jalur sepeda disesuaikan dengan kondisi masing-masing jalan saja. Kalau di ruas tertentu memang bikin lalu lintas makin padat. Bisa dicari solusi dan dipindahkan katanya. Jadi nggak harus semuanya dipertahankan, tapi juga jangan semuanya dihapus. Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar. Kita akan lanjutkan kembali Jakarta Pagi Ini. Akan ada banyak saja menarik sampai dengan pukul 10. Dan Anda juga masih kami undang untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda pendengar. 0811 7977912.

0: Facebook yang menampilkan kartu bertuliskan ATM MBG Anak Indonesia. Ini bentuknya sama kayak kartu ATM pada umumnya begitu ya. Kartu ini dalam unggahan tersebut terlihat sedang dipegang di dalam sebuah dapur yang juga memperlihatkan mesin bertuliskan MBG. Unggahan tersebut mempertanyakan kebenaran informasi bahwa dana MBG ini katanya akan ditransfer kepada setiap anak melalui kartu ATM tersebut ya. Tapi apakah memang benar unggahan ini ya, faktanya seperti apa begitu. Berdasarkan penelusuran Antara menggunakan AI detektor Hive Moderation untuk meriksa foto tersebut, dan hasilnya menunjukkan bahwa 99,6% gambar tersebut terindikasi sebagai hasil AI atau deepfake. Jadi salah informasinya ya. Dan juga tidak ada pernyataan resmi dari BGN, Badan Gizi Nasional maupun Kementerian Keuangan mengenai penyaluran dana MBG secara langsung kepada setiap anak melalui kartu ATM. Dan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan atau Kemenko Pangan dilansir dari Antara, saat ini berfokus pada penataan dan keberlanjutan lebih dari 13.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk mendukung pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini mengatakan bahwa pemerintah membagi pemenahan titik pelayanan MBG menjadi dua tahap prioritas. Wilayah dengan angka stunting tinggi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan. Sementara itu, sebagian besar SPPG di Jawa dan Sumatera ini akan menjalani evaluasi hingga 2 bulan untuk memastikan kesiapan operasionalnya. Pemerintah juga menargetkan pemutakhiran data 63 juta penerima manfaat dan penyesuaian sasaran penerima MBG selesai dalam waktu 1 bulan. Dengan demikian, unggahan yang isinya adalah foto yang di mana di sana ada katanya ATM MBG Anak Indonesia yang menyatakan adanya kebijakan pemerintah untuk mentransfer dana MBG secara langsung kepada setiap anak, ini adalah merupakan hoax ya, jadi jangan percaya pendengar. Anda bisa menyimak kebenaran informasi-informasi yang Anda lihat, salah satunya dengan menyimak cek fakta, dan tadi informasinya kami baca dari antaranews.com.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ih Ra, aku pengen banget deh punya tas ini. Warnanya keren, modelnya juga bagus.
2: Loh, bukannya tas ini dari kulit harimau ya?
1: Loh, kok kamu tahu? Bagus kan? Kelihatan mewah dan elegan gitu.
2: Kamu nggak tahu? Tas dari kulit hewan atau bulu hewan itu sering ngelewatin proses yang menyakitkan bahkan kejam loh.
1: Tapi kan mahalnya karena sulit dibuat dan langka. Dibuat tas begini, justru itu bikin nilai jual mereka nambah dong.
2: Coba kamu pikir, di balik kemewahannya ada penderitaan hewan yang nggak terlihat. Bayangin aja, hewan-hewan itu harus mati atau disiksa supaya kulitnya bisa dijadiin tas mewah kayak gini.
1: Gitu ya? Aku baru sadar. Kasian ya.
2: Sedih kan? Makanya sekarang pemerintah mulai menjalankan regulasi dan standar kesejahteraan hewan supaya praktek seperti ini bisa dibatasi dan diawasi. Kita juga punya andil untuk mengampanyakan isu ini. Jadi makin banyak orang yang sadar dan lebih bijak dalam memilih.

nostalgia ke tahun 97 pendengar lagu yang satu ini, lagunya Pulse Duo ya waktu itu ya, yang bisa dibilang ini ngetop pada masanya, tapi habis itu gak pernah muncul lagi ya mereka ini. Jelaskan judul lagunya di Jakarta pagi ini. Untuk Anda pendengar semuanya yang sudah pada sibuk dengan kegiatan-kegiatan hari ini, gimana nih awal hari kerja Anda, seperti apa kondisinya? Semoga semuanya menyenangkan, karena kalau misalnya diawali dengan hal-hal yang bikin kesel tuh kadang-kadang jadi ngaruh ya ke suasana hati seharian begitu untuk Anda mengerjakan tugas-tugas Anda. Informasi berikutnya pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Jakarta Selatan mengimbau pedagang kaki lima atau PKL untuk tidak berjualan menggunakan badan jalan. Imbauan ini disampaikan setelah aktivitas PKL yang menggunakan sebagian badan jalan di Taman Kemang ini menjadi sorotan dan juga ramai dibicarakan di media sosial. Satpol PP Jakarta Selatan menyatakan sudah menindaklanjuti laporan itu ya. Dan untuk saat ini petugas belum melakukan penertiban terhadap para pedagang. Satpol PP masih memberikan imbauan agar para PKL tidak membuka lapak atau jualan di lokasi tersebut ya. Menurut Satpol PP Jakarta Selatan, keberadaan lapak di lokasi tersebut sifatnya itu sementara dan tidak permanen begitu. Selanjutnya, pemantauan akan dilakukan oleh petugas di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mencegah para pedagang kembali menggunakan badan jalan untuk berjualan. Dan sebelumnya, pendengar, aktivitas PKL yang menggunakan badan jalan di Jalan Taman Kemang ini memang menjadi keluhan pengguna jalan yang disampaikan melalui media sosial kepada pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan. Semoga makin tertib ya kalau sudah ditertibkan, dan kalau memang itu sementara ya semoga nantinya tidak terus-terusan ada di situ gitu ya. Untuk Anda semuanya pendengar yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami di Jakarta pagi ini, silakan Anda sampaikan 0811 7972 7912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk. Tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
2: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
1: Oh gitu?
2: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
1: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
2: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh, biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
1: Oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
2: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
3: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
4: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.

Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan sampai dengan jam 10 pagi ini ya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan wartawan tetap diperbolehkan meliput tempat pembuangan sampah atau TPS ilegal di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan setelah sejumlah awak media mengaku mendapatkan intimidasi ketika melakukan peliputan TPS ilegal di kawasan Nagrak Cilincing, Jakarta Utara. Pramono mengatakan kalau Pemprov DKI Jakarta siap memberikan pendampingan kepada para wartawan yang melakukan peliputan di lokasi tersebut ya. Pendampingan dapat melibatkan Satpol PP dan juga aparat penegak hukum kalau memang dibutuhkan begitu. Menurut Pramono, keterbukaan terhadap peliputan media menjadi bagian penting dalam upaya memberikan pembenahan begitu ya tentang persoalan pengelolaan sampah yang ada di Jakarta. Dan Pak Gubernur ini juga menegaskan tidak akan mundur dalam melakukan pembenahan masalah sampah walaupun dalam prosesnya terdapat pihak-pihak yang melakukan perlawanan.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
2: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar, para warga Jakarta dan sekitarnya yang mungkin juga suka menggunakan transportasi umum di Jakarta ya. Ada kabar gembira karena LRT Jakarta yang rute Kelapa Gading menuju ke Manggarai ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada tanggal 26 Agustus ini pendengar. Jadi sekitar 13 hari lagi ya, atau 2 minggu lagi. Rutenya mulai dari stasiun Kelapa Gading, kemudian ke Boulevard Utara, kemudian ke Boulevard Selatan, kemudian ke Pulau Mas, terus ke Ekistrian, kemudian ke Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, sampai terakhirnya itu adalah di Manggarai. Dan menariknya, dari 11 stasiun ini, ada 4 stasiun yang terintegrasi dengan layanan Transjakarta ya, yaitu Rawamangun, Pramuka, Matraman, dan juga Proklamasi. Sementara stasiun Manggarai, ini akan menjadi salah satu titik integrasi penting, karena terhubung dengan KRL Komuter Line, kemudian juga ada kereta bandara dan juga Transjakarta. Untuk waktu perjalanannya, dari LRT Kelapa Gading menuju ke Manggarai, ini ditargetkan bisa ditempuh dengan waktu 28 menit, lumayan banget ya. Ini sangat menghemat waktu tentunya untuk Anda yang sering beraktivitas atau mungkin biasanya jalannya itu dari sekitaran Kelapa Gading menuju ke daerah Manggarai dan sekitarnya. Kehadiran rute baru ini tentunya diharapkan memberikan alternatif perjalanan yang lebih cepat dan juga efisien ya untuk masyarakat, sekaligus juga mendorong masyarakat semakin menggunakan transportasi publik. Dan sebelum resmi dipergunakan masyarakat, proses pengujian prasarana, sarana, persinyalan, telekomunikasi, kelistrikan sampai dengan integrasi sistem terus dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan dan keandalan layanan.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah hampir jam 10 pagi, pendengar. Saatnya saya Farid Kurniawan harus segera pamit ya dari Jakarta pagi ini, karena selainnya karena ada Yudi Ismail akan menemani Anda di Jakarta siang ini sampai dengan pukul 15. Nanti akan ada banyak informasi menarik dan juga akan ada obrolan seru bersama dengan tamu-tamu kami ya. Anda yang ingin berbagi informasi masih bisa disampaikan tentunya di 0811 797 7912, termasuk juga kalau mungkin Anda ingin mengadukan ya terkait dengan kondisi fasilitas umum atau layanan umum yang pernah Anda rasakan kayaknya belum optimal, Anda bisa mengadu atau mungkin menyampaikan keluhannya ke Halo RRI di nomor tadi ya, 0811 797 7912. Dan untuk keluhan atau laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Bersama dengan Kerabat Kerja Jakarta pagi ini, produser Budi Priantoro dan juga ada tim Jakarta pagi ini, Bung Arbi dan juga Magangers Pro 1 RRI Jakarta. Saya Farid Kurniawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menjelang siang, sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dari lantai 6 di gedung RRI Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, imigrasi mensosialisasikan layanan data keimigrasian lintas instansi. Nah, apakah ini? Nanti detailnya akan saya sampaikan untuk Anda. Yang pasti saya Yudi Ismail hadir lagi menemani Anda di Jakarta siang ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti di rentang waktu pukul 10 sampai pukul 11 ada Beranda Asta Cita Kita Indonesia. Tema yang nanti akan kita bahas tentang sukses tanpa kehilangan diri. Jadi menemukan keseimbangan, membangun karakter dan menjadi pribadi yang berdampak. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 kilometer. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: 0819-727-912. Laporan terkini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Saudara pendengar, dalam rangka menyemarakan peringatan HUT Republik Indonesia ke-81, pengelola terminal bus Kampung Rambutan menggelar sejumlah lomba 17-an. Rizky Basuki melaporkan langsung dari terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Rizky, silakan.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Jakarta, pengelola terminal bus Kampung Rambutan atau juga Paguyuban Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur saat ini sedang menggelar serangkaian perlombaan untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun

0: ke-81 Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Kegiatan ini atau lomba ini diikuti oleh jajaran petugas Terminal Bus Kampung Rambutan, kemudian penjaga loket bus di Terminal Kampung Rambutan, kemudian awak bus, hingga para pedagang yang sehari-hari beraktivitas atau berjualan di lingkungan Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Beberapa jenis perlombaan yang dihadirkan untuk memeriahkan suasana di Terminal Bus Kampung Rambutan ini, mulai dari lomba balap karung dengan peserta mengenakan kostum pocong, kemudian ada juga lomba karaoke, kemudian pertandingan tenis meja, dan selain itu, panitia juga mengadakan lomba berebut kursi, serta lomba tarik tambang yang melibatkan para warga terminal secara antusias. Dan selain itu, pendengar Pro 1 RRI Jakarta, penyelenggaraan lomba-lomba tersebut menjadi sarana hiburan sekaligus wadah untuk mempererat kebersamaan dan juga silaturahmi antar pemangku kepentingan serta seluruh warga masyarakat di kawasan Terminal Bus Kampung Rambutan dalam momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026 ini. Demikian, Rizky Basuki melaporkan langsung dari Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, dan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Rizky Basuki dan selamat melanjutkan tugas.
2: Laporan terkini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, di rentang waktu pukul 10 sampai pukul 11 kita akan berbincang dalam beranda Asta Cita Kita Indonesia. Dan tema hari ini, sukses tanpa kehilangan diri, menemukan keseimbangan, membangun karakter, dan menjadi pribadi yang berdampak. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber. Ada, saya panggil Mbak aja biar lebih mudah ya. Oh Kak ya, oke. Okay. Kak Aipita Mahadaya?
1: Pieta.
0: Oh Pieta manggilnya ya.
1: Aipieta.
0: Aipieta. Beliau ini penulis buku dan juga Sekjen Pusaka Indonesia. Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik Pak, seimbang.
0: Seimbang ya? Boleh dipakai ininya?
1: Oh iya.
0: Kalau saya dipanggil Kak juga boleh loh.
1: Oh iya.
0: Kanan kirinya yang mana? Sama aja, kanan kirinya sama aja. Oke.
1: Okay.
0: Sehat ya?
1: Sehat, seimbang.
0: Sehat dan seimbang. Perlu kayaknya memang seimbang ini kan. Kalau nggak seimbang nanti jalannya agak miring-miring gimana. Tapi ini jelang kemerdekaan ada banyak perayaan-perayaan atau pagelaran-pagelaran spesial barangkali dari Pusaka Indonesia?
1: Pusaka Indonesia belum ada pagelaran. Kami kemarin baru saja selesai bekerja sama dengan RRI kan untuk kita Gita Fest.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Merayakan hari lahir Pancasila di bulan Juni. Gitu. Nah, bulan ini belum ada acara-acara yang besar lagi, nanti rencananya di bulan Desember.
0: Oke, siap, kita tunggu kalau begitu nanti ya. Untuk Anda pendengar Pro 1 nanti yang mau ikutan gabung langsung bisa WhatsApp ya di 0811-797-27912. Oke. Kalau Kak Pieta, perjalanan di dunia penulisan buku sampai kemudian di Sekjen Pusaka Indonesia, awalnya gimana sih?
1: Wah, itu bagian dari dampak dari equilibrium sebenarnya.
0: Equilibrium ya, ya oke. Okay.
1: Jadi saya tidak pernah berencana menjadi penulis buku maupun jadi sekjen.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya itu di luar nurul sebenarnya, gitu ya, di luar dari rencana kehidupan.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Lalu ternyata dari apa yang saya pelajari bersama teman-teman, kita rame-rame ya, karena kita memang ada komunitas, ada perkumpulannya. Jadi apa yang kita praktekkan dari Sigma Leadership ternyata membawa saya menjadi ini gitu ya. Jadi saya banyak membuka potensi sih gitu, termasuk si menulis ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya penulis amatir tentunya, ini buku kedua saya. Lalu Sekjen juga amatir.
0: Gimana sekjen amatir ini? Berarti ada sekjen yang pro-nya di situ ya?
1: Harusnya ada. Gitu, jadi maksudnya amatir tuh ya memang karena saya tidak ada kompetensi yang sangat skillful lah ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Dulu juga saya nggak ngerti sekjen tuh ngapain, sekretaris. Saya tahu sekretaris, saya tahu. Tapi sekretaris jenderal tuh kayak wow, itu benar-benar di luar dari apa yang pernah saya pelajari sebelumnya, karena benar-benar tidak ada di sekolah, saya tidak pernah diajarkan untuk bagaimana keilmuan gitu ya, keterampilan untuk menjabat pekerjaan ini gitu, untuk menjalankan peran ini. Jadi ini semua otodidak sih Pak.
0: Okay. Kak, maaf. Iya Kak. Jadi kalau apa namanya, berbicara tadi hal-hal yang insight positif yang didapatkan dari komunitas, secara otomatis ini komunitas Pusaka Indonesia berarti ya?
1: Perkumpulan Pusaka Indonesia.
0: Perkumpulan Pusaka Indonesia. Pendengar Pro 1 barangkali juga pengen tahu lebih jauh, karena kalau buat mereka Pusaka Indonesia sudah sangat dikenal dengan beberapa filler yang kita munculkan. Ini sebenarnya kalau Perkumpulan Pusaka Indonesia ini seperti apa sih? Sebelum nanti kita masuk ke tema yang sudah dipersiapkan.
1: Perkumpulan kita ini memang perkumpulan yang basisnya kebangsaan ya.
0: Kebangsaan,
1: jadi kita
0: okay.
1: memang pengen mengangkat isu-isu kebangsaan. Kita juga berlandaskannya dari Trisakti ya, dari yang digagas oleh Bung Karno gitu ya, bagaimana kita kembali ke jati diri bangsa gitu. Tapi memang itu konsep cantiknya ya, konsep okay. yang idealnya gitu. Lalu kita memang di situ intinya sebenarnya di dalam situ adalah tentang pembangunan karakter itu sendiri gitu. Jadi melalui kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sederhana banget lah gitu ya. Okay. Jadi kita nggak muluk-muluk, karena memang menurut kami, dari yang kami sudah praktikan gitu, pembangunan karakter tuh memang harus dimulai dari aktivitas-aktivitas yang tampak receh dan tidak dianggap.
0: Sama?
1: Dengan tidak dianggap oleh
0: ini tampak receh dan tidak dianggap ini itu oleh siapa?
1: Ya, contoh ya.
0: Aha, aha.
1: Ngurusin sampah.
0: Oke. Enggak dong, itu sesuatu yang
1: saat ini.
0: Oh iya.
1: Saat ini hanya karena ada isu kan. Itu sebelum-sebelumnya apakah ada orang-orang yang sangat care dengan sampah? Kan enggak juga, enggak ya gitu. Jadi itu adalah salah satu kegiatan kami yang ternyata di tahun ini sangat berkorelasi dengan program pemerintah ya gitu.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke, iya.
1: Nggak direncanakan, kita juga nggak ngerti ya bahwa akan ada program pemerintah seperti itu, tapi dari awal memang ada semangat bahwa kita memang berusaha untuk menjalankan program-program yang berdampak.
0: Okay.
1: Yang sebenarnya orang-orang lain tuh males.
0: Iya.
1: Jadi mereka orang-orang sebenarnya nggak ada yang kepikiran, dan bahkan kalau ditawarin juga nggak ada yang mau gitu, karena memang ini pekerjaan yang tidak ada bayarannya gitu ya, sifatnya okay. Sangat sosial, tapi di satu sisi memang kami sedang membangun karakter ketulusan.
0: Oke.
1: Okay. Dari melakukan aksi-aksi ini, atau aksi-aksi yang notabene tidak terlalu dianggap, tidak banyak orang yang mau melakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu ya. Gitu, dan ternyata hal-hal kecil yang kami lakukan ini dampaknya lumayan gitu ya, di luar ekspektasi kami, karena memang kami fokusnya adalah bagaimana membangun self leadership dulu gitu kan. Jadi memang kita yaitu yang saya katakan tadi, ideal kita punya visi misi yang ideal banget gitu ya, jauh dan tinggi, tapi pada prakteknya memang sangat membumi. Kita dimulai dari bagaimana memimpin diri sendiri itu.
0: Okay.
1: Gitu, self leadership. Nah, praktiknya ya hal-hal seperti tadi itu gitu ya, bagaimana kita membangun ketulusan ketika kita melakukan sesuatu, sekedar melakukan pemilahan sampah, lalu kita mulai membantu banyak teman-teman mensosialisasikan dan mengedukasi gitu kan. Sampai saat ini ternyata karena align dengan program pemerintah ya, akhirnya jadi kita banyak yang membutuhkan narasumber-narasumber dari kami untuk mensosialisasikan program ini gitu.
0: Oke. Iya. Nanti saya pengen meng-underline tentang ketulusan. Ntar tapi ya.
1: Boleh.
0: Kita masuk ke tema kita untuk hari ini, sukses tanpa kehilangan diri. Jadi harus balance dan bisa membangun karakter dan menjadi pribadi yang memberikan dampak positif tentunya ini. Tapi kalau buat Kak Ai, arti sukses itu seperti apa sih? Apakah kalau ada kata-kata bergelimang harta itu kan kayaknya dulu banget kata-kata itu ya. Apakah yang seperti itu atau diukur dari jabatan, materi, pencapaian dan lain sebagainya, atau gimana sih sebenarnya?
1: Nah, ini kita bicara definisi berarti ya. Memang ini harus disetarakan dulu nih
0: definisinya ya.
1: Karena definisi sukses bagi saya dan bagi Kakak pasti berbeda.
0: Iya.
1: Juga pasti banyak definisi dan parameternya masing-masing lah gitu.
0: Iya.
1: Ya dulu ketika saya belum belajar tentang Sigma Leadership gitu ya, berada di perkumpulan ini gitu lah, memang sama gitu ya. Saya punya batasan sukses tuh ya material banget gitu. Jadi setinggi apa jabatanmu gitu ya.
0: Iya.
1: Mobilmu semahal apa gitu.
0: Oke.
1: Kalau ini mungkin sebagai perempuan, tasmu merek apa gitu.
0: Iya.
1: Gitu kan, sering kali kita masuk ke sebuah lingkungan di mana yang dilirik adalah tasnya dulu gitu kan. Merek tasnya dulu gitu.
0: Iya.
1: Nah, ternyata setelah saya mendalami ini gitu ya, mendalami tentang bagaimana saya self-improve diri saya, menemukan makna-makna hidup yang lebih dari sekedar material itu, ternyata saya menemukan parameter kesuksesan yang lebih dari sekedar hal-hal materialistik yang mudah hilang itu gitu ya. Karena hal materialistik itu kan sifatnya sementara banget gitu kan. Nanti mencapai saya bisa membeli tas dengan harga sekian, habis itu saya akan pengen membeli tas dengan harga yang lebih mahal lagi, dan seterusnya.
0: Okay.
1: Gitu. Tidak ada habisnya gitu ya. Jadi disebut hedonic hedonic cycling hedon, gitu ya. Jadi jadi selalu ingin mencapai sebuah kepuasan, nanti kalau udah mencapai terus bosen, dia akan cari lagi mana,
0: cari lagi gitu ya.
1: Terus ya itu cycle itu tidak akan berhenti gitu. Jadi itulah yang menyebabkan menurut saya akar dari ketidakseimbangan itu sendiri gitu, karena kita akhirnya fokus pada hal-hal yang tidak essential gitu. Nah ya, jadi bagi saya pengertian kesuksesan ya tentang melakukan sesuatu yang bermakna. Jadi menemukan makna yang lebih mendalam. Nih bagi masing-masing juga mungkin akan berbeda.
0: Akan berbeda-beda ya.
1: Berbeda, tapi dari apa yang kemudian akhirnya saya berperan sebagai sekjen di pusaka tentu memberikan dampak ya. Memberikan dampak secara sosial.
0: Oke. Kalau kita tadi disampaikan bahwa iya, kalau mengukur dari materi memang benar sih, jatuhnya akan sementara gitu kan, enggak ada sesuatu hal. Tapi kalau kita dari tema ini kan ada menemukan keseimbangan. Betul. Nah ini keseimbangan yang seperti apa yang dimaksud?
1: Keseimbangan itu antara, jadi saya percaya bahwa kita tuh manusia tuh kan macam-macam ya, jadi ada dua kutub ekstrim nih, ada yang sangat mageran dan ada yang sangat high performing gitu. Tentu kita kepinginnya yang high perform dong, ya kan? Kepinginnya gitu.
0: Bener.
1: Oke, kalau yang mageran solusinya gampang, udah disuruh aja kerja yang banyak gitu ya, untuk membangun aktivitas fisik kembali gitu, supaya nggak jadi mager ya. Solusinya mudah gitu. Tapi ternyata di sisi kutub ekstrim satunya adalah para high performers yang mengorbankan hal lainnya gitu ya. Seperti contohnya kesehatan mental, kesehatan emosi gitu. Yang akhirnya sebenarnya akan berdampak kepada kesehatan fisik di masa depan gitu. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak sekali high performer yang pada akhirnya mengorbankan kesehatan fisik gitu. Jadi mempunyai prestasi, kerja juga mungkin selalu memenuhi standar korporasi, target terpenuhi, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sebenarnya apapun yang dia capai saat itu hanya dikumpulkan untuk dia spending di rumah sakit di kemudian hari gitu. Jadi itulah yang area concern-nya kami gitu ya. Jadi kita pinginnya bisa nggak sih kita menjadi high performer tapi tetap seimbang, tetap sehat secara holistik gitu ya, tetap emosinya juga sehat, fisik juga sehat. Bisakah apapun yang kami kumpulkan gitu ya, ketika kami sangat produktif itu bisakah kita kita pakai untuk hal-hal yang lebih konstruktif ketimbang dari membayar bill rumah sakit misalnya, gitu.
0: Siap.
1: Pinginnya kesana gitu. Masa sih nggak bisa gitu ya?
0: Jadi relate banget dengan cerita yang baru beberapa pekan kemarin yang saya dapat. Jadi pekan kemarin tuh ada sebuah pelantikan organisasi gitu yang melantik tentu dari dari tataran yang lebih tinggi. Nah, ini pejabatnya ini suksesnya luar biasa. Beliau punya banyak perusahaan, saking sibuknya sampai untuk menjaga staminanya dia harus minum berbagai macam suplemen yang amat sangat banyak.
1: Dan mahal
0: tentunya untuk supaya dia bisa tetap high performance yang amat sangat. Tapi pada akhirnya dengan begitu banyak suplemen yang dikonsumsi, ya mungkin tanpa pertimbangan dokter barangkali ya, akhirnya jadi berlebihan dan kena gagal ginjal.
1: Pasti.
0: Seperti itu. Ya itu barangkali ya untuk menemukan keseimbangan.
1: Betul.
0: Yang jadi, dimaksud.
1: Iya, jadi bisakah kita menjadi perform gitu ya, memiliki performa yang tinggi dan berguna. Itu pasti performanya beliau sangat berguna ya buat
0: Iya, benar-benar benar.
1: Tapi kenapa harus ada sesuatu yang dikorbankan gitu? Kenapa harus ada sebuah kehidupan yang harusnya bisa di-value dengan lebih baik gitu, harus dikorbankan, yaitu ya tubuhnya sendiri gitu kan. Jadi Bahkan mungkin kakak suka, pernah dengar tentang high function anxiety gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi bahwa orang bisa loh, kita gitu ya, manusia itu bisa banget menjadi sangat high performing, tapi basisnya adalah anxiety gitu ya, serba ketakutan, serba khawatir, terobsesi ingin mengontrol sesuatu gitu ya. Jadi akhirnya yang muncul adalah ambisi.
0: Okay.
1: Kalau di kita, ambisi itu sudah dikategorikan sebagai sesuatu, sebagai tekad yang salah pondasi gitu. Tekad itu harusnya basisnya adalah kesadaran gitu.
0: Okay.
1: Ya, kesadaran bahwa oh iya ini penting gitu. Tapi kalau udah bablas menjadi ambisi, itu berarti udah ada dibumbui oleh sesuatu yang sebenarnya destruktif dampaknya.
0: Oke. Masih banyak yang nanti kita ingin ngobrolin. Kalau tadi hanya baru di menemukan keseimbangan, masih ada membangun karakter dan menjadi pribadi yang berdampak. Tapi kalau pribadi yang berdampak, tapi udah disinggung sedikit ya. Nanti kita lanjutin lagi. Dan silakan Anda yang ingin ikut bergabung, langsung bisa mengirimkan WhatsApp Anda di 0811-797-27912. Kita terus bersama-sama di Jakarta siang ini, masih di Beranda Stacita Kita Indonesia.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Aku

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Murika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
2: Ah, males Bu, ribet. Saya repot lagi.
1: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
2: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
1: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
2: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
1: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
2: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
3: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
4: Kanal Informasi 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan di Beranda Astacita. Dan kita masih membahas tentang Kita Indonesia. Tema sukses tanpa kehilangan diri. Jadi menemukan keseimbangan, membangun karakter dan menjadi pribadi yang berdampak. Yang menemani saya ada Kak Ai Pieta. Beliau adalah penulis buku dan sekjen dari Pusaka Indonesia. Kita lanjutin lagi ya. Kalau tadi menemukan keseimbangan udah disinggung sedikit. Nah sekarang yang tentang membangun karakter. Ini ya kenapa karakter perlu dibangun? Kemudian karakter yang seperti apa yang harus dibangun ini?
5: Tentu ya, karakter itu pondasi ya sebenarnya. Pondasi dari semua. Jadi dari mulai pola pikir, perilaku, sikap, personality itu semua berakar dari si karakter. Dan karakter itu kan ada yang dibawa dari kita lahir, DNA gitu ya, dari turunan, ada di DNA kita. Dan tentu dipoles ketika kita hidup gitu ya, dengan berbagai pengalaman hidup, ilmu pengetahuan yang kita pelajari, pergaulan, pendidikan, dan segala sesuatunya itu yang akan mengasah gitu. Kenapa dibutuhkan? Tentu ya kita tidak bisa menutup mata bahwa di negara kita sendiri terjadi krisis ya. Jadi krisis kepemimpinan ini ya dasarnya adalah karena krisis karakter gitu kan. Jadi bagaimana karakter-karakter luhur yang sebenarnya sudah ada dari zaman leluhur kita dan bahkan harusnya udah turun temurun ya gitu, itu kan semakin kualitasnya semakin pudar gitu ya, semakin hilang, tertelan oleh isu-isu materialistik gitu ya. Dan ya disitulah ada needs gitu kan, ada kebutuhan bahwa iya ya karakter itu harus dibangun loh gitu. Dan gak mudah untuk membangun karakter manusia yang udah dewasa tuh sebenarnya sangat nggak mudah gitu, karena sudah menjadi, udah berakar ya, udah kuat banget
4: karakternya
5: ya,
4: udah gitu. Terbangun.
5: Iya gitu, makanya
4: susah untuk digeser.
5: Zaman sekarang justru pembangunan karakter dari anak-anak gitu ya.
4: Kalau
5: dulu zaman saya, karena saya itu generasi abis baby boomers, apa ya, X ya. Generasi X itu kan dididik oleh baby boomers, jadi pembangunan karakternya melalui disiplin ya. Wajib militer, wah disiplinnya kencang. Nah makin kesini kan makin berbeda ya.
4: Makin longgar ya.
5: Dan kita lihat sendiri bahwa kualitas karakter generasi yang makin kesini itu menurut saya makin ketangguhannya makin minim.
4: Iya, benar.
5: Gampang kecewa, gampang drama gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya ini adalah urgensi lah. Sebuah urgensi bahwa dan karena fenomena penurunan kualitas karakter secara global. Ini global loh ya kalau saya bicara.
4: Benar-benar.
5: Becoming trend gitu ya. Jadi menjadi sebuah trend gitu. Seseorang yang tidak tangguh kenapa bisa menjadi trend? gitu. Jadi seolah-olah kalau kita nggak ngikutin tren tuh nggak keren gitu. Jadi buat saya itu adalah 911 banget.
4: Iya.
5: 911 banget. Mau dibawa kemana nanti gitu ya, masa generasi muda ini nanti gimana kalau mereka udah menjadi dewasa dan harus mandiri gitu. Gitu.
4: Ini ada hubungannya dengan banyaknya media yang sekarang bisa men-share hal-hal yang ya mungkin ya mungkin tidak bisa dijadikan sebagai contoh yang baik begitu. Misalnya ya beberapa kali kita mungkin sempat melihat di media sosial ada murid yang mengajak berantem gurunya. Ada misalnya murid yang dikasih hukuman ya meskipun tidak terlalu berat, orang tuanya protes. Kalau saya ingat zaman saya kecil dulu, kemudian saya, kebetulan saya juga X ya, gen X ya. Jadi kalau zaman kecil dulu ya kalau di Islam kita kan ada ngaji ya, ada guru ngaji, kuku selalu diperiksa kan. Kalau misalnya kuku kita belum dipotong, itu kan dihukum sama guru ngajinya. Dan ya orang tua kita rela aja, gak apa-apa karena untuk mendidik kita gitu ya. Nah kalau di era sekarang, wah ini berarti karakter harus dikembalikan seperti dulu atau bagaimana?
5: Ya, sebenarnya KAI? Kita harus mengerti dulu definisi kembali ya.
4: Aha.
5: Karakter, sebenarnya karakter apa yang mau dibentuk gitu ya.
4: Oke.
5: Kan ada juga tangguh, tapi tangguh mempertahankan hal yang salah ada juga gitu.
4: Iya, iya.
5: Sama-sama tangguh sih gitu. Gitu. Jadi ini adalah, ini isu yang perlu digali dulu gitu. Ya tentu kita pengennya karakternya yang luhur dong ya.
4: Iya, bener.
5: Tangguh tapi di jalan yang benar misalnya gitu kan. Jangan sampai tangguh tapi tangguh untuk berbuat kriminal misalnya. Tangguh untuk korupsi misalnya, itu kan butuh ketangguhan juga kan. Untuk melakukan itu gitu kan. Kita bukan mau yang seperti itu gitu. Tapi bagaimana kita menjadi bijaksana gitu ya, menjadi tulus tadi salah satunya. Udah pasti gitu kan. Terus bagaimana kita punya kerendahan hati sehingga muncullah si wisdom itu ketika menjalankan kehidupan gitu. Bagaimana kita tangguh juga, tangguhnya dalam konteks resiliensi gitu ya. Jadi kayak tangguh kan macam-macam tuh kategorinya ya. Jadi ada yang jangan samakan tangguh dengan keras kepala ya gitu. Kadang-kadang suka dipelintir-pelintir, loh ini saya tangguh.
4: Iya.
5: Tapi kita bagaimana menjadi resilient. Resilient tuh tentang bagaimana kita, gimana ya, kalau jatuh, kalau mengalami kegagalan, tidak berdrama dengan si kegagalan, tapi cepat bangkit. Itu salah satu komponennya gitu. Jadi bagaimana kita, cara kita menghadapi kesulitan, bagaimana cara kita menghadapi tantangan dalam kehidupan, dinamika perubahan dan seterusnya gitu. Jadi ketangguhan itu ke situ gitu ya. Jadi bukan tentang berdiri kokoh kayak tiang nggak bisa goyang, bukan. Tapi bagaimana menciptakan equilibrium itu. Karena dunia ini terus bergerak, kita nggak mungkin mengharapkan dunia ini diem aja gitu kan. Manusia juga terus bergerak, ada pertumbuhan kan. Nah kita kalau diem aja kayak tiang ya lama-lama roboh gitu.
4: Roboh,
5: ya. Tapi
4: kita
5: perlu menjaga keseimbangan kayak naik sepeda itu. Makanya di buku Equilibrium saya itu covernya itu gambar orang naik sepeda. Roda satu seperti di sirkus. Karena emang kita harus menjaga
4: dibutuhkan keseimbangan
5: dengan
4: ya?
5: Terus bergerak.
4: Gak bisa diam aja.
5: Kalau diam aja jatuh.
4: Jadi kalau karakter-karakter luhurnya sudah terbangun gitu ya, secara otomatis dia untuk menjadi pribadi yang berdampak tidak terlalu susah gitu. Atau gimana?
5: Nah, kembali ke definisi, jangan dipelintir, berdampak itu bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif.
4: Oh iya.
5: Jadi kita kepinginnya yang positif. Jadi kita pinginnya yang konstruktif, berdampaknya positif, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi bagi orang-orang minimal di sekitar kita dulu gitu ya. Mungkin dalam lingkup saya juga, ya saya kan mungkin, sebenarnya saya belum siapa-siapa lah ya gitu ya, hanya sekjen di sebuah perkumpulan kecil dengan anggota yang masih 300-an gitu, programnya juga belum terlalu melebar kemana-mana, tapi di skop kita, di lingkup kita itu ya kita memberikan dampak ke orang-orang terdekat, kepada stakeholders yang bekerja sama dengan kita gitu ya, kepada para kolaborator gitu, kepada pihak-pihak yang memiliki value dan visi dan misi yang sama gitu.
4: Oke, siap kalau begitu. Nah, ini kita masih punya let's say 5 menit lagi ya untuk ngobrol. Jadi tadi saya bilang pengen meng-underline tentang ketulusan, di mana ketulusan ini memang salah satu karakter luhur begitu ya. Seperti apa sih kalau Kak Ai memandang sebuah ketulusan begitu? Apakah memang iya sekarang-sekarang ini di gen yang sekarang itu sudah semakin tipis dibanding gen X atau baby boomers karena pembelajaran karakternya yang kurang atau seperti apa?
5: Saya juga sebenarnya baru mengenal banget definisi ketulusan yang menurut saya otentik itu ya baru-baru ini gitu ya. Setelah saya sendiri belajar hidup lah ya gitu, belajar hidup, belajar untuk menjalankan kehidupan dengan bentuk yang jauh berbeda ketimbang saya dulu gitu kan. Okay. Jadi ada sebuah transformasi, ada sebuah percikan kesadaran di diri saya tentang si makna ketulusan itu sendiri gitu. Okay. Bahkan saya jadi mengerti bagaimana caranya bersyukur. Bersyukur pun ternyata ada yang tulus, ada yang cuma di mulut saja gitu ya.
4: Oke.
5: Okay. Jadi ini kayak ada levelingnya gitu loh, kayak kayak level cabai gitu, level cabai pedes 1-10. Nah ini juga ada ternyata ya, gitu. Orang menjadi tulus ternyata ada seperti layer tingkatannya gitu. Oke. Dia di misalnya kita sudah teruji gitu ya, untuk hal yang simpel kita bisa tulus nih. Tulus itu kan definisinya adalah tidak mengharapkan, tidak pamrih lah ya, tidak mengharapkan imbalan. Pokoknya kita hanya memberi, tidak mengharapkan imbalan. Oke, di skop yang kecil kita lulus nih ya, kita mengharapkan imbalan. Tapi nanti begitu dites di hal yang lebih besar, lulus nggak? Oh lulus, nanti ada lagi hal lebih besar hadir gitu ya di hadapan kita, bisa nggak tulus gitu. Okay. Nah itu akan terus diuji. Jadi memang si ketulusan ini menurut saya ada leveling kualitasnya gitu. Bahkan bersyukur pun, dulu saya bersyukur ya udah di mulut aja gitu ya, kayak formalitas bahwa oh ya saya sebagai manusia harus bersyukur gitu. Iya bersyukur, terima kasih gitu. Tapi tidak pernah melakukan itu dengan penghayatan gitu. Tidak pernah kerasa sampai ke relung hati yang paling dalam gitu.
4: Nah
5: sekarang itu saya jadi ngerti, oh ternyata ada ya sebuah ketulusan yang rasanya berbeda gitu. Jadi itu salah satu bentuk ketulusan yang menurut saya perlu perlu teman-teman dialami gitu,
4: perlu disaksikan dan dialami
5: oleh semua orang gitu. Jadi saya juga nggak tahu, dari kecil saya diajarin ketulusan juga nggak inget gitu ya.
4: Iya iya benar sih.
5: Hal yang pernah menjadi bahan topik pendidikan atau kurikulum gitu ya.
4: Iya.
5: Atau mungkin sekedar obrolan antara anggota keluarga gitu, itu kayaknya juga bukan topik yang saya nggak pernah inget gitu. Pernah belajar tentang ketulusan atau diajarin tentang ketulusan. Justru yang saya inget adalah tentang pamrih terus gitu ya. Jadi ya kita sedekah aja supaya masuk surga gitu kan. Gitu ya. Jadi kan selalu ada supaya dapat apa?
4: Dapat apa?
5: Supaya dapat sesuatu gitu. Jadi berdoa supaya dapat pahala misalnya. Dan dulu saya pernah tanya, kalau misalkan enggak diiming-imingi oleh pahala, apakah mau
4: kita masih tetap melakukan itu
5: mau
4: gitu
5: kita
4: ya.
5: Berdoa dan mau enggak? Gitu, bisakah kita berdoa benar-benar tulus karena pingin berterima kasih misalnya, bersyukur aja gitu karena benar-benar dikasih kehidupan tuh anugerah luar biasa gitu ya.
4: Sesimpel
5: itu gitu. Ataukah kita tetap, saya pokoknya saya mau berdoa supaya dapat apa. Gitu kan.
4: Iya.
5: Seperti itu contohnya.
4: Oke.
5: Okay. Contoh konkretnya seperti itu.
4: Waduh, ini perbincangan akhir pekan yang menyenangkan buat saya. Karena memang besok sudah off gitu ya.
5: Oh ya. Jadi bisa jadi bahan reflektif ya Pak.
4: Betul.
5: sesama Gen X nggak boleh.
4: Nggak apa-apa. Menerimanya juga harus dengan tulus. Oh, ya. Tapi seru memang. Iya kita melihat apalagi perkembangan yang sekarang, generasi-generasi yang ada di bawah kita seolah-olah banyak yang kehilangan karakter-karakter luhur. Tapi mudah-mudahan dengan adanya orang-orang yang bisa memberikan atau mengingatkan kembali setidaknya tentang karakter luhur dan kemudian keseimbangan yang ada supaya dia bisa menjadi pribadi yang berdampak positif, ini memang harus banyak di-share ke berbagai hal ya, supaya ya itu tujuannya, supaya kita berada di jalur atau on the track yang baik juga. Begitu bukan sih, ya, Kak Ai?
5: Jadi ya supaya seimbang ya. Jadi kalau sehat juga jangan cuman sehat
4: fisiknya
5: aja.
4: Oh, oke. Okay. Ya.
5: Gitu tuh. Dan tentu kesehatan fisik sangat berkorelasi dengan kesehatan emosi, mm-hmm, dan kesehatan mental kita gitu ya. Kesehatan, okay, pikiran. Jadi itu sangat kuat sekali, mm-hmm, apa, korelasinya sangat kuat sekali. Jadi ya tentunya keseimbangan material itu harus diimbangi dengan keseimbangan diri kita sendiri gitu. Mm-hmm. Makanya disebut jangan sampai kehilangan diri kita gitu. Hanya karena, okay, kita sangat fokus dengan dunia materialistik yang itu dikasih gempa sekali aja hilang gitu ya. Ini gara-gara saya duduk di situ tiap kali berapa menit ada sinyal gempa.
4: Oh iya. Iya.
5: Di studio ini saya juga tadi wow takjub gitu ya ngelihat alat yang sangat canggih itu, dan bayangkan semua yang ada di sekitar kita ini dikasih gempa semenit juga skala 8 Richter semuanya hilang gitu. Mm-hmm. Jadi itu, mm-hmm, itulah sih dunia material gitu. Nah, makanya selama kita masih diberi kesempatan untuk memiliki kehidupan yang nggak perlu menghadapi situasi-situasi yang ekstrim gitu ya.
4: Okay.
5: Jadi itu akan sangat jauh lebih mudah bagi kita untuk menciptakan keseimbangan itu sendiri.
4: Mm-hmm.
5: Gitu.
4: Mm-hmm.
5: Jadi biasanya orang akan menjadi sadar ketika hidupnya udah kepentok,
4: okay,
5: udah hancur gitu ya, mm-hmm, udah, mm-hmm, mengalami kejatuhan yang ekstrim. Nah, mm-hmm, itu baru sadar. Nah, itu biasanya untuk kembali seimbang tentu akan effortnya jauh lebih besar gitu.
4: Iya, iya, iya.
5: Makanya ketika kita hidup masih dalam taraf baik-baik saja ya, kenapa tidak kita upayakan si keseimbangan ini.
4: Baik, kalau begitu. Kak Ai, terima kasih banyak waktunya.
5: Terima kasih, Kak.
4: Menyempatkan diri untuk hadir di Beranda Asta Cita Kita Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi pertemuan pertama dan terakhir, tapi saya berharap seriusan ada pertemuan-pertemuan lain dengan materi-materi yang seperti ini gitu ya.
5: Bisa diupayakan.
4: Begitu ya Kak Nenden.
5: Langsung ditodong.
4: Langsung ditodong. Kan katanya koordinasi harus sama Kak Nenden. Oke, ya. Terima kasih sekali lagi sudah mendengar, demikian kebersamaan kita di Beranda Asta Cita Kita Indonesia. Nantikan kembali tema-tema yang lainnya tentu, supaya kita bisa mendapatkan karakter-karakter yang luhur, kalau seperti yang disampaikan Kak Ai Pita ini. Oke, saya Yudi Ismail masih terus menemani Anda. Nanti pukul 11 kami akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari RRI Programa 3.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Kvara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu. Berkat gol Désiré Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvara Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matjo. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not that way.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain

0: dengan imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal, David Raya, tampil apik dengan menepis dua tendangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta, pelatih Arsenal, menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
1: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit, karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain, dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
0: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
2: Amazing job. There is a lot of talents, but
1: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
0: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, ex-Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan ex-Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita yalang ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik. Mau kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya, biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu-waktu antisipasi ada jedra, itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi, satu kali ada gym, seperti sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi, nanti ada...
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya, ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih, Coach? Dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat, evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke...
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12?
3: Okay. Cuman tetap latihan, nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi, nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Mini turnamen.
3: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia kalau enggak
2: salah. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya target kita, kalau kita latihan pasti target paling top, kita cari yang target yang terbaik. Ya di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal, ya target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020, membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: menemani Anda serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, untuk Anda yang baru saja stay tune di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Udah jelang-jelang makan siang ini ya. Udah mulai milih-milih menu barangkali Anda ya, atau mungkin udah sejak pagi tadi sih di rumah menunya udah disiapin, tinggal di eksekusi mungkin. Tempe tinggal digoreng, kemudian apalagi ya, kayak kalau sayur-sayur mungkin udah jadi semua ya. Selamat menikmati makan siang Anda nanti tentunya. Kalau sekarang juga gak apa-apa sih, kan kadang-kadang ada juga yang early lunch gitu ya, makan siangnya lebih awal. Atau barangkali karena tadi juga gak sempat sarapan, jadi langsung digabung makan siang, sarapan dan makan siangnya. Oke, saya Yudi Ismail masih terus bersama Anda. Kita lanjutkan Jakarta siang ini. Nanti di rentang waktu pukul 12 sampai pukul 13 kami mengajak Anda untuk berbincang di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Lady Gaga dengan Always Remember Us This Way.

0: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh. Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti bajingan kok suwe tekoni, bajingan kok lama datangnya. Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kalau di awal tadi saya menyampaikan tentang imigrasi sosialisasikan layanan data keimigrasian lintas instansi. Jadi kantor imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Priok menyelenggarakan kegiatan sosialisasi layanan data keimigrasian kepada instansi lintas sektor. Ini sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan pemanfaatan data keimigrasian dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Ini dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta, Pamuji Raharja di Jakarta hari ini. Dia mengatakan sosialisasi juga memperkuat pemahaman tentang mekanisme koordinasi serta penyampaian kebutuhan data antar instansi sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Dia juga menekankan ya, pentingnya data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing instansi. Kita terus bersama-sama di Jakarta siang ini. Ada Ashanti untuk Anda dengan single yang dirilis di tahun 2009. Masih ingat barangkali Anda ya? Dulu judulnya. Oke. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Berita pertama, jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, personil gabungan melakukan penataan untuk meningkatkan estetika Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengecat kembali pembatas jalur sepeda sepanjang lebih dari 1 km, sekaligus memperjelas batas antara jalur kendaraan dan pesepeda. Pengerjaan dilakukan pada malam hari agar tidak mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Selain mempercantik kawasan, penataan juga diharapkan meningkatkan keselamatan pengguna jalan, khususnya pesepeda dan masyarakat yang beraktivitas pada malam hari. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan berbagai kegiatan hiburan dan perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Beragam acara akan digelar di sejumlah lokasi di Jakarta dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan menghadirkan suasana pesta rakyat. Rangkaian kegiatan tersebut antara lain Lomba 17 Agustus, panggung hiburan, serta berbagai aktivitas yang dapat diikuti masyarakat. Persiapan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan perayaan kemerdekaan yang meriah sekaligus memperkuat kebersamaan

semua sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilo Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kalau tadi saya bilang di rentang waktu pukul 12 sampai pukul 15, 13 ding, kita akan berbincang di Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Sekaligus menemani makan siang Anda ya. Oke, makan siang apa siang hari ini? Boleh dong, kalau memang Anda punya kabar menarik tentang menu makan siang Anda, barangkali Anda juga melakukan revolusi. Aduh, berat banget makan siang aja pakai revolusi. Boleh disampaikan di 08

0: 0811 797 2712. Ya, kenapa saya bilang melakukan revolusi, karena tadi sempat cerita off air juga gitu ya sama Madam Els, bintang tamu kita, kalau dia juga pernah melakukan revolusi di bidang makanan. Wah, seperti apa ceritanya? Nanti kita cerita bersama-sama di Maxi, makan siang bersama teman sejati.
1: Menu makan siang hari ini enaknya apa ya? Pengennya sih kayak para selebriti itu. Menu Maxinya apa sih?

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi selalu bersamamu. 2 tahun yang lalu dari Madam Els. Begitu ya?
1: Betul sekali, Mas Yudi.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sangat baik, sehat.
0: Wah, seru-seru ya. Selamat datang kembali di tanah air.
1: Terima kasih, semangat baru.
0: Sesudah ini ya, haji.
1: Sesudah ibadah haji.
0: Ibadah haji tahun ini.
1: Alhamdulillah. Waduh, 40 seru, hari.
0: Seru. 40 hari di sana.
1: 40 hari. Gak puas-puas lagi.
0: Oh iya ya.
1: Pengen lagi ke sana.
0: Waduh, mungkin karena makanannya cocok.
1: Makanan cocok dan lebih ke ketenangan jiwa dan hati.
0: Wah,
1: dalam.
0: Makanan cocok, ketenangan jiwa dan hati. Jadi jiwanya
1: betul,
0: jadi tenang.
1: Benar banget.
0: Hati jadi tenang, enggak yang meletup.

0: cukup letup.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Pengendalian diri, terus refresh ya. Okay. Refresh mind, soul, aduh.
0: Pokoknya refresh semua-muanya ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau tadi kan sempat dibilang makanan di sana cocok. Kenapa? Apakah
1: cocok?
0: Banyak banget makanan Indonesia? Itu ya, atau gimana?
1: Sebenarnya tuh kalau bicara tentang makanan pada saat ibadah haji 40 hari tuh ya maksudnya. Banyak teman-teman tuh yang sekamar, yang beda kamar gitu, itu bilang, aduh gak bisa makan, gak bisa makan. Karena kan kita makannya seperti kayak apa ransuman ya. Jadi itu sudah dapat makan
0: jatah
1: pagi,
0: gitu ya?
1: Pagi, siang, malam tuh udah dapat 3 kali makan. Itu sudah dapatlah dari pemerintah tuh. Nah makanannya ini sebenarnya, kenapa banyak yang gak bisa makan? Karena makanannya makanan sehat. Tidak berasa asin, tidak berasa manis. Kenapa? Karena banyak lansia-lansia yang ibadah haji juga kan.
0: Jadi banyak
1: yang mungkin punya beberapa apa komorbid atau beberapa certain penyakit gitu. Jadi memang harus diet. Tapi buat aku gitu cocok banget Mas Yud.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena aku juga di Jakarta, di Indonesia memang makannya juga sudah makanan sehat.
0: Oh.
1: Rebus-rebusan, makanan yang tidak berasa asin, tidak berasa manis.
0: Kadang memang hambar itu perlu.
1: Hambar itu perlu, betul. Tidak harus selalu berasa karena akan apa ya? Mual ya nanti.
0: biar rasa aslinya aja.
1: Benar, original taste. Betul.
0: Original taste ya.
1: Dan itu lebih sehat gitu loh.
0: Apa yang apa namanya? Yang disajikan menunya?
1: Yang disajikan menunya ya sama seperti misalnya kayak rendang, ayam bakar, ya, tidak berasa asin manis.
0: Kalau rendang bukannya berasa banget ya, karena kan banyak banget rempahnya.
1: Kalau di sana rempahnya nggak ada, jadi plain gitu loh.
0: Rendangnya.
1: Sebenarnya kayak ya, makanan Indonesia tapi rasanya rasa Arab, Saudi Arabia gitu.
0: Rendang onta.
1: Eh ada loh makanan onta, aku makan daging onta juga di sana.
0: Oh seriusan?
1: Sate onta, enak.
0: Oh pantesan.
1: Harganya lumayan.
0: 40 hari gak berasa di sana ya.
1: Gak berasa, tapi gak seperti onta kan aku ya balik.
0: Oke, okay. Kan aku tadi kita sempat ngobrol tadi ya di pas off air
1: ya,
0: sebelum
1: benar
0: kita masuk tentang dirimu sempat melakukan revolusi makanan.
1: Nah,
0: katanya
1: benar.
0: Tadinya nggak doyan ini ya, nggak doyan sayur.
1: Sayur, nggak doyan ikan gitu, benar.
0: Oke, okay. Seriusan.
1: Tapi, iya, jadi. Kenapa harus revolusi makanan? Karena kan pertama ya, usia kan semakin bertambah.
0: Betul.
1: Jadi metabolisme juga mungkin berubah gitu ya. Seiring seperti itu ya perjalanan waktu, ya kenapa enggak kita hidup sehat lah sekarang? Karena supaya pencernaannya juga bagus. Ya tubuh juga sehat gitulah ya. Jadi kenapa aku melakukan beberapa revolusi dari makanan-makanan yang aku masukkan ke dalam tubuh gitu loh Mas Yud.
0: Jadi sekarang udah doyan ikan.
1: Harus doyan ikan, harus doyan sayur ya. Karena memang makanan berserat lah yang sekarang aku konsumsi lebih banyak itu.
0: Okay.
1: Kalau dulu sukanya roti, sukanya makanan yang bertepung-tepung, cake, ya aduh suka banget kesukaan. Tapi sekarang ini udah jarang dan bahkan kayaknya seminggu sekali juga enggak gitu.
0: Oh ya?
1: Iya, gitulah.
0: Tapi kalau dari dulunya makanan favoritnya apa?
1: Ya itu roti dan cake.
0: Roti dan cake?
1: Iya. Favorit aku, jadi itu tidak bisa menahan ya kalau ada itu semua jenis cake, aduh aku suka banget gitu, nyami.
0: Semua jenis cake.
1: Benar.
0: Jadi itulah tentang makanan atau tentang hal-hal berkaitan dengan asupan-asupan makanan. Berarti sekarang sayuran udah.
1: Sayur harus setiap hari.
0: Harus semua ya.
1: Sayuran mentah juga aku makan.
0: Oh iyalah, emang iya kan lalapan.
1: Lalapan betul.
0: Asal jangan dilepas di apa
1: di
0: namanya di kebun tiba-tiba langsung.
1: Kebunnya langsung habis ya.
0: Habis.
1: Kebun orang.
0: Jangan dong. Tapi sekarang udah doyan sayuran ya.
1: Sayuran, ikan, ayam rebus, ikan rebus, ikan steam.
0: Enak banget sih emang.
1: Enak loh itu bener.
0: Ayam rebus itu yang taste-nya gak terlalu
1: tasty.
0: Iya gak terlalu tasty atau gak terlalu berasa bumbunya.
1: Iya.
0: Hanya dikasih kecap.
1: Betul.
0: Sama cabai doang itu udah enak banget loh sebenarnya.
1: Enak bener, jadi raw food ya.
0: Raw food
1: itu
0: namanya.
1: Itu enak
0: ya
1: banget.
0: Iya sih.
1: Udah coba kan Mas?
0: Udah enak. Pernah makan ayam kukus namanya.
1: Nah,
0: jadi ayam
1: pepes ya.
0: Oh iya.
1: Enak. Aduh jadi lapar gue. Jadi lapar ya aku ya.
0: Nah, makan dulu yuk kita yuk.
1: Ayo.
0: Bentar deh ini kok ada yang bergabung. Seriusan ini Pak Jamal. Sebentar ya. Halo, selamat siang Pak Jamal.
2: Yang juga Pak.
0: Kenapa Pak Jamal? Ada yang mau disampaikan?

0: Ada ini bintang tamu, Pak.
1: Oh iya, ada bintang tamu, ada Madam Els.
2: Selamat siang, Pak Jamal. Ini apa kabar? Salam kenal.
1: Wanita cantik yang baru pulang dari ibadah haji, terus rilis lagu deh.
2: Masya Allah.
1: Gimana, Pak Jamal? Apa yang mau disampaikan?
0: Mulai jadi apa artisnya, perintis apa emang dari dulu gitu?
1: Oh iya, nanti dijawab ya, Pak Jamal ya.
0: Ya.
1: Apa Pak Jamal pengen...
0: Yudi, ya.
1: Contoh model hijabnya? Oke, Pak Jamal. Boleh. Oh boleh.
2: Boleh. Yaudah.
1: Ditunggu nanti ya, dijawab sama Madam Els ya. Oh, jadi Pak Jamal langsung to the point ngomongin tentang karir nih.
2: To the point.
1: Dari kapan sih nyanyi itu ditanyain?
2: Dari kapan nyanyi? Ya, ini Pak Jamal. Kalau Madam Els ini sebenarnya nyanyi ya kiprahnya tuh dari aku kecil ya, mungkin masih umur 5 tahun dulu. Mm-hmm. Kalau nyanyi ya, nyanyi dari aku TK tuh udah nyanyi di Makassar, di kampung halaman almarhum papa aku.
1: Oh, papa orang Makassar ya?
2: Orang Makassar asli.
1: Harusnya doyan ikan dong.
2: Doyan, tapi kan aku tidak tadinya. Sekarang sudah.
1: Oke, terus lagi. Nyanyi nah, dari kecil di Makassar.
2: Dari kecil, tapi sampai sekolah SMP tuh aku ngeband, tapi tidak terlalu didukung oleh orang tua karena saat itu harus belajar, serius di belajar ya, akademis. Jadi sempat keputus, iya, nyanyi enggak gitu. Pada saat kuliah aku ikut di beberapa stasiun televisi juga, udah masuk ke beberapa TV ya, nyanyi-nyanyi, ikut ajang-ajang juga. Wah, dulu tahun berapa ya itu. Kemudian akhirnya setelah kenal dengan beberapa artis-artis legend di tahun 2023 itu, ya aku baru meresmikan melaunching ya lagu di 2024 itu aku bikin single Selalu Bersamamu.
1: Yang gitu. Tadi kita dengerin ya.
2: Yang tadi kita dengerin, yang RRI juga selalu support ya untuk Madam Els. Jadi ceritanya seperti itu, karena itu hobi sih sebenarnya awalnya. Okay. Gitu.
1: Ya. Lama banget berarti dari kecil baru memberanikan diri untuk berkiprah di industri. Betul. 2024.
2: 2024 karena
1: itu tadi ya, karena
2: sudah, orang tua
1: gak
2: bolehin dulu.
1: Suruh fokus. Fokus ke pendidikan, fokus, bukan gak support, tapi disupport ke pendidikan dulu.
2: Iya, support
1: gitu.
2: Ke akademis, tapi akhirnya berkarir dulu, ya sudah. Akhirnya sekarang ya pakai budget sendiri gitu kan, bikin single, seperti itu Pak Jamal.
1: Begitu ya Pak Jamal, jadi dari 2024
2: ya,
1: sampai sekarang at least sudah 2 tahunan lah ya.
2: Betul, sudah 2 tahun lah, sudah ada beberapa single, udah ada satu album ya.
1: Udah ada
2: akhirnya.
1: Satu album, banyak single yang akhirnya dirilis. Dan
2: betul,
1: yang terbaru, Ayah Dengar Rinduku.
2: Ah, betul,
1: betul. Gimana, betul. Gimana?
2: Ini agak emosional nih kalau
1: karena memang iyalah ya kan.
2: Ini ya sesuatu yang memang aku tulis sendiri nih lagu Ayah Dengar Rinduku. Okay. Jadi karena kemarin seminggu sebelum aku berangkat ibadah haji, karena waktu ibadah haji ini aku memang menggantikan almarhum papa, porsinya almarhum ya. Jadi aku tulis lagu ini didedikasikan untuk almarhum papa tercinta gitu dan tersayang. Jadi di situ ada curhatan-curhatan kata-kata yang aku buat untuk almarhum papa aku, dan bikin video klipnya juga kemarin sempat di beberapa ya maksud itu di Tanah Suci,
1: di
2: gitu,
1: Tanah Suci ya,
2: di Mekah dan di Madinah.
1: Yang ngesut siapa?
2: Nah itu dia. Yang ngebantuin teman-teman waktu di Mekah Madinah, teman-teman haji aku juga yang satu kloter.
1: Oh, seru.
2: Karena kan nggak bawa videografer dan fotografer
1: pribadi
2: nih ya, tidak bisa dibawa kan ke sana. Jadi aku minta bantuan beberapa teman, aku kenalan sama beberapa teman di sana. Ya beberapa ada, kalau misalnya dilihat di video klipnya tuh ada beberapa shoot dan take itu ada di padang pasir, ada juga di depan Ka'bah, ada di selasarnya Masjidil Haram juga, ada di Madinah. Terus tag yang dressnya itu beberapa juga ada di Jakarta. Itu balik ke fotografer dan videografer aku, ada Jen Kui. Gitu, jadi ini lagu memang aku tulis dan aku persembahkan untuk almarhum papa aku, dan especially buat keluarga juga. Dan ini juga mewakili seluruh teman-teman ya, yang pasti semuanya punya orang tua, punya ayah, punya papa, punya bapak gitu.
1: Ya, gak mungkin dilahirin dari pohon kelapa kan?
2: Iya dong.
1: Tapi Ayah Dengar Rinduku ini kan nulis sendiri.
2: Betul.
1: Ya kalau lagu emosional pasti, aku gak tahu sih apakah menulisnya perlu banyak yang dicoret begitu. Kalau sekarang nulisnya bukan di kertas dong ya?
2: Bukan, digital Mas Yudi.
1: Digital. Ya ibaratnya kalau nulis di kertas seret, dibuang lagi. Dibuang, pada saat coret. Nulis ya di laptop atau di komputer, apakah juga banyak revisi-revisi atau langsung lancar aja?
2: Jadi ceritanya gini, waktu almarhum papa tuh berpulang gitu ya 2024 lalu, berapa bulan kemudian aku pengen nulis lagu untuk beliau. Waktu itu sempat minta salah satu pencipta lagu, tapi kayaknya belum sempat dibuatin. Akhirnya aku minta buatin sama teman, begitu udah dibuat tapi kayaknya kurang merepresentasikan perasaan aku ya. Gitu ya. Nah, pada saat kemarin mungkin karena mau ibadah haji, emosionalnya secara personal
1: intense,
2: itu intense gitu ya, karena teringat almarhum. Jadi berapa ya, kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu sebelum tuh tiba-tiba terinspirasi beberapa curhatan hati gitu loh tentang almarhum bapak gitu ya. Kalau beliau itu punya cita-cita juga mau ibadah haji tapi nggak kesampaian gitu ya. Akhirnya aku tulis. Jadi di lagu itu jadi bercerita tentang, karena aku juga deket banget sama almarhum papa kan.
1: Biasanya anak perempuan begitu sih.
2: Begitu, dan mungkin secara tidak langsung aku mengidolakan almarhum papa aku. Jadi beliau adalah seorang yang sangat bertanggung jawab. Beliau adalah seorang yang sangat aku idolakan sebagai sosok laki-laki juga gitu ya. Dan beliau punya cita-cita yang harus ternyata jatuh ke tangan aku harus lanjutkan ibadah hajinya, dan aku harus badalkan juga haji beliau, dan itu aku pikir aku harus memegang tanggung jawab yang cukup pertanggungjawabannya sama Tuhan gitu kan. Ibadah bukannya main-main gitu kan. Jadi aku tulislah lagu itu berupa puisi, berapa paragraf ya, waktu itu aku tulis 5 paragraf dan tidak banyak revisi. Jadi begitu tulis udah langsung jadi aja. Gitu, dan sempat nangis kayak karena lagi curhat sama tulisan gitu, ingat karena keinget almarhum papa gitu loh. Gitu deh, sedih.
1: Ya. Kayaknya momennya udah diatur banget ya sama Yang Maha Kuasa ya.
2: Benar. Jadi apa sih, kalau dibilang kebetulan mungkin memang sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Feeling kan juga gak bisa diatur ya.
1: Iya.
2: Tiba-tiba ya itu, tiba-tiba lagunya jadi. Aku kepengen dari berapa tahun lalu bikin, tapi ternyata baru pas mau hajian ini baru tertulis ya. Ya sudah, akhirnya seminggu sebelum tuh dibikin di aransemen, langsung rekaman seminggu sebelum aku berangkat ke Mekah gitu loh Mas Yudi. Jadi cepet banget kan waktunya.
1: Seminggu sebelum,
2: jadi orang sibuk packing ya, aku belum packing untuk 40 hari.
1: Gak sempet belanja ke Tanah Abang dong.
2: Gak sempet. Aku belanjanya online aja deh. Jadi aku rekaman seminggu sebelum berangkat tuh. Yang packingin ada, yang bantuin.
1: Rekaman tapi yang mixing mastering udah dikerjain
2: paralel sudah. Pokoknya rekaman paralel, ya? Tuh cuman 2 hari. Jadi belajar sehari lagunya siang malam. Tapi karena memang sudah menjiwai dan sudah paham lagunya, aku tulis sendiri. Pas rekaman itu cuman 1 hari take udah kelar.
1: Oh baik.
2: 5 jam sih.
1: 5 jam ya.
2: 5 jam.
1: Nanti kita pengen tahu cerita tentang pada saat take video yang ada di Tanah Suci sana.
2: Di Tanah Suci, betul.
1: Itu kan di tengah bukan keribetan sih, di tengah kusuknya kegiatan ibadah haji, kegiatan. Tapi masih tetap sempat untuk bikin video klip. Nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin dulu Ayah Dengar Rinduku. Barangkali di antara para pendengar juga pengen ikutan gabung, boleh loh. Langsung WhatsApp di 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912 atau telepon 0213440696 dan 0213441499.

0: Masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
5: Kita lanjutkan kebersamaan di Maxi Makan Siang bersama teman sejati, dan teman saya masih ada Madam Els yang membawa single Ayah Dengar Rinduku. Tadi udah kita puterin ya.
6: Sudah.
5: Oke, pengen nanya lagi, sesudah dirimu melakukan revolusi makanan, itu sekarang jadi berubah banget ya menu-menu
6: berubah.
5: Yang di
6: betul. Berubah
5: konsumsi.
6: Banget pastinya dong Mas Yudi ya. Jadi ya udah makanan yang sehat lah, jadi sehat itu kan mahal ya Mas Yudi ya.
5: Bener banget.
6: Jadi sehat itu mahal dan sehat itu datang dari makanan.
5: Jadi gitu. Sebenarnya kalau mau makan sehat itu lebih murah.
6: Lebih murah.
5: Dibanding nanti kalau kita sakit jadi mahal.
6: Jadi mahal, betul. Jadi mendingan beli makanan sehat tapi murah ya kan. Timbang nanti sakit lebih mahal.
5: Oh.
6: Jadi
5: iya.
6: Pastinya berubah banget lah.
5: Apa namanya? Side effect-nya ke badan seperti apa?
6: Side effect-nya ke badan pertama jadi lebih ringan gitu kan. Aku jadi kayak konsultan kesehatan ya.
5: Iya dong, kan gak apa-apa sharing tentang menu makanan yang dikonsumsi.
6: Pencernaan juga jadi lebih lancar ya. Terus lebih
5: langsing okay, juga
6: lebih,
5: sekarang.
6: Lebih langsing benar-benar. Karena aku sempat mengalami kenaikan berat badan nih. Jadi awalnya juga gitu. Kata si mama gitu di rumah, kok kamu sekarang semakin
5: gemoy ya.
6: Baru sadar gitu, oh iya ya kenapa ya. Oh ternyata kayaknya pola makan gitu kan.
5: Okay.
6: Dikurangin gitu. Banyak makan sayur kan menjadi lebih bikin susut juga ya. Banyak makan protein gitu, ya udah tinggal olahraga-olahraga dikit. Nah tinggal olahraganya aja yang belum gitu kan.
5: Nah,
6: makanannya sudah.
5: Itu yang perlu dicermati. Jadi makanan sehat itu dampaknya juga bagus kok di badan. Itu tidak bisa dipungkiri gitu ya.
6: Iya.
5: Hari ini sudah makan siang apa?
6: Hari ini belum deh kayaknya. Habis
5: ya?
6: Ini berarti kita makan ya Mas Yud ya. Makanan sehat
5: tapi. Kenapa begitu?
6: Ada yang lapar juga kayaknya.
5: Ada yang lapar. Oke. Jadi ya. Late lunch lah ya, karena memang kalau jam satuan masih belum lah,
6: iya.
5: Masih masuk di waktu makan siang.
6: Betul.
5: Balik lagi tentang karya-karya yang dihadirkan oleh Madam Els. Ini tampaknya kalau dari aura-auranya akan banyak ini ya, akan banyak karya yang dihadirkan.
6: Insya Allah, jadi pengennya tetap terus berkarya karena ini juga hobi, dan sebenarnya sekarang juga jadi salah satu lini bisnis yang baru juga nih buat aku dan tim di studio gitu ya. Jadi okay. ada pekerjaan musik ini, bikin video klip, bikin musik, bikin lagu. Jadi kayak nulis-nulis lagu juga sekarang aku dan Jen Queen nulis beberapa lagu. Nanti kita launching beberapa jenis lagu, genre musik kita coba-coba.
5: Okay.
6: Gitu. Jadi nggak hanya slow rock aja mungkin, dan tidak hanya pop, kita coba keluarkan juga ya kayak jazz atau jenis-jenis genre musik lainnya lah gitu.
5: Siap.
6: We try.
5: Ini ada jauh-jauh dari Papua, dari Bintuni, ada Puja. Apa yang mau disampaikan oleh Puja ya? Puja.
7: Wow.
5: Halo.
7: Iya, selamat siang Kak Yudi.
5: Selamat siang Puja.
7: Waduh, lama sampai baru dengarkan.
5: Oh begitu, baru dengarkan. Apa yang mau disampaikan? Apa mau ngasih contoh menu makan siang atau mau nanya sama Madam Els? Silakan loh.
7: Oh, kalau iya hari ini kan siang begini kan jam makan siang. Iya. Makan siang hari ini yang paling enak itu apalagi menghargai cuaca tuh es kelapa muda.
5: Oke, okay. Banyak ya di Bintuni Papua ya.
7: Aduh, banyak di sini kak, ada es kelapa muda. Baru kebetulan kan di sini ada yang mau bikin pameran untuk memperingati 17 Agustus.
5: Oh, oke.
7: Jadi ramai di sini, terus mereka lagi ada jual pernak-pernik

0: atau makan makanan khas Papua.
1: Ya. Di
0: sebentar itu jam 6 ya.
1: Oh, jam 6 nanti maksudnya.
0: Iya, jam 6 sore.
1: Oke, sekarang di sana sudah hampir jam 3 ya.
0: Iya, saya pulang kerja ini saja ini jam 2 atau jam 14.50.
1: Oh, ini udah
0: jam
1: pulang ya. Lah. Dikit lagi mau pulang,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, lagi jalan santai-santai saya dengar begini Kak Yudi sama nyiar Kak. Di acara Maxi, jam makan siang.
1: Iya, ini kebetulan kan lagi ngobrol sama Madam Els yang baru rilis lagu Ayah Dengar Rinduku.
0: Oh iya, buat Madam kalau boleh tahu, makan siang hari ini Madam tuh makan apa begitu? Kalau di Papua sini tuh tadi saya bawa nasi, terus saya bikin nasi sama ini keladi tumbuk, terus sama ikan
1: apa ditumbuk?
0: Ikan goreng di saus.
2: Kok enak banget kayaknya ada ikan goreng.
1: Iya, Puja, yang ditumbuk tadi apa Puja?
0: Colo-colo juga.
1: Yang ditumbuk tadi apa?
0: Keladi atau
1: keladi.
0: Ini ubi jalar lah, ubi jalar.
2: Okay. Oh, ubi. Aku pikir kelapa. Keladi itu ubi jalar.
1: Oh, keladi.
0: Enak ya? Oh, tidak.
1: Tua-tua keladi enggak sih?
2: Lagu dong. Kayaknya enak banget menunya ya.
1: Enak banget menunya ya.
0: Keladi atau ini ubi jalar itu ditumbuk.
1: Oh.
0: Ubi jalarnya ditumbuk terus direbus dulu baru ditumbuk, tarik dikasih garam sedikit terus ditumbuk, dia bisa pakai gula merah, bisa pakai kelapa tanpa
1: serunya.
0: Gula
2: jadi
0: gula.
2: Lapar ya.
0: Enak iya, banget jadi tuh. Lapar itu dia pas dengan ikan kuning atau ikan saus atau digoreng gitu baru bikin saus. Dia pun sedap apa enak sekali.
2: Terus makanan khas Papua
0: buahnya
2: ya,
0: tuh tadi
2: ya.
0: Saya bawa buah karena kebetulan di sini kan lagi musim-musim durian, tapi saya tidak bawa durian.
2: Enak
0: saya cuma
2: banget.
0: Bawa buah melon saja.
1: Buah melon itu, saja.
0: Makan
1: aduh.
0: Di ruangan.
2: Enak lagi. Banget ya semuanya tuh.
1: Oke, Puja, kamu bikin saya kepingin.
0: Lagi bertugas.
1: Iya. Terima kasih.
0: Jangan lupa Maxi makan siang.
1: Siap. Terima kasih Puja.
0: Dadah.
1: Jauh sekali dari Papua loh dengan cerita yang.
2: Yang membuat
1: kita jadi
2: juga
1: lapar
2: ya. Ya, pengen cobain tuh. Juga tuh kayak makanan khas Papua tuh kayak Mas Yudi.
1: Ada
2: keladi
1: ya, ubi keladi.
2: Jalar.
1: Iya ya. Ini kalau tapi kalau keladi itu ya apa ya bahasa Jawanya? Lucu lagi kalau ntar bahasa Surabaya keladi itu.
2: Beda bahasa ya.
1: Beda bahasa. Iya ya, kalau bahasa misalnya memang keladi. Tapi kalau di Jawa ini kalau nggak salah, oh ada keladi Papua.
2: Ada ya ternyata.
1: Makanan
2: ya.
1: Selain sagu, ya kayak talas lah, sebangsa
2: ya.
1: Talas gitu.
2: Oh baru tahu ya.
1: Apa?
2: Baru paham.
1: Baru paham. Oke. Nah, apa namanya? Kalau tadi disampaikan banyak lagu-lagu lain yang sedang dipersiapkan
2: ya.
1: Untuk next project begitu ya?
2: Betul.
1: Sebanyak apa itu kalau boleh tahu?
2: Mungkin nggak akan banyak yang langsung keluar langsung gitu bulan ini juga, tapi mungkin ada satu ya sudah rekaman, sudah proses selesai, ada dua sorry. Dan masih ada dua atau tiga lagu lagi yang masih on progress gitu. Jadi mungkin nextnya itu akan keluar dua dulu, dari aku sama dari Jen Kui, dari Madam S dan Jen Kui lah.
1: Oh.
2: satu lagu gitu.
1: Ya, jadi emang produktif banget lah ya.
2: Ya, namanya juga hobi ya.
1: Hobi.
2: Hobi sekalian kita bisa cari celah peluang juga.
1: Dan kalau sekarang kan gak kayak dulu mesti ngantri nunggu produser gitu kan.
2: Betul, sekarang lebih mudah lah ya.
1: Mau kalo berkarya
2: memang,
1: silahkan.
2: Betul.
1: Manfaatkan.
2: Kan aku bisa bikin video klip sendiri dari studio. Terus yeah. Sekarang kita udah bisa aransemen sendiri juga. Ada timnya juga gitu. Gitu.
1: Kan Madam Els ini banyak koneksi atau banyak relasi sama penyanyi-penyanyi senior.
2: Ya, betul.
1: Ada rencana gak sih duet dengan mereka gitu?
2: Dengan para senior atau legend ya?
1: Betul.
2: Sebenarnya kalau duet dengan senior singer, artis atau legend ya sudah ada. Aku sudah ada satu single bersama Teteh Lady Afisha. Itu artis legend tahun 80-90an ya.
1: Iya, benar.
2: Aku sudah ada satu lagu dengan beliau. Itu judulnya Percayalah. Sudah ada di YouTube Jendela Music Production. Di channel YouTube Jendela Music Production. Kalau untuk duet-duet dengan legend atau senior artis lainnya sih mungkin masih dipikirkan ya nanti. Bagaimana baiknya, bagaimana cocoknya. Gitu ya, kita lagi cari kecocokannya dulu gitu loh Mas Yud gitu. Okay. Kan karena kan kenalnya banyak nih ya, seperti Mas Yudi juga nih kenalannya banyak banget nih. Satu-satu kita follow up.
1: Siap kalau begitu. Berarti yang paling deket lagu dengan tema apa?
2: Temanya masih tentang percintaan kali ya yang next. Ini jadi kayak apa sih, hopeless love ya. Gitu, jadi lagu-lagu sedih lah ya, nextnya juga masih lagu sedih. Nanti setelah lagu sedih ini mungkin nextnya ada lagu yang happy juga.
1: Okay.
2: Gitu, tapi lagunya cukup dalam sih yang nanti nih, yang next
1: ya,
2: selanjutnya gitu.
1: Berapa pekan lagi atau berapa bulan lagi?
2: Ya mungkin bulan depan atau pada saat nanti Oktober gitu, pada saat aku akan birthday ya.
1: Oh iya, iya. Kalau dicocokkan dengan birthday ya, baik kalau begitu. Sukses terus buat Madam Els dan karya-karyanya ini ditungguin.
2: Iya, aku mau say thank you boleh ya?
1: Oh, boleh, silakan.
2: Nah ini aku mau say thank you sama apa tim atau teman-teman yang terlibat pada pembuatan lagu Ayah Dengar Rinduku ini. Terutama untuk pastinya Jen Kui, teman aku, partner aku ya, yang selalu setia dengan Madam Els. Ini sudah membuatkan banyak video klip untuk Madam Els, dan juga untuk beberapa teman yang ada yang waktu itu ibadah haji bareng-bareng ya. Jadi aku mau say thank you dengan ada Haji Fahrudin, ada Haji Wahyudin, ada teman-teman aku di yang waktu itu support aku di Mekah dan di Madinah untuk pembuatan video-video klip Ayah Dengar Rinduku ini. Dan ini videonya sudah bisa dilihat di channel YouTube Jendela Musik Production. Okay. Gitu. Dan juga teman-teman The Nine yang tidak lupa yang selalu mensupport untuk share-share lagunya. Juga RRI Pro 1 dan Mas Yudi tentunya ya. Aku thank you banget selalu mensupport apapun yang Madam Els buat dalam berkarya. Seperti
1: siap
2: itu.
1: Kalau begitu.
2: Dan jangan lupa teman-teman dengerin ya musiknya dan lagunya di Jendela Musik Production.
1: Madam Les, terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
1: Sukses
2: Mas
1: terus
2: Yudi.
1: Dan tentu ditunggu karya-karyanya ya.
2: Siap.
1: Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Maksi Makan Siang bersama Teman Sejati. Nanti pukul 13 kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari RRI Jakarta. Karena tadi sudah dibilang ada duet Madam Els bersama Lady Rocker Senior, Lady Rocker Legend di Indonesia ini, single yang berjudul Percayalah di tahun 2025. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: favorit mereka.
1: Simak terus Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
2: 91,2 FM. Pro 1 Jakarta.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912.
2: Penlognya bisa segera saya tanda tangani. Kemudian harapannya di tahun 2028 normalisasi Cakung Lama ini bisa dilakukan dan selesai.
3: Sini atau yang mau aja atau gimana sih?
4: Ya, yang mau aja orang manapun juga kalau mau ke sini gitu mau.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari Berita, normalisasi Kali Cakung Lama di target rampung pada 2028. Warga Karundang Tengah, Kota Serang, gelar tradisi tolak bala Rebo Wekasan. Inilah berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung targetkan normalisasi Kali Cakung Lama rampung 2028. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan untuk Anda.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan normalisasi Kali Ciliwung Lama rampung pada 2028 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian banjir, khususnya di wilayah Jakarta Utara. Proyek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas sungai, mengurangi risiko luapan saat curah hujan tinggi, serta mempercepat aliran air menuju hilir. Berdasarkan perhitungan, Pramono menyebut proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi dampak banjir hingga sekitar 20% di wilayah tersebut. Demikian dikatakan Pramono Anung saat meninjau pembangunan prasarana dan sarana Kali Cakung Lama di Jalan Gading Gria Lestari, Pegangsaan 2, Jakarta Utara hari ini.
2: Di era saya memang memutuskan bahwa

0: Hanya di tahun 2028, normalisasi Cakung Lama ini bisa dilakukan dan selesai.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ika Agustiningrum, menyatakan saat ini progres pembangunan Kali Cakung Lama telah mencapai sekitar 25%. Pekerjaan dilakukan sepanjang 2,65 km yang terbagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen 1 sepanjang 1.230 meter dari jembatan Jalan Gang Masjid hingga perbatasan perumahan Grand Orchard. Segmen 2 sepanjang 1040 meter dari jembatan Jalan Gang Masjid hingga jembatan Gading Gria Lestari, serta segmen 3 sepanjang 380 meter dari jembatan Gading Gria Lestari hingga Jalan Ben Batik. Selain itu, hingga Maret 2027, normalisasi ditargetkan mencapai 2,6 km pada satu sisi sungai atau setara 5,2 km apabila dihitung dari kedua sisi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan penguatan literasi digital masyarakat penting untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, terutama di tengah semakin beragamnya modus perekrutan korban melalui internet. Dia mengatakan literasi digital perlu dilakukan semua pihak termasuk orang tua dan anak-anak.
3: Kemampuan supaya kita tahu nih modus-modus untuk para pelaku TPPO ini mencari korban ya, supaya jangan sampai kita kemudian menjadi korbannya. Juga kita penting untuk memberitahu nih keluarga kita, anak-anak kita agar mereka tidak juga kemudian menjadi korban. Dan anak harus mempunyai relasi yang baik nih dengan orang tuanya. Anak harus bisa komunikasi dengan orang tua. Orang tua harapannya bisa mempunyai literasi digital yang baik.
2: Dwi turut menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus TPPO seperti tawaran pekerjaan, pendekatan melalui media sosial hingga pemberian hadiah atau fasilitas yang berpotensi berujung pada eksploitasi. Masyarakat juga diminta tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi TPPO agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Pemerintah Kota Jawa Barat akan membangun pos damkar dan hidran mandiri di kawasan permukiman padat Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
4: Pemerintah Kota Jakarta Barat akan membangun pos pemadam kebakaran atau pos damkar dan hidran mandiri di kawasan permukiman RW 3, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, Jakarta Barat tercatat sebagai wilayah dengan kasus kebakaran tertinggi di DKI Jakarta berdasarkan hasil rapat pimpinan pemerintah Provinsi DKI. Menurut Iin, kondisi tersebut diperparah dengan terbatasnya jumlah hidran mandiri dan sulitnya mendapatkan sumber air ketika terjadi kebakaran, khususnya di kawasan permukiman padat. Kondisi ini pun membuat petugas pemadam kebakaran terkadang harus mencari sumber air dari kali atau wilayah lain ketika terjadi kebakaran. Karena itu, kata Iin, pihaknya tengah berupaya menambah sarana penanggulangan kebakaran di tingkat kelurahan. Demikian hal ini disampaikan Iin saat dikonfirmasi pada Kamis 13 Agustus 2026.
5: Dan nanti untuk TPS Duri Utara yang nanti alifungsikan menjadi pos damkar, saya sudah berdiskusi dan meminta Sudin LH.
4: Lebih lanjut, Iin mengatakan salah satu langkah yang disiapkan yakni mengalihfungsikan tempat penampungan sementara atau TPS di RW 3 Duri Utara yang berada di tengah permukiman menjadi pos damkar sekaligus fasilitas multifungsi. Di lokasi tersebut, kata Iin, nantinya juga akan dibangun fasilitas multifungsi yang digunakan sebagai pos gulkarmat sekaligus titik pembuangan sampah baru. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan keberadaan pos damkar tidak mengganggu aktivitas pengelolaan sampah sekaligus menjaga akses kendaraan pemadam kebakaran tetap terbuka saat terjadi keadaan darurat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Dalam rangka menyemarakan peringatan HUT RI ke-81, pengelola terminal bus Kampung Rambutan menggelar sejumlah lomba khas 17-an Agustus. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Pengelola Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur menggelar serangkaian perlombaan untuk menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada tahun 2026. Kegiatan itu diikuti oleh jajaran petugas terminal, penjaga loket bus, awak bus, hingga para pedagang yang sehari-hari berjalan.

0: jualan di lingkungan terminal bus Kampung Rambutan. Beberapa jenis perlombaan dihadirkan untuk memeriahkan suasana, mulai dari lomba balap karung dengan peserta mengenakan kostum pocong, lomba karaoke, hingga pertandingan tenis meja. Selain itu, panitia juga mengadakan lomba berebut kursi serta tarik tambang yang melibatkan para warga terminal bus Kampung Rambutan secara antusias. Demikian diungkapkan Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur Revi Zulkarnain kepada wartawan di Jakarta pada Kamis 13 Agustus 2026.
1: Kebetulan saya di sini baru dari Desember 2025. Ini yang pertama perlombaan saya di Terminal Kampung Rambutan. Maka kita berusaha perlombaan itu kita adakan yang unik-unik ya, yang lucu supaya semua terhibur, baik itu pengurus PO, pedagang, masyarakat, pengunjung terminal yang ada di terminal. Supaya masyarakat yang menunggu juga penumpang itu tidak jenuh ketika akan menunggu bus. Dan semua juga bisa bergembira karena setiap hari bekerja jenuh ya. Ya butuh refreshing bersama-sama gitu.
0: Lebih lanjut Revi menjelaskan, penyelenggaraan lomba tersebut menjadi sarana hiburan sekaligus wadah untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar pemangku kepentingan serta seluruh elemen masyarakat di kawasan terminal bus Kampung Rambutan Jakarta Timur dalam momentum perayaan kemerdekaan di tahun 2026. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Beralih ke informasi dari Banten, tradisi tolak bala Rebo Wekasan masih dijaga warga Karundang Tengah, Kota Serang, sebagai bagian dari budaya turun-temurun setiap tahun. Berikut Lucy Astari melaporkan.
3: Tradisi tolak bala kembali dilaksanakan warga Karundang Tengah, Kota Serang saat Rebo Wekasan dengan sholat, doa bersama hingga dudusan. Tradisi tersebut berlangsung di Musola Al-Hidayah RT 01 dan RT 02 lingkungan Karundang Tengah, Kota Serang. Rebo Wekasan merupakan hari Rabu terakhir pada bulan Safar dalam kalender Hijriah. Warga menjalankan tradisi ini sebagai ikhtiar memohon keselamatan dan terhindar dari musibah. Ketua DKM Al-Hidayah Sanusi menjelaskan makna tradisi tolak bala yang setiap tahun dilaksanakan warga pada Rebo Wekasan. Kegiatan diawali dengan sholat tolak bala sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam.
4: Ya namanya masyarakat supaya banyak ada yang sholat. Kan kalau yang malas kan nggak sholat ya. Kalau berjamaah mudah-mudahan ikut sholat. Baru sholat sendiri-sendiri.
3: Selain itu, Ketua RT 01 Karundang Tengah Bian mengatakan, sholat tersebut menjadi bagian dari ikhtiar warga untuk menghindari bala atau musibah. Setelah sholat, warga melanjutkan kegiatan dengan doa bersama.
4: Allah itu menurunkan 327 bala padaku. Karena Allah kan Maha Rahman dan Rahim ya. Jadi kita itu maksudnya musibah ya.
3: Rangkaian berikutnya berupa dudusan menggunakan air yang telah disiapkan bersama bunga. Bunga direndam sejak malam sebelum pelaksanaan kegiatan. Keramaian juga terlihat saat warga yang melintas di sekitar lokasi turut mengikuti dudusan dengan menerima siraman air. Mereka dihampiri warga yang membawa air dan kemudian dimandikan sebagai bagian dari rangkaian tradisi tolak bala. Warga Karundang Tengah, Niyah mengatakan, dudusan merupakan bagian dari tradisi tolak bala yang telah dilakukan secara turun-menurun setiap Rebo Wekasan. Warga yang mengikuti dudusan juga membawa ember untuk mengambil air tersebut. Air dudusan dapat dibawa pulang untuk berbagai keperluan. Tradisi tolak bala di Musola Al-Hidayah diikuti warga setempat, serta masyarakat dari luar lingkungan yang turut mengikuti dudusan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Pemkot Cilegon gelar turnamen tenis meja antar organisasi perangkat daerah atau PD. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
5: Pemerintah Kota Cilegon menggelar turnamen tenis meja antar organisasi perangkat daerah atau OPD yang diikuti aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Cilegon. Asisten daerah atau ASDA 2 Pemkot Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, kegiatan ini digelar untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendorong ASN membiasakan pola hidup sehat melalui olahraga. Turnamen mempertandingkan 4 nomor yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Dikatakan Dana untuk nomor tunggal putra diikuti 39 peserta, tunggal putri 25 peserta, ganda putra 29 peserta, dan ganda putri sebanyak 14 peserta. Dana berharap kegiatan ini dapat menciptakan suasana kerja yang sehat bagi para ASN. Olahraga dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban pekerja dan menjaga kebugaran tubuh.
6: Ya, antar ASN, PT Kota Cilegon, ya. Ini dalam rangka memeriahkan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2006. Alhamdulillah animo peserta cukup banyak, ya. Kita menyelenggarakan tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri. Di tunggal putra ada 39 peserta. Kemudian tunggal putri ada 25 peserta. Kemudian ganda putra ada 29 peserta dan ganda putri ada 14 peserta.
5: Dan menyampaikan turnamen tenis meja berlangsung selama 2 hari. Hari pertama digunakan untuk babak penyisihan, sedangkan semifinal dan final akan digelar pada hari berikutnya. Para juara akan mendapatkan uang pembinaan dan piala sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih. Lebih lanjut, Dana mengatakan turnamen tenis meja antara ASN ini merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya dilakukan. Sebelumnya, kegiatan serupa digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Cilegon pada 9 April 2026 kemarin dan mendapatkan antusiasme tinggi dari kalangan ASN. Pemerintah Kota Cilegon berencana menjadikan turnamen tersebut sebagai agenda rutin. Pelaksanaan berikutnya direncanakan pada peringatan hari ulang tahun Popli November 2026 mendatang. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Selama 25 tahun, Mang Yana memilih bertani sebagai pilihan profesi jalan hidupnya. Kisah dari Mang Yana, petani di Kabupaten Lebak ini, selengkapnya disampaikan reporter Jalia Winarti.
7: Ruhiana atau yang akrab disapa Mang Yana, sudah seperempat abad menekuni dunia pertanian. Pria 54 tahun itu memilih menjadi petani setelah lulus SMA, ketika teman-teman seangkatannya sibuk mencari pekerjaan di pabrik dan perkantoran. Kecintaannya terhadap pertanian tumbuh sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ia menilai bertani memberikan kebebasan waktu sekaligus penghasilan yang menjanjikan jika ditekuni dengan serius.
8: Karena mungkin awalnya kita mungkin merasa nyaman saja, karena kita berpikir kalau kita kerja terikat di kantor atau memang di pabrik, waktu itu akan diatur sama mereka gitu, sama aturan-aturan instansi gitu. Beda dengan kita kerja di sendiri seperti bertani. Mau kita turunnya habis sholat subuh atau mau istilahnya siang itu kan terasa bebas gitu. Lalu makanya berpikir dari dulu itu ini adalah pekerjaan yang memang tidak akan berhenti dan tidak akan ada batasnya karena selagi manusia itu masih membutuhkan makan.
7: Dari bertani, Mang Yana mampu membangun rumah dan menyekolahkan keempat anaknya hingga perguruan tinggi. Bahkan dua anaknya kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menempuh pendidikan di bidang pertanian. Selain menggarap lahannya sendiri, Mang Yana dipercaya menjadi ketua Gapoktan Sukabunga, Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Ia bertanggung jawab mendorong para anggota kelompok tani agar semakin sejahtera melalui budidaya padi dan sayur mayur. Di usia yang tak lagi muda, Mang Yana masih berharap generasi muda mau mencintai pertanian dan meneruskan profesi tersebut.
8: Nah, Mang Yana buat bagaimana caranya nih anak-anak muda bisa mengetahui bahwa bertani itu bisa dilakukan dengan mudah, bisa lakukan dengan tidak harus kita kotor, tapi bisa menghasilkan margin yang lebih tinggi dari kita menjadi pegawai di instansi atau di pabrik seperti itu.
7: Bagi Mang Yana, bertani bukan sekedar mencari penghasilan. Di atas tanah yang digarapnya, ia menemukan kebebasan, kesejahteraan, sekaligus cara untuk membangun masa depan keluarganya. Tanah adalah ruang tempat ia menanam harapan, membesarkan keluarga, dan membuktikan bahwa ketekunan seorang petani mampu mengantarkan kehidupan menuju kesejahteraan. Demikian feature dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.

Sekian warta berita dari RRI Pro Jakarta. Normalisasi Kali Cakung Lama ditargetkan rampung 2028. Warga Karundang Tengah Kota Serang gelar tradisi tolak bara Rebo Wekasan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa didengar di RRI Banten dan di portal berita www.rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Lihat deh Pak, setiap bunga dan kupu-kupu ini punya cerita sendiri. Alam kita begitu kaya warna, begitu hidup.
1: Iya, betul Bu. Keanekaragaman hayati itu bukan sekedar indah dilihat, tapi juga penopang kehidupan. Dari serangga kecil sampai pohon raksasa, semuanya saling terhubung.
0: Kalau satu spesies hilang, efeknya bisa berantai ya? Bisa mengganggu ekosistem yang selama ini kita anggap stabil.
1: Iya, makanya kita harus jaga. Nanam pohon, lindungin hutan, bahkan sekedar nggak buang sampah sembarangan, itu tuh udah bentuk menghormati kehidupan loh.
0: Setiap makhluk punya peran. Kalau kita sadar dan peduli, bumi ini tetap menjadi rumah yang penuh warna.
1: Iya, setuju. Keanekaragaman hayati itu harta yang tak ternilai. Menjaganya berarti kita menjaga masa depan anak cucu kita.
0: Mari kita jaga, karena alam yang kaya adalah hidup yang kaya.
2: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Oh baiklah, 1 jam saja dari Lala Carmela. Sementara 100% Indonesia bukan 1 jam saja, tapi 1 jam lebih. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Kita ke bau-bau, ada Albert. Selamat siang Bang Albert.
1: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya Bang Albert?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Siap. Suasana di bau-bau lagi
1: rame-rame 17 Agustus.
0: Rame 17-an. Wah, Bang Albert ikut lomba apa? Bang Albert?
1: Halo.
0: Halo ya. Ikut lomba apa di sana?
1: Adalah.
0: Adalah ya. Oke, lagu apa yang mau didengerin nih?
1: Yang ada saja dulu di situ.
0: Yang ada saja dulu di situ ya. Baik. Ditungguin ya Bang Albert ya.
1: Ya.
0: Terima kasih Bang Albert. Dari bau-bau kita ke Tangsel, ada Zahran. Selamat siang Zahran.
2: Halo, selamat siang juga.
0: Gimana kabarnya Zahran?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Apa yang mau disampaikan?
2: Maksudnya requestnya?
0: Iya, requestnya apa nih?
2: Saya mau request aku berjudul Tanah Airku dari Kotak.
0: Kotak ya. Oke, ditungguin ya.
2: Ya.
0: Siap. Dari coklat apa kotak nih?
2: Oh, dari kotak. Kotak.
0: Kotak.
2: Iya, Kotak Band.
0: Kotak Band ya.
2: Iya, itu yang dirilis pada tahun 2016.
0: Oke, ditungguin ya.
2: Iya. Makasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga Zahran. Pendengar Pro 1 yang lainnya, silakan kalau masih ingin ikut bergabung bisa WhatsApp ya di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Oh baiklah, masih banyak waktunya untuk Anda. Silakan langsung bisa request. Jangan lupa request lagu-lagu yang di sini, lagu-lagu dari tahun 2000-an. Silakan, saya tunggu WhatsApp Anda ya. Yang masih pengen ikut bergabung, masih banyak waktu tentu saja. Dan apa kabar juga buat yang baru saja bergabung di 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang berikut ini akan saya hadirkan request-request dari Anda tentunya. Kalau tadi Bang Albert memilih lagu apa aja yang ada di sini, saya pilihkan dariku untukmu, Sandi Sondoro.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yudi, Bu Iren di Tangerang. Aku request Ebitri Auraku udah diputerin ya. Salam buat Mas Yudi dan kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Informasi Tangerang 32 derajat Celcius. Lanjut. Selamat siang Mas Yudi, Arif BSD mau request Naf, Kau Masih Kekasihku. Cuaca panas sangat. Lalin rame lancar BSD, kirim salam buat pendengar dimanapun berada dan buat Mas Yudi dan kru. Terima kasih. Terima kasih buat Arif yang ada di BSD. Langsung kita dengerin Kau Masih Kekasihku di 100% Indonesia.
1: Jauh

banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Saya Yudi Ismail yang menemani Anda. Oh baiklah, WhatsApp yang sudah masuk. Tadi Arif di BSD udah dibacain, lagunya juga udah diputerin ya. Siang Bang Yudi, Mama Lisa di Alun-Alun Pandeglang. Mau request Wali Baik-Baik Sayang atau Armada Pencuri Hati. Buat Bang Yudi terima kasih, ada Repro 1 sekali di udara, tetap di udara. Indonesia Merdeka. Oh baiklah. Kemudian ada Jaluhan Doko di Bambu Apus, request Afgan yang Bunga Terakhir. Oke, ditungguin ya lagu-lagu yang di request lagi saya siapin. Sementara buat Anda yang lainnya yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0812 123 0812

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simpel, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
3: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Menepis Bayang Kasih dari Devian featuring Ika Deli. Yang sudah WhatsApp di 0811-797-27912, terima kasih. Kita simak dulu voice note dari siapa ini ya, gak ada namanya. Dari Nurdi, apakah yang akan disampaikan Nurdi? Kita dengerin bersama.
1: 100% Indonesia. Selamat siang kak, saya Nurdi dari Bogor. Yang request lagunya doang dari Wali, yang Jamin Rasaku. Dikirimnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Jakarta aja deh. Buat kakaknya selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurdi, tadi Wali udah diputerin ya. Gimana kalau saya ganti yang lain? Juicy Lucy dengan Tampar berikut ini. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta siang ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya cek fakta. Saudara pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan tersebut beredar pada tanggal 31 Juli 2026. Faktanya, unggahan tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purbaya dalam artikel bloombergtechnos.com berjudul Menko Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global pada 9 Januari 2026. Dalam artikel tersebut, Purbaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada akhir kuartal keempat 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing. Video tersebut buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99%. Berarti informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Cek kebenaran berita setiap hari, dicek fakta di waktu-waktu tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Mama Ais di Kampung Duri Cengkareng. Waalaikumsalam, selamat siang Kak Yudi, salam kenal dari aku. Mau ikut gabung juga Kak. Request terpukau dari Astrid, kalau gak ada kehilangan dari Firman. Salam buat Faiz dan Rizky, sehat selalu ya buat Kak Yudi. Terima kasih, walaupun di luar cuaca panas, tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih. Ada Bu Nunu di Villa Pertiwi. Selamat siang Mas Yudi. Bu Nunu di Villa Pertiwi mau request lagu Dilema Perjalanan dari Tere. Terima kasih Mas Yudi, semoga sukses, sehat selalu, God bless you. Cuaca di sini panas sekali. Baiklah, supaya gak panas, berikut saya hadirkan lagu dari Astrid yang di request dengan terpukau. Dan juga apa nih, sebentar, satu penelpon lagi. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Puja di Bintuni, Papua.
1: Selamat siang, ketemu lagi Kakak Yudi.
0: Betul banget, ketemu lagi. Lagu apa yang mau di-request, Puja?
1: Aduh, tadi lagunya Tere, request Tere saja. Ikutan yang
0: ikutan Tere ya. Siap ya, kalau begitu.
1: Spesial buat semua all crew Pro 1 RRI Jakarta yang mewakili Kak Yudi yang lagi bertugas. Sukses selalu. Terima kasih Kak Yudi. Selamat sore dan selamat bertugas. See you. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Puja di Bintuni. Saudara mendengar, kebersamaan kita di 100% Indonesia hanya sampai pukul 15. Nanti akan dilanjutkan Jakarta sore ini. Waktunya sekarang, saya Yudi Ismail pamit. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Sore Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyiapkan asesmen psikologis untuk siswa setelah peristiwa temuan senjata di lingkungan sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisioner KPAI Dia Puspitarini mengatakan asesmen diperlakukan untuk mengetahui kondisi psikologi siswa setelah adanya temuan senjata di sekolah, termasuk untuk memastikan siswa tidak mengalami ketakutan saat kembali menjalani kegiatan sekolah. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan terdapat perubahan harga khusus transportasi dalam menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Rp8. Pramono mengatakan perubahan tarif khusus ini supaya disamakan dengan biaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu. Jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih

0: lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya, jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
1: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
0: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya itu semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, Jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung. Dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani. Tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
1: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
0: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia. Ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta Cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua, menghadirkan harapan melalui SLP terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR dari Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu,
9: Pak. Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fakfak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa nih, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Dan untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Nah, jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak. Nah, kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya Alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah Itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua. Sampai di SMA SMK, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS di SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
10: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Oh, ya. Okay. Jadi tidak digabung.
9: Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027 sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan sudah ada di sebelah mana nih, Bapak?
10: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Okay. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti itu.
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SMP tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin, tapi yang ada yang ngajarin semua sarjana pendidikannya satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SMP Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
9: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
11: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
12: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja, Pak?
13: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni, sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
12: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
13: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
12: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa aja?
13: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
12: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
13: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
12: Seni patung.
13: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Swiase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wiramanuaba spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
12: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
13: Betul.
12: Ya Pak, seni patung pula
13: ya.
12: Dalam beberapa kurun waktu dikit.
13: Iya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunggulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu sekolah adalah seni rupa.
12: Baik.
13: Paling banyak itu pada sektor seni patung.
12: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
13: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
12: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
11: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
14: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih, bagus banget. Cuma, jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi, kalau yang aku bilang fakta, kan nggak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, yang ditulis oleh Jonathan Black, merupakan buku yang mengungkapkan tentang keraguan dan kepercayaan kita akan sejarah mitologi Yunani dan Mesir kuno, serta cerita rakyat Yahudi yang tidak dapat kita lihat langsung kebenarannya. Buku ini ditulis dengan tujuan memberitahu pembaca tentang fakta dasar sejarah yang berbeda dari yang kita tahu. Pembaca akan mendapatkan pengetahuan baru dan lebih tercerahkan akan wawasan sejarah dunia. Banyak orang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Hal ini sama sekali tak mengejutkan alias wajar saja. Tetapi bagaimana jika sejarah atau apa yang kita ketahui sebagai sejarah ditulis oleh orang yang salah? Bagaimana jika semua yang telah kita ketahui hanyalah bagian dari cerita yang salah tersebut? Dalam buku kontroversial yang sangat tersohor ini, Jonathan Black mengupas secara tajam penelusurannya yang brilian tentang misteri sejarah dunia. Dari mitologi Yunani dan Mesir kuno, sampai cerita rakyat Yahudi, dari kultus Kristiani sampai Freemason, dari Carol Agung sampai Don Quixote, dari George Washington sampai Hitler, dan dari pewahyuan Muhammad hingga legenda 1001 malam, Jonathan menunjukkan bahwa pengetahuan sejarah yang terlanjur mapan perlu dipikirkan kembali secara revolusioner dengan pengetahuan alternatif ihwal sejarah dunia. Selama lebih dari 3000 tahun, dia mengungkapkan banyak rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Buku ini akan membuat Anda mempertanyakan kembali segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Anda. Dan berbagai pengetahuan baru yang diungkapkan sang penulis benar-benar akan membuka dan mencerahkan wawasan Anda. Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, karya Jonathan Black, terbit tahun 2015.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sudah siap untuk dioperasikan, kesiapan secara keseluruhan sekarang ini sudah di angka 97,99 ya.
3: Padahal harusnya ini bukan lagi masuk bahasan kalau jalur sepeda perlu atau nggak perlu gitu. Tapi ya kalau sampai dibahas aja itu berarti sebuah kemunduran kota global ya.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, ditargetkan beroperasi Agustus, progres pembangunan LRT Velodrome Manggarai capai 97,9%. Wacana evaluasi jalur khusus sepeda di Jakarta oleh Pemprov DKI dinilai sebagai langkah kemunduran bagi kota Jakarta. Berita selengkapnya. Ditargetkan beroperasi Agustus, progres pembangunan LRT Velodrome Manggarai capai 97,9%. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pembangunan LRT Jakarta lintas Velodrome Manggarai memasuki tahap akhir. Hingga Minggu ke-4 Juli 2026, progres pembangunan jalur sepanjang 6,4 km tersebut telah mencapai 97,9%. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan LRT lintas Velodrome Manggarai mulai beroperasi pada akhir Agustus 2026. Target tersebut disampaikan saat meninjau progres pembangunan LRT Jakarta di stasiun LRT Manggarai, Kamis 13 Agustus 2026. Pramono mengatakan pengoperasian lintas tersebut akan memperluas konektivitas transportasi publik terutama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, hingga Jakarta Selatan.
2: Tadi kami melakukan pengecekan, semuanya sudah siap untuk dioperasikan, dan kalau ditanya berapa kesiapan secara keseluruhan, sekarang ini sudah di angka 97,99 ya, jadi hampir 98%. Apa yang kurang? Yaitu hanya persinyalan yang di beberapa titik, tetapi akan selesai tanggal 20 Agustus ini. Saudara-saudara sekalian, kalau melihat ini, maka sebenarnya inilah yang akan merubah wajah Jakarta ke depan. Tanpa disadari, inilah yang menghubungkan tiga kota utama Jakarta, yaitu mulai dari utara, Kelapa Gading, kemudian Jakarta Timur, dan sekarang kita berada di Jakarta Selatan.
4: Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Jakpro, Iwan Takwin mengatakan pihaknya menyiapkan fasilitas stasiun untuk mendukung integrasi antar moda sekaligus memberikan kenyamanan kepada pengguna. Adapun targetnya adalah memberikan fasilitas modern yang nyaman sehingga dapat mengubah budaya.
5: Jadi terkait dengan hadirnya stasiun Manggarai di sini, tentunya target kami adalah memberikan fasilitas modern yang nyaman sehingga itu bisa merubah budaya. Jadi tidak hanya membangun infranya tapi membangun masyarakatnya, perilakunya juga akan berubah karena mereka menikmati dan nyaman. Itu yang kami menjadi target kami. Sehingga budaya-budaya itu akan berubah. Harapan kami kawasan ini juga akan berubah menjadi area modern dengan lahirnya LRT Jakarta ini.
4: Lebih lanjut Pramono menjelaskan, setelah lintas Kelapa Gading Manggarai beroperasi penuh, jumlah penumpang diproyeksikan mencapai sekitar 60 ribu.

0: Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Penggiat komunitas pesepeda di Jakarta, Fahmi, dalam wawancara di Pro1 RRI Jakarta Kamis pagi tadi menilai wacana evaluasi jalur sepeda di Jakarta sebagai langkah yang justru menunjukkan kemunduran jika nantinya berujung pada penghapusan fasilitas pesepeda. Lebih lanjut, Fahmi juga menilai Jakarta seharusnya terus membangun sistem transportasi yang nyaman dan aman bagi seluruh warga termasuk pesepeda.
2: Saya justru melihatnya aneh ya, bagi Jakarta yang ini rame lagi gitu. Padahal harusnya ini bukan lagi masuk bahasan kalau jalur sepeda perlu atau nggak perlu gitu. Tapi ya kalau sampai dibahas aja itu berarti sebuah kemunduran kota global ya. Apalagi seorang gubernur yang katanya mau melangkahkan Jakarta di 500 tahun menjadi kota-kota 20 kota global dunia. Tapi membahas soal penghapusan jalur sepeda, saya pikirnya mundur. Pemikiran mundur yang tak patut dibahas di ruang publik gitu.
1: Pada bagian lain, menurut penggiat komunitas pesepeda di Jakarta itu, kota yang layak huni harus menyediakan fasilitas yang aman, nyaman, dan selamat bagi kelompok rentan seperti pejalan kaki, penyandang disabilitas, dan pesepeda. Fahmi juga menegaskan keberadaan jalur sepeda di Jakarta merupakan bagian dari upaya menciptakan Jakarta yang inklusif dan tidak berorientasi pada kendaraan bermotor semata. Peraturan daerah penyelenggaraan sistem pangan diharapkan menjadi jaminan ketersediaan pangan di Jakarta. Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky,
3: DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan rancangan peraturan daerah penyelenggaraan sistem pangan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin, berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secepatnya menerapkan payung hukum setelah perda diundangkan dan menjalankan peraturan daerah itu dengan optimal. Suhut menyatakan, peraturan daerah itu mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari penyediaan pangan halal, sehat, bergizi, terjangkau, dan perlindungan kelompok rentan, kemudian penguatan cadangan pangan dan BUMD pangan, hingga kerjasama antar daerah. Demikian disampaikan Suhut kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
4: Jadi melalui peran perda pangan ini, kita ingin memberikan alas hukum jaminan bahwa Jakarta insya Allah akan diupayakan terjamin di aspek pangan dan juga seluruh hal yang terkait dengan pangan termasuk soal halal dan lain-lain. Nah, juga hal-hal yang terkait dengan potensi untuk ya agar pangan kita senantiasa terjaga. Ya, seperti ada urban farming, kemudian ada upaya-upaya lain yang memastikan bahwa sistem pangan di Jakarta akan terjaga.
3: Pada tahun 2025, hampir 98% kebutuhan pangan Jakarta berasal dari luar daerah. Sedangkan produksi lokal hanya sekitar 2%. Kondisi itu menunjukkan tingginya kerentanan Jakarta terhadap gangguan pasokan pangan. Karena itu, perda penyelenggaraan sistem pangan menjadi landasan mewujudkan ketahanan, kedaulatan, dan keadilan pangan. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio.
1: Pemerintah Kota Jakarta Timur mendorong Satuan Pendidikan memperkuat pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
5: Pemerintah Kota Jakarta Timur mendorong Satuan Pendidikan atau sekolah memperkuat pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya sebagai bagian dari perubahan kebiasaan warga dalam menangani persoalan lingkungan. Upaya tersebut disampaikan Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, dalam Gebiar EcoSmart yang digelar Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur di kantor Wali Kota hari ini. Eka mengakui perubahan kebiasaan masyarakat dari yang sebelumnya terbiasa membuang sampah menjadi memilah sampah bukan hal yang mudah. Karena itu, upaya pemilahan dan pengolahan sampah perlu terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk institusi pendidikan. Menurutnya, kepala sekolah dapat menjadi penggerak, guru menjadi teladan, tenaga kependidikan mendukung pelaksanaan, dan murid menjadi agen perubahan.
6: Gerakan ini membutuhkan konsistensi, bukan hanya dilakukan ketika ada kegiatan atau lomba. Saya berharap EcoSmart dapat menjadi gerakan bersama seluruh warga sekolah. Kepala sekolah menjadi penggerak, guru menjadi teladan, tenaga pendidikan mendukung pelaksanaan, dan peserta didik menjadi agen perubahan. Pembentukan kader atau duta lingkungan sekolah merupakan

0: langkah yang sangat baik untuk memastikan gerakan ini terus berjalan.
1: Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, M. Fahmi, mengatakan program EcoSmart mengajak warga sekolah melihat sampah dari sudut pandang yang berbeda. Barang yang sebelumnya dianggap tidak berguna dan dibuang dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai.
0: Hari ini tema kita adalah bagaimana memilah potensi dan mengolah prestasi. Tadi di awal saya sudah bilang, dari sesuatu yang tidak bermakna menjadi bernilai. Dari sesuatu yang terbuang menjadi punya makna. Dan itu kita belajar dari apa yang Tuhan berikan. Langit, air hujan yang bersih yang diberikan oleh Tuhan, tapi kita membalasnya dengan mengotori sungai-sungai. Tapi tetap bumi membalasnya dengan kesuburan.
1: Acara Gebiar EcoSmart diikuti sejumlah sekolah dasar di wilayah Jakarta Timur. Selain mengikuti talk show untuk saling berbagi pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan, para peserta juga memamerkan berbagai hasil karya, mulai dari produk fashion dan kerajinan berbahan sampah plastik, hingga hasil urban farming di lingkungan sekolah. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Pengendara motor di kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat memilih melawan arus karena mempertimbangkan waktu tempuh jika harus memutar melalui jalur yang tersedia. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
3: Aksi protes warga terhadap sejumlah konten kreator yang menegur pengendara karena melawan arus di jalan Outer Ring Road Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Aksi protes tersebut terjadi pada Selasa, 11 Agustus 2026 sore. Berdasarkan video yang diunggah melalui akun Instagram, sejumlah warga terlihat memprotes orang yang disebut sebagai konten kreator karena menegur pengendara yang melawan arah. Namun berdasarkan pantauan RRI Jakarta pada Kamis 13 Agustus 2026 sore, aksi pengendara melawan arus masih terlihat di lokasi. Sejumlah pengendara sepeda motor nekat mengambil jalur berlawanan, khususnya pengendara yang datang dari arah Cengkareng dan hendak menuju Duri Kosambi. Salah seorang warga Duri Kosambi, Intan, mengatakan sebagian masyarakat memilih melawan arus karena mempertimbangkan waktu tempuh jika harus memutar melalui jalur yang tersedia. Menurut Intan, pengendara yang memutar melalui kawasan Puri membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai Rawabuaya, terutama ketika kondisi lalu lintas sedang padat.
4: Cuman akses aja sih
5: yang harus diperbanyak sih.
4: Gimana caranya gitu ya?
5: Iya, gimana caranya?
4: Kalau ditanya, ini warga bingung juga ya?
5: Iya, karena kan emang akses jalannya kan udah salah.
4: Rumit banget ini ya?
5: Iya,
4: kayak,
5: karena kan udah ada flyover segala macamnya.
4: Udah ada JPO segala macam ya?
5: Jadi itu kan agak bingung juga kan.
4: Jadi kakak salah satu warga yang kalau mau ke arah Duri Kosambi tuh terpaksa melawan arus karena kalau mau muter jauh gitu ya kak ya?
5: Iya betul, karena muternya harus ke Lampu Merah Puri.
4: Lewat mana kan? Lampu Merah Puri kak?
5: Iya.
3: Intan mengatakan pengendara yang paling banyak melawan arah merupakan warga yang hendak menuju Duri Kosambi hingga kawasan Rawabuaya. Menurut Intan, alasan utama warga memilih melawan arus adalah untuk mendapatkan akses yang lebih cepat menuju tempat tujuan. Meski demikian, aksi melawan arus tersebut tetap berpotensi membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Kondisi tersebut pun juga menunjukkan bahwa masih perlunya penanganan terhadap pelanggaran lalu lintas di kawasan Jalan Outer Ring Road, Rawabuaya, Jakarta Barat. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Jumlah penduduk Kota Cilegon diproyeksikan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun ke depan. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
6: Yang kelahiran kan kita itu ya dinamis ya, terus tumbuh, populasinya tumbuh, nggak ada tuh.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Cilegon mencatat, pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran serta arus keperpindahan penduduk yang masuk ke Kota Cilegon. Kepala Disdukcapil Kota Cilegon Hayati Nufus mengatakan, pada semester 3 tahun 2026, jumlah penduduk Kota Cilegon telah mencapai sekitar 488.171 jiwa dengan tren pertumbuhan sekitar 6.000 jiwa per tahun. Dengan demikian, jumlah penduduk di Kota Cilegon pada 2029 diproyeksikan bertambah sekitar 59.000 jiwa. Menurut Hayati, pertumbuhan penduduk tersebut merupakan dinamika yang terus berlangsung, terutama karena angka kelahiran dan meningkatnya aktivitas perekonomian serta investasi di kota Cilegon. Hayati menambahkan, selain kelahiran, pertumbuhan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh adanya penduduk yang pindah datang ke kota Cilegon, namun faktor kelahiran disebut masih lebih dominan dalam meningkatnya jumlah penduduk. Dengan tren tersebut, jumlah penduduk kota Cilegon pada 2030 diperkirakan dapat menembus angka 500 ribu jiwa. Sementara itu, peningkatnya jumlah penduduk hingga 2029 berpotensi berdampak pada bertambahnya jumlah kursi DPRD Kota Cilegon dari saat ini 40 kursi menjadi 45 kursi.
6: Yang kelahiran kan kita itu ya dinamis ya, terus tumbuh, populasinya tumbuh, nggak ada turun gitu. Jangan sampai kalau turun ada sesuatu hal positif. Dinamika perekonomian, terus perluasan investasi itu juga salah satu jadi menambah jumlah penduduk.
7: Hayati mengatakan proyeksi tersebut menjadi bagian dari dinamika kependudukan yang terus berkembang seiring pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Ditargetkan beroperasi Agustus, progres pembangunan LRT Velodrome Manggarai capai 97,9%. Wacana evaluasi jalur khusus sepeda di Jakarta oleh Pemprov DKI dinilai sebagai langkah kemunduran bagi Kota Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luput dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Bu Rani, lihat nih, tas saya baru dateng nih, impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
5: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu.
4: mau lokal kek, impor kek, sama aja.
5: Eh, Bu Siska, Bu Rani, tapi tahu nggak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia, kualitasnya nggak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
4: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
5: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
4: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu. Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
5: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
6: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.
7: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore untuk Anda yang juga mungkin ya sudah lagi mempersiapkan diri untuk pulang dari tempat aktivitas. Sambil berbagi informasi juga nih, mungkin yang lagi di perjalanan seperti apa, silakan ya, boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912 atau di 0213446634149. Tetap berhati-hati di perjalanan ya untuk Anda di sore hari ini, baik di ruas arteri maupun juga di ruas tol. Seperti apa untuk update juga bisa Anda sampaikan ya. Sambil kita memantau di ruas tol Jasa Marga, dicek saldo e-tolnya, pastikan sudah terisi. Dan untuk informasinya di tol dalam kota, Pancoran kilometer 4 menuju Kuningan kilometer 6 ini padat ya karena volume lalu lintas. Angke kilometer 18 menuju Pluit kilometer 20 padat, kepadatan volume lalu lintas. Sementara situasi lalu lintas ini dari ruas tol Jorway 2S, Pondok Pinang, kilometer 19 menuju Veteran, kilometer 18 padat, kepadatan volume lalu lintas. Veteran, kilometer 17 menuju Pondok Pinang, kilometer 19 padat, kepadatan volume lalu lintas. Dari Taman Mini yang menuju ke Cikunir, Cakung, Rorotan, lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Tetap berhati-hati bagian yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan informasikan ya. Bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
3: Oh iya, Bu Sari. Wah, keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
2: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
3: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
2: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
3: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
4: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan pendengar tentunya masih bersama dengan Binda ya di Jakarta sore ini. Nanti kami akan hadirkan talk show dengan tema kebangsaan dan reaktualisasi spirit nasionalisme di tengah persoalan bangsa. Lomba cerdas cermat kebangsaan antar wong cilik ya. Nanti kami akan hadirkan bersama Ketua Umum Aliansi Kebangsaan dengan Bapak Pontjo Sutowo. Anda bisa terus serta menyimak ya, menyaksikan juga melalui RRI Net dan mendengarkan melalui RRI Digital. Sambil tetap update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 344149.

Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10 sampai 15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan

0: anda dengar. RRI Net, tonton yang anda dengar. Menemani sore anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, tentunya sore ini kami akan berbincang ya tentunya dengan obrolan yang seru. Dan hari ini nanti akan ada obrolan terkait lomba cerdas cermat kebangsaan antara wong cilik dengan tema kebangsaan dan reaktualisasi spirit nasionalisme di tengah persoalan bangsa dengan Ketua Umum Aliansi Kebangsaan Bapak Ponco Sutowo. Namun kami akan awali dengan cek fakta, ada kabar hoax apa selengkapnya untuk anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah beredar di media sosial pada awal Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dan lebih lanjut hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa video yang mengumumkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah memiliki probabilitas 89,6% dibuat oleh Artificial Intelligence atau AI. Jadi kalau Anda menerima informasi ini, stop di Anda, jangan disebarluaskan informasinya dan cross-check kebenaran, salah satunya kunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, kembali lagi tentunya di perbincangan kita sore hari ini ya, terkait mengenai lomba cerdas cermat kebangsaan antar wong cilik dengan tema kebangsaan dan reaktualisasi spirit nasionalisme di tengah persoalan bangsa. Sudah hadir di studio tentunya bersama dengan Ketua Umum Aliansi Kebangsaan dengan Bapak Ponco Sutowo. Selamat sore Pak Ponco.
2: Selamat sore.
1: Gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan tentunya Anda bisa menyimak ya hari ini pendengar, menyimak langsung secara visual melalui RRI Net. Kami hadirkan melalui streaming ya RRI Net, dan bisa mengunjungi laman di www.rri.co.id sekaligus juga live melalui YouTube RRI Official. Dan tentunya dari apa yang akan kita bahas ya untuk sore hari ini, kita bicara tentang kebangsaan. Mungkin yang langsung terbayang adalah upacara bendera gitu ya, lagu Indonesia Raya, Pancasila, atau perjuangan para pahlawan. Nah, tapi pertanyaannya apakah semangat kebangsaan hanya hidup di ruang-ruang formal gitu ya, atau justru memang semangat ini masih sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari kita bermasyarakat. Nah, untuk itu tentunya di sore hari ini pendengar ya, menariknya pada Sabtu 15 Agustus 2026 akan digelar Lomba Cerdas Cermat Kebangsaan Antar Wong Cilik di Gedung RRI. Pesertanya bukan pejabat, bukan akademisi, dan juga bukan pula tokoh politik ya. Namun mereka ini adalah para ojek online, tukang parkir, petugas kebersihan ya, sopir bajai, sopir angkot, dan juga pekerja dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, dari sini muncul ya sebuah pertanyaan menarik nih. Jangan-jangan rasa memiliki terhadap bangsa justru memang masih sangat kuat di kalangan masyarakat bawah ya. Nah, mereka ini mungkin tidak selalu berbicara tentang nasionalisme, apalagi dengan istilah-istilah yang rumit, tapi setiap hari mereka bekerja begitu ya, menghidupi keluarga, menjaga lingkungan, melayani masyarakat, dan juga turut serta ikut menggerakkan kehidupan kota. Lalu seperti apa sebenarnya wajah kebangsaan kita hari ini? Untuk itu ya, sudah hadir di studio, kita akan membahas persoalan ini bersama Ketua Umum Aliansi Kebangsaan Pak Ponco Sutowo. Nah, ini Pak Ponco, bicara soal menarik nih ya, kebangsaan dari wong cilik, masihkah nasionalisme hidup ya? Kalau kita bicara tentang kebangsaan, menurut Bapak nih sebenarnya apa sebenarnya makna menjadi orang Indonesia di tengah kehidupan masyarakat kita hari ini, Pak Ponco? Silakan.
2: Kita mesti mengerti dulu kebangsaan itu satu reka rasa sosial. Dia beda dengan antropologi. Antropologi itu alamiah gitu. Saya orang Jawa, sampai kapanpun saya tetap orang Jawa gitu. Gak ada yang bisa merubah itu. Tapi saya orang Indonesia, belum tentu masa depan saya orang Indonesia. Jadi kebangsaan itu sesuatu rekayasa sosial, social engineering. Suatu rekayasa sosial itu harus dirawat. Kalau gunung kita nggak usah rawat, tapi kalau rumah harus kita rawat. Karena gunung itu alami. Tuhan yang rawat. Tapi kalau rumah mesti kita yang rawat. Kebangsaan kita mulai 120 tahun lalu pada waktu sekelompok cendekiawan mulai gitu, kita ada hidup, dan kebangsaan itu yang membuat kita berubah hari ini. Kita nggak mungkin merdeka kalau kebangsaan itu tidak tumbuh. Yang memerdekakan negara ini bangsa itu. Kalau sekarang

0: kita tidak rawat, maka ada masalah. Nanti kita bingung. Bangsa itu bukan permanen loh, dia tidak permanen. Mm-hmm. Bangsa-bangsa itu umurnya paling lama 300-400 tahun. Mm. Nah, dan itu artinya, kita sudah 80 tahun ini. Kita mau 400 tahun atau mau sampai belum tentu 100 tahun kan begitu. Mm-hmm. Itu tergantung cara kita merawat. Dan merawat untuk bahasa yang untuk bangsa yang majemuk Indonesia ini, yeah, ini perlu partisipasi rakyat gitu.
1: Betul.
0: Nggak bisa profesor ada 100 profesor merawat itu nggak cukup. Mm-hmm. Seluruh anak bangsa harus ikut merawat. Mm-hmm. Kalau lebih sederhananya begini, seorang anak lahir di Indonesia, gitu, apakah sudah jadi bangsa Indonesia? Belum. Mm-hmm. Dia masih anak etnis, anak Jawa, anak Batak, anak Sunda, gitu, anak etnis. Dia menjadi anak Indonesia kapan? Melalui pendidikan, gitu. Pertanyaannya, pendidikan kita sudah ngajarin itu nggak? Kita kan sekarang menganggap itu otomatis terjadi, gitu. Mm-hmm. Otomatis terjadi, itu enggak, itu harus kita rawat gitu. Mm-hmm. Dan merawat ini kalau tadi bicara orang pada strata awam gitu ya, mm-hmm, bukan yang ahli gitu, kan mesti pakai bahasa mereka gitu.
1: Iya.
0: Kalau bahasa ketinggian kan enggak ngerti dia.
1: Betul gitu.
0: Tapi kalau mereka enggak ngerti, bahaya ini republik ini. Sekarang ini dengan teknologi telekomunikasi yang hebat ini, distorsinya luar biasa. Dalam distorsi yang luar biasa ini, uh-huh, kebangsaan harus diperkuat supaya kita tidak lebih gitu. Uh-huh. Itulah kira-kira kenapa kita bikin Cerdas Cermat, untuk mengajak urusan kebangsaan ini urusan semua orang, uh-huh, bukan urusan para politisi, para elit, para semua orang gitu. Uh-huh. Kalau Anda tidak mengerti, itu terjadi. Mm-hmm. Banyak negara-negara di Eropa, di Eropa Timur,
1: iya,
0: berantakan, bubar. Mm-hmm. Karena kebangsaannya tidak merata di rakyatnya.
1: Tidak gitu, melibatkan para rakyat kecil ini, begitu ya Pak?
0: Yang mesti merasa rakyat kan, mm-hmm, bangsa kan rakyat.
1: Betul.
0: Sekarang saya ambil contoh yang paling sederhana. Ada seorang menteri bilang, mm-hmm, hari ini nggak usah ngurus pajak, itu lebih penting daripada ngurus kebangsaan gitu. Mm-hmm. Saya kok bilang kalau nggak ada kebangsaan, Pak, orang bayar pajak itu dasarnya apa? Mm. Apa dasarnya takut premanisme? Kalau nggak bayar ditangkap gitu. Mm-hmm. Kalau gitu nggak cukup dong.
1: Iya. Yeah.
0: Harus ada keinginan dari masyarakat untuk ikut memang bayar pajak, karena dia merasa itu obligasi dia, kewajiban dia. Mm-hmm. Bukan kewajiban karena hukum, kewajiban sebagai warga negara gitu.
1: Iya.
0: Untuk rakyat mengerti itu perlu diajarin nggak kira-kira? Mm. Nah, itu pertanyaan ini sama.
1: Iya.
0: Terus ngajarin gimana? Ngajarin nggak isi formulir gitu, enggak. Mm. Kita pakai bahasa yang mereka paham. Mm-hmm. Itulah kira-kira apa yang kita mau coba exercise gitu.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau belajar dari, mm-hmm, agama gitu, kalau saya sholat Jumat gitu, terus, mm-hmm, khotibnya bahasa Arab, saya ngerti nggak? Saya nggak ngerti gitu.
1: Iya. Gitu.
0: Mm-hmm. Jadi kalau kita mau bicara sama rakyat, bahasanya bukan bahasa yang mereka pahami, mm-hmm, mereka paham nggak?
1: Gitu, iya.
0: Kan, soalnya gitu. Mm-hmm.
1: Baik, jadi akhirnya melalui dari lomba cerdas cermat kebangsaan antar wong cilik ini ya Pak ya, nanti akan dihadirkan tentunya. Tapi apa yang membuat semangat kebangsaan ini bisa tetap hidup di masyarakat walaupun mereka menghadapi persoalan ekonomi dan tekanan kehidupan sehari-hari, menurut Pak Ponco seperti apa?
0: Begini, bedanya antropologi dengan kebangsaan gini. Hmm. Antropologi, masyarakat bergabung karena latar belakang.
1: Iya.
0: Saudara, adik, kakak, ya, asal yang sama. Kebangsaan itu justru terbalik. Mereka bergabung karena masa depan yang diharapkan bersama gitu. Mm-hmm. gampang sederhana kalau bahasa mau sederhana, saya mau ngangkat meja gitu.
1: Iya.
0: Ngangkat meja sendirian kan nggak bisa.
1: Betul.
0: Mesti bersama-sama kan?
1: Iya.
0: Terus kalau saya nggak bersama-sama, bagaimana mengangkat meja gitu? Mm-hmm. Menghadapi masa depan yang kompleks, yang lebih sulit, kalau kita kerja sendiri, apa mungkin? Kan mesti kerja bersama-sama gitu. Mm-hmm. Bekerja bersama-sama ini perlu dibangun satu sistem, satu bagian yang kita sepakati bersama.
1: Iya.
0: Gitu. Mm-hmm. Jadi kalau saya mau bilang, orang ini ekonomi susah gitu. Jadi kebangsaan nggak perlu urusin ekonomi aja gitu ya. Mm-hmm. Gimana supaya dapat uang banyak gitu. Mm-hmm. Justru kita bikin kebangsaan itu untuk mengatasi masalah ekonomi kita.
1: Iya.
0: Kalau nggak pakai bangsa, tadi sebetulnya saya bilang kayak angkat meja. Mm-hmm. Mau mencahkannya sendirian, bagaimana caranya Anda mau kerjakan gitu. Mm-hmm. Jadi tolong dilihat bangsa itu satu kebutuhan. Mm-hmm. Satu kebutuhan untuk kita mencapai masa depan yang lebih baik. Bangsa itu apa, janji cuma satu, masa depan lebih baik. Kalau masa depan nggak lebih baik, bangsa itu bubar.
1: Iya. Yeah.
0: Karena yang dijanjikan oleh bangsa itu hidup bersama untuk masa depan yang lebih baik.
1: Mm-hmm.
0: Gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kadang-kadang karena ini hari-hari kita lihat seolah-olah ya sudah harusnya begitu, nggak merasa bahwa ini harus direkayasa, harus dirawat gitu. Mm-hmm. Rasa kebangsaan itu bisa naik, bisa turun. Gitu.
1: Yeah.
0: Nggak rasa kebangsaan hari ini sudah jauh lebih tipis daripada tahun 45 gitu.
1: Mm-hmm. Apa yang menurut Bapak terasa berbeda sekali dengan sekarang?
0: Iya, yeah, karena kita anggap biasa itu sesuatu yang given, nggak perlu dirawat. Jadi kita tidak merawatnya dengan baik. Hmm. Kalau itu nggak dirawat, itu masalah gitu. Hmm. Ya. Jadi aliansi di kebangsaan kami bikin, kami bentuk, mengumpulkan beberapa cendekiawan yang punya peduli mengenai kebangsaan. Justru pada tahun 2010 itu eranya era demokrasi, kebebasan gitu. Hmm. Karena merasa dulu apa tersandra, terkurung gitu. Mm-hmm. Jadi maunya bebas, sebebas-bebasnya gitu. Mm-hmm. Saya bilang jangan lupa kita pernah dijajah oleh bangsa Eropa ratusan tahun.
1: Iya.
0: Kok sekarang bisa merdeka, kenapa gitu? Mm-hmm. Karena ada bom atom di Jepang? Enggak. Karena ada kebangsaan yang dibangun oleh Budi Utomo. Mm-hmm. Kalau enggak ada, nggak ada, nggak merdeka kita. Mm-hmm. Bedanya di Diponegoro sama Sudirman kan di situ. Mm-hmm. Diponegoro bertempur atas masyarakat yang antropologis gitu, saudaranya dia, sekampung dia gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Bukan dalam konsep kebangsaan. Gitu.
1: Mm-hmm. Iya. Jadi begitu pentingnya begitu ya. Tentu ini semuanya masyarakat punya andil juga ya, Pak, untuk tetap merawat ya kebangsaan ini. Namun yang menarik nanti di lomba cerdas cermat kebangsaan antar wong cilik ini, kalau tadi kan sudah diinformasikan ya, ini di kalangan para ojol, tukang parkir, petugas kebersihan atau mungkin mereka yang dikatakan wong cilik lah. Nah, seberapa penting peran mereka dalam membangun sebuah bangsa, Pak Ponyo?
0: Iya, apalagi Indonesia ya. Indonesia itu tidak ada pekerjaan besar tanpa partisipasi masyarakat. Nggak ada. Waktu perang kemerdekaan, apakah yang perang TNI? Enggak. Masyarakat ikut.
1: Iya.
0: Kalau TNI sendirian, masyarakat ikut, nggak akan menang kita. Ya? 10 November, gitu. Yang dilawan itu pasukan Perang Dunia Kedua, yang menang Perang Dunia Kedua. Teh ini punya apa? Punya bambu. Gak mungkin menang kan? Tapi karena rakyat ikut, terbalik gitu. Gitu. Oke, itu zaman itu. Zaman terakhir deh. Berapa tahun lalu kita kena COVID ya?
1: Iya.
0: Ya? Kena COVID. COVID, wah. Terus Depkes mau kasih vaksin. Vaksin ditargetkan 1 juta vaksin 1 hari. Sudah diurus-urus, ternyata 1 juta vaksin baru dalam 1 bulan. Mm-hmm. Jadi kalau yang 180 juta orang mau divaksin, perlunya 180 bulan gitu. Padahal maunya 180 hari cukup gitu.
1: Iya.
0: Itu bisa berubah manakala partisipasi rakyat ada gitu.
1: Iya. Iya.
0: Tanpa partisipasi rakyat nggak mungkin. Jadi partisipasi rakyat itu salah faktor yang paling penting dalam sejarah Indonesia yang bisa berhasil. Tanpa itu nggak gitu. Zaman Orde Baru itu Pak Harto tuh bikin klub pencapir ngapain sih? Supaya ngajak rakyat itu bersuara-suara pangan. Saya nggak yakin tuh hanya pakai mesin-mesin traktor luar biasa terus kita bisa beres. Nggak bisa saya. Nggak mungkin gitu. Nah, inilah barangkali perlu kita edukasikan dan jangan pernah letih ya, jangan pernah lelah untuk mengajar banyak orang gitu.
1: Iya.
0: Kita kalau punya anak bayi di rumah kan tiap hari kita ajarin ya. Nggak, dia nggak langsung bisa kan.
1: Betul, harus berkali-kali begitu ya.
0: Terus menerus nanya. Tapi kalau dia nggak ajarin kan masa depannya suram gitu.
1: Betul.
0: Apakah Indonesia 100 tahun lagi masih ada? Itu pertanyaannya harus kita jawab tanpa sungguhan gitu. Ya. Itu perlu gitu. Kalau kalau Indonesia tidak berhasil mempertahankan kebangsaannya, kita akan dijajah lagi.
1: Iya.
0: Karena kalau sendiri-sendiri kita nggak kuat. Tadi jelas saya angkat meja nggak kuat. Kemerdekaan ini hanya bisa dicapai kalau kita bersama-sama.
1: Iya, betul. Ya.
0: Nah, sejak kecil kita selalu bicara gotong royong ya. Pertanyaan saya, di mana sih ngajarin gotong royong? Anak kita diajar gotong royong itu di mana gitu?
1: Iya.
0: Mesti itu kan sudah jadi karakter kita bergotong royong gitu.
1: Betul.
0: Bergotong royong itu karena konsep kebangsaan, karena kita membutuhkan untuk masa depan.
1: Iya.
0: Kalau bukan masa depan kan nggak perlu gotong royong, ngapain?
1: Betul, memang itu harus dirawat dan secara masif begitu ya, Pak Ponco. Nah, Pak Ponco ini kalau melihat tadi ya soal hubungan antara gotong royong, kepedulian terhadap sesama, dan juga rasa memiliki terhadap Indonesia, kita punya tantangan di masa yang sekarang, apalagi melihat generasi Gen Z begitu ya sebutannya. Nah, ini bagaimana tantangan seperti apa yang bisa kita terapkan untuk mereka jadi, bisa mengikuti?
0: Jadi begini. Dulu pada waktu mesin uap diketemukan, ada revolusi industri, berubah industri, mesin listrik diketemukan berubah gitu, jadi perubahan teknologi merubah peradaban. Sekarang ini sejak 30 tahun 40 tahun terakhir ini revolusi digital. Kalau revolusi teknologi mengakibatkan adanya perubahan peradaban. Kalau kita tidak antisipasi perubahan itu, maka kita akan kesulitan gitu. Negara-negara dulu waktu mesin uap ketemukan, negara-negara yang langsung bisa memanfaatkan mesin uap, jadi negara industri yang maju. Negara lain tidak manfaat gitu. Sekarang sama ini. Digital, dunia digital ini merubah umat manusia secara keseluruhan. Berubah semua gitu. Bagaimana kita mengantisipasi menjalankan kebangsaan dalam perubahan teknologi itu? Gitu. Jangan sampai karena teknologi tiba-tiba kebangsaan kita luntur. Itu yang perlu kita pahami gitu. Sayangnya hari ini banyak pemikir-pemikir tuh terpakau dengan pikiran ekonomi semata gitu. Nanti kalau anak saya besar dapat gaji, dapat rumah gitu, hanya ekonomi aja dipikir. Jadi ada seorang pakar budaya bilang seolah-olah yang dipikirkan selalu how market behave. Inflasinya berapa, nilai tukar berapa gitu-gitu. Padahal bangsa itu yang kita harus pikir how our people, bagaimana orang kita behave. Berperilakunya itu penting. Kalau perilakunya nggak di nggak menerima apa kebangsaan, maka kebangsaan itu akan hilang gitu.
1: Iya.
0: Nah sekarang ini pertanyaan saya, how our people behave nih, ada nggak di kita yang dirancang dengan sungguh-sungguh secara sistematik gitu? Kebangsaan kita tidak berdasarkan dari langit loh. Itu di ada orang pinter ngajarin berpuluh-puluh. Itu dari Budi Utomo sampai Sumpah Muda itu 20 tahun loh. 20 tahun baru jadi. Kalau nggak ada Budi Utomo, nggak ada Sumpah Muda. Kalau nggak ada Sumpah Muda, nggak ada Indonesia. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apa sekarang fungsi kebangsaan sudah hilang? Kan perlu kita rawat.
1: Iya.
0: Ngerawatnya mengajar masyarakat paham kebangsaan itu penting loh, berarti dijaga kita. Kebangsaan itu adalah jati diri kita.
1: Iya.
0: Manusia itu sekarang itu yang menjadi identitas dia itu adalah bangsa. Orang tidak tanya agama, tidak tanya pekerjaan. Kalau kamu ketemu orang asing ditanya, kamu bangsa mana gitu. Jadi umat manusia pada dewasa ini, saya nggak tahu 100-200 tahun lagi kayak apa, tapi hari ini yang menjadi interest adalah bangsa.
1: Iya.
0: Manusia yang tidak kenal identitas dirinya menjadi apa?
1: Betul.
0: Gitu. Kira-kira itulah.
1: Iya.
0: Apa filosofi secara gampang, saya tidak seorang profesor yang menerangkan dengan filosofi, saya cuma ngajak, ayo kita sama-sama rawat.
1: Betul. Nah,
0: dan aliansi sengaja bikin konferensi ini supaya yuk Anda juga harus ngerti gitu. Begini, ada satu apa satu hal ya gini. Kalau kita ingin hidup kita lebih baik hari ini, terus kita nunggu aja nanti ada orang malaikat lah apa perbaiki nasib kamu, apa mungkin gitu? Kan nggak bisa ya.
1: Iya.
0: Anda harus, Anda yang harus berbuat sesuatu. Nanti Tuhan kasih rezeki berhasil apa enggak. Tapi kalau Anda nggak berusaha itu pasti nggak mungkin.
1: Betul.
0: Berhasil gitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita mau hidup lebih baik hari ini, tadi masalah ekonomi, masalah macam-macam, ya, masalah polusi segala macam, ya Anda yang harus kerja. Jangan harapin ada orang lain yang beresin gitu loh. Kalau Anda harus kerja, maka pertanyaannya siapa Anda di seluruh level? Anda tidak bisa mengharap gini loh. Ah itu nanti urusan itu orang-orang pintar aja dah, saya nggak usah gitu. Apa bisa begitu?
1: Tidak.
0: Enggak mungkin kan?
1: Iya. Maka ada yang mengatakan katanya siapa Anda, apa yang Anda lakukan hari ini akan menentukan Anda pada masa yang akan datang, seperti itu.
0: Iya kan gitu. Jadi artinya kita nggak bisa mau hidup kita lebih baik, tapi kita ngarepin orang lain yang kerja buat kita.
1: Iya.
0: Kan nggak mungkin itu.
1: Betul.
0: Kita mesti kerja.
1: Iya.
0: Oleh karena itu, setiap orang tadi yang tadi level bawah, ayo kita kerja sama-sama gitu. Saya tuh nggak percaya ada penguasa bilang kamu pilih saya nanti hidup kamu beres, omong kosong gitu. Omong kosong gitu.
1: Iya.
0: Tuhan aja nggak janji begitu kan.
1: Iya.
0: Kalau janji kan kamu nggak perbaiki nasib kamu, kamu nggak bisa berbuat gitu. Lama aja.
1: Iya.
0: Jadi oleh karena itu rasa mau berusaha memperbaiki diri itu harus kita rawat, dan merawat itu caranya adalah memelihara kebangsaan.
1: Iya.
0: Karena nggak mungkin Indonesia yang kompleks dan dunia yang kompleks ini kita bekerja sendiri gitu.
1: Betul.
0: Jangan pernah berpikir ngangkat meja bisa sendirian.
1: Iya.
0: Itu kira-kira.
1: Kita harus bersama-sama ya, seperti itu. Baik. Pak Ponco, kita break sejenak ya untuk masuk ke sesi berikutnya. Dan sambil sebelum kita break, menyapa juga ternyata ini pendengar-pendengar yang mendengarkan, ada Mas Pandu di Jakarta Selatan, ada Pak Alex di Perum Tamporok Manado, ada Pak Anggian Hasan di Medan yang bilang katanya, semoga Lomba Cerdas Cermat Kebangsaan berlangsung sukses dan seru. Tidak ada salah dengar seperti, kalau acara seperti ini sesering mungkin dibuat di seluruh Indonesia, dari penyelenggara manapun, sebab sekarang sudah banyak orang yang tidak paham akan pengetahuan kebangsaan, sejarah dan lainnya, kata Pak Anggian Hasan. Terima kasih Pak Anggian sudah bergabung ya. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali lagi. Anda bisa menyimak secara visual ya melalui RRI Net Streaming dan juga live YouTube di RRI Official. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Hi-Fi Pemuda. Nah, kalau dari dengar lagu ini memang menggambarkan ya, terkait semangat, harapan, dan juga peran dari generasi muda dalam kehidupan. Apalagi pemuda sebagai penerus bangsa ya, yang punya tanggung jawab terhadap masa depan. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Ponco ya, ini juga memang harus kita tanamkan ya. Apalagi untuk anak muda sekarang ini, mungkin dari hal-hal terkecil, dari ruang lingkup paling kecil, yaitu keluarga ya. Namun kita masih di perbincangan lomba cerdas cermat kebangsaan antar wong cilik dengan tema kebangsaan dan reaktualisasi spirit nasionalisme di tengah persoalan bangsa, bersama Ketua Umum Aliansi Kebangsaan dengan Pak Ponco Sutowo. Masih semangat ya Pak Ponco. Oke, Pak Ponco, ini kita bicara juga soal terkait mengenai bagaimana masyarakat ini bukan hanya diminta untuk mencintai Indonesia, tapi juga benar-benar merasakan bahwa memang Indonesia ini hadir dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Seperti apa pandangan Bapak untuk saat ini?
1: Ya, memang itu hubungan timbal balik gitu. Kalau kebangsaan itu menjanjikan masa depan yang lebih baik, tapi kalau apapun sebabnya masa depan itu tidak baik, kebangsaan itu akan luntur.
0: Iya.
1: Justru kalau kita sekarang kebangsaan luntur, kita tanya kenapa, apa yang harus dilakukan, justru memperkuat kebangsaan itu.
0: Oke.
1: Okay. Kebangsaan masa depan tidak baik itu karena kebangsaan itu luntur. Tidak orang memahami kebangsaan gitu. Jadi memahami kebangsaan itu tidak dalam upacara gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dalam keseharian gitu. Jadi bukan mendengarkan pidato, terus menghadap merah putih gitu. Kita masih tahu esensi kebangsaan itu apa gitu. Nah, kalau saya bilang sekarang banyak kecewa, justru karena semangat kebangsaan kita agak rendah hari ini gitu. Sebabnya macam-macam gitu.
0: Iya. Oke. Baik. Dan kalau mungkin terkait mengenai dengan kita kaitkan ya dengan apa yang menjadi di lomba nanti cerdas cermat kebangsaan antar wong cilik, sebenarnya menjadi visi misi juga untuk bisa mendorong semangat rakyat kecil untuk nanti bisa berpartisipasi, seperti apa Pak Ponco?
1: Ya, jadi ini kan pakai tanda petik eksperimen ya.
0: Oke.
1: Kita mau eksperimen sosial, bagaimana sih berkomunikasi dengan kelompok orang yang bukan cendekiawan, punya masalah hari-hari yang jauh lebih menyibukkan mereka gitu. Ya, besok uangnya cukup gak? Besok kesehatan bagaimana? Besok anaknya sekolah bagaimana? Bukan orang yang punya kemewahan bisa santai karena gak mikirin gitu. Justru orang-orangnya itu kan orang-orang yang banyak masalahnya gitu, perlu diajak gitu. Pada saat yang sama, mereka akan bisa berubah atau tidak berubah dengan memahami kebangsaan lebih banyak. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oleh karena itu, saya kira perlu sama-sama ada hubungan timbal balik gitu. Terus terang, ini cerdas cermat ini baru pertama kita bikin gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti membuat eksperimen lah. Baru bagaimana kira-kira supaya selama ini kan kita bicara kalangan elit, pintar-pintar, profesional gitu. Ada yang hilang ini, ada yang kurang gitu. Bagaimana kita bicara sama publik dengan bahasa publik supaya partisipasi itu naik. Tanpa partisipasi naik, kebangsaan nggak akan tuh berkembang gitu. Itu menurut saya yang perlu kita lakukan hari ini gitu. Jadi saya punya pikiran sederhana aja. Kalau kita mau pintar masak, kita baca buku resep macam-macam cara masak, bisa kita masak enggak?
0: Iya.
1: Kita mesti turun ke dapur ya.
0: Betul.
1: Udah di dapur.
0: Praktek langsung ya.
1: Iya. Maka kalau baca buku resep lebih cepat ya. Tapi enggak baca resep juga bisa.
0: Iya.
1: Tapi kalau baca buku aja tanpa turun ke lapangan, pasti nggak bisa gitu. Gitu. Oleh karena itu, kira-kira mengajak orang itu ya itu prakteknya gimana? Kalau enggak nanti cuman kebangsaan hanya di atas kertas saja.
0: Betul.
1: Ini kan harus social engineering-nya bagaimana supaya jalan gitu.
0: Iya.
1: Enggak cuman nanti di angan-angan saja gitu, virtual saja gitu.
0: Betul.
1: Ini perlu diajak gitu. Oke. Apakah cerdas cermat ini bisa langsung berhasil? Belum tentu juga. Tapi aliansi tetap, ayo kita mulai. Kita buat terobosan di exercise ini.
0: Iya.
1: Kita tidak berharap aliansi bisa melatih se-Indonesia, nggak bisa. Kita bisa latih orang lain ikut berpartisipasi melakukan hal yang sama gitu.
0: Iya.
1: Membuat kebangsaan itu hidup di rakyat, jangan nggak hidup nggak diangan-angan gitu.
0: Betul.
1: Itu kira-kira apa yang kita harapkan dengan cerdas cermat ini kira-kira.
0: Iya. Dan kalau tadi kan ada Pak Anggian Asan di Medan nih yang bilang katanya ini sebenarnya hal-hal yang seperti ini harus digalakkan begitu. Walaupun ini baru pertama, berarti mungkin ada mau menanggapi dari Pak Anggian, mau dijawab mungkin Pak Bonco.
1: Iya, kita berharap bahwa nanti ingatlah kebangsaan itu menentukan masa depan kita. Ya. Anda punya uang cukup hari ini. Kalau kebangsaannya runtuh, Anda juga nggak bisa mempertahankan uang Anda gitu. Anda yang punya uang berkecukupan hari ini pun itu bagian dari hasil kerja kebangsaan yang selama ini hidup. Jadi jangan pernah Anda pikir nanti saya kan nggak perlu itu. Saya kan bukan uang cilik gitu.
0: Yeah.
1: Nah, jadi ngapain saya urusin gitu? Ya saya mau bilang kalau kebangsaan runtuh, siapapun Anda juga runtuh pasti. Nggak ada gitu. Jadi tolong Anda yang punya kemampuan lebih, ayo organize, berpartisipasi yang real gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Saya nggak berpretensi bahwa aliansi kebangsaan satu-satunya organisasi dan orang yang tahu ini. Kan banyak dosen, profesional, pengusaha, banyak, silakan aja.
0: Iya.
1: Di exercise gitu. Ya kita harus ingat, tanpa Budi Utomo nggak ada Sumpah Pemuda.
0: Iya.
1: Masa Tuhan kasih Budi Utomo 120 tahun lalu, sekarang nggak ada lagi sih Budi Utomo gitu kira-kira.
0: Berarti kalau menurut Bapak seperti apa nih bentuk reaktualisasi kebangsaan yang memang relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, Pak?
1: Ya itu adanya organisasi, adanya kreatif menteri, ada cendekiawan-cendekiawan yang mulai menaruh perhatian dan menggerakkan rakyat gitu. Yang menggerakkan dulu kan Budi Utomo gitu.
0: Iya.
1: Budi Utomo bukan pemerintah, bukan politisi, bukan tentara, bukan juga hartawan. Tapi hanya orang yang punya pemahaman cukup gitu.
0: Iya.
1: Itu yang membuat berubah gitu. Nah sekarang kan cendekiawan kita banyak ya. Kenapa nggak berbuat sesuatu gitu. Silahkan caranya. Aliansi kebangsaan kan cuma kasih contoh aja. Anda nanti di lingkungan Anda gitu. Yang Anda harus ingat bahwa kalau kebangsaan ini nggak kuat, Anda juga nggak, siapapun Anda akan terpengaruh.
0: Iya.
1: Gitu. Ya, dulu aja kita lihat zaman kerajaan gitu. Yang dijajah rakyat kan, raja aja ikut melarat kan gitu. Jadi itu, seolah-olah kita harus sekarang kita mengajak semua orang, ayo sama-sama kita berpartisipasi. Meningkatkan semangat kebangsaan.
0: Iya.
1: Kebangsaan itu ada di dalam pikiran. Tidak tangible, tidak bisa diraba gitu. Ada dalam sikap, dalam hati, dalam batin. Itu harus dirawat gitu.
0: Iya. Baik. Pak, ini terkait lomba cerdas cermat kebangsaan tanggal 15 Agustus nanti ya akan diselenggarakan. Ini berarti nanti kalau misalnya mungkin ada pendengar, mereka masih bisa ikut berpartisipasi atau bisa datang langsung atau bagaimana nanti?
1: Saya nggak gitu tahu pasti, nanti ada panitia yang mengorganize ya. Saya bukan ahli komunikasi publik juga nggak. Saya bekerja sama dengan orang yang ahli komunikasi publik dalam menyarankan ini.
0: Okay.
1: Saya tahu apa yang saya mau sampaikan, tapi cara menyampaikannya bagaimana, nanti itu ahli-ahli komunikasi lah yang menasihati saya gitu.
0: Baik.
1: Itu kira-kira pikiran gitu. Jadi ini kerjasama kami dengan ahli komunikasi bagaimana sih pesan-pesan ini sampai ke masyarakat.
0: Iya, baik. Dan ini terakhir Pak Poncho, setelah kita berbicara tentang masyarakat bawah, bawah elit pendidikan, ekonomi, korupsi, dan juga mungkin berbagai persoalan bangsa, kalau Bapak harus menyampaikan satu pesan kebangsaan kepada seluruh pendengar yang sedang mendengarkan, karena kita ini juga live ya melalui RRI Net, jadi bisa didengarkan seluruh Indonesia maupun di official YouTube RRI Official, menjelang hari kemerdekaan, apa pesan yang paling ingin Bapak titipkan?
1: Iya, kalau kita lihat bicara kemerdekaan, kata Indonesia itu apa sih? Dulu orang bilang Indonesia itu dijajah bangsa Eropa. Indonesia nggak pernah dijajah bangsa Eropa. Yang dijajah itu kerajaan-kerajaan kecil yang jumlahnya 210 sampai 330 tergantung masanya gitu. Mereka yang dijajah. Terus Indonesia itu apa? Penjajahan dari masa lampau tidak bisa kita atasi karena penjajahan itu berjangka pendek, tidak berjangka panjang, dan bersifat lokal, parokial gitu. Itu menyebabkan kita gagal gitu. Maka pada waktu itu para pemuka pendiri-pendiri bangsa itu mengajak, ayo kita bersama-sama melakukan satu gerakan gitu. Okay. Contoh yang paling konkret di nama Indonesia adalah Perhimpunan Indonesia yang dibikin oleh Bung Hatta di Belanda kan gitu. Artinya apa? Itu adalah gerakan untuk memerdekakan kita gitu. Hari ini 17 Agustus 81 tahun yang lalu sudah ada proklamasi, kita menganggap sudah merdeka gitu. Memang secara kekuasaan proklamasi itu memutuskan penjajahan kekuasaan, tapi budaya, mental, batin nggak otomatis hilang gitu. Sekarang ini masih ada penjajahan batin di kita, masih ada penjajahan ekonomi. Ya, buktinya kita utang terus. Rakyat nggak cukup gitu. Kita negeri yang kaya sumber daya alam, tapi rakyatnya miskin gitu. Ada dong hal-hal yang mesti diberesin.
0: Iya.
1: Gitu. Membebaskan dari segala bentuk penjajahan itu adalah pesannya proklamasi. Ayo gitu. Dan untuk membebaskan itu adalah diperlukan pelakunya adalah bangsa.
0: Iya.
1: Jadi bangsa itu yang akan melakukan perjuangan membebaskan rakyat dari segala macam bentuk penjajahan. Jadi kalau mau bilang sekarang menjelang 17 Agustus, pesannya itu. Kemerdekaan belum sepenuhnya kita peroleh. Harus kita perjuangkan. Kalau kita mau masyarakat yang adil dan makmur yang seperti kita bayangkan gitu. Itu mungkin terjadi, bukan tidak mungkin. Tetapi konsekuensinya kita harus terus-terus bekerja, jangan pernah letih. Jangan pernah letih, jangan pernah tenang, karena itu prasyarat. Kalau bahasanya itu kondisi sine qua non, tidak bisa tidak harus. Gitu. Jadi berjuang itu harus terus, dan berjuang itu metodenya adalah melalui kebangsaan.
0: Betul.
1: Itu kira-kira pesan saya kepada yang ramai. Dan tolong kalau Anda merasa bahwa bangsa kita ini mestinya hidupnya jauh lebih baik dari hari ini, mari kita berjuang terus gitu. Karena lebih baik itu harus diperjuangkan.
0: Betul. Baik, Pak Poncho, terima kasih banyak sudah hadir di studio, memberikan waktu dan pandangan ya terkait kebangsaan. Mudah-mudahan juga nanti lancar ya untuk lomba cerdas cermat kebangsaan antar wong cilik yang akan diadakan pada 15 Agustus mendatang. Dan sekali lagi terima kasih Pak, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat selalu Pak Poncho.
1: Selamat sore. Salam mereka kepada seluruh warga bangsa.
0: Terima kasih, salam kebangsaan Pak Poncho Sutowo. Dan pendengar, berikut itu dia perbincangan yang memang menarik ya, terkait mengenai kebangsaan, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar simbol, dan bukan hanya milik mereka yang berada di ruang-ruang kekuasaan ya, tapi tugas untuk membangun Indonesia adalah tugas kita bersama. Sekian untuk perbincangan terkait lomba cerdas cermat kebangsaan antar wong cilik dengan tema kebangsaan dan reaktualisasi spirit nasionalisme di tengah persoalan bangsa, bersama Ketua Umum Aliansi Kebangsaan, Bapak Poncho. Konco Sutowo. Dan pendengar, untuk Anda tetap masih bisa berbagi informasi juga update kondisi lalu lintas dan cuaca di seputaran Anda sore menjelang malam ya. Bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696, 3441499, dan juga bergabung di sosial media di Instagram @RRIPro1Jakarta. Sesaat lagi menjelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, pukul 17.58 waktu Indonesia Barat, diawali dengan sebuah lagu Islami dan juga murotal Quran. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Samping bacaannya dalam sholat pada siang hari, dia sholat isya pada akhir waktunya, lalu tidur sebentar. Setelah itu, dia bangun untuk sholat dan berdoa hingga subuh. Imam Ahmad pernah berkata, "Hai diri, berdirilah. Jika tidak, kamu akan berduka." Abdus Somad bin Sulaiman bin Abi Matar berkata, "Aku pernah melewati malam bersama Ahmad bin Hambal. Dia menyiapkan seember air untukku. Ketika subuh, dia melihat air itu tidak aku gunakan. Dia bertanya, 'Apakah ahli hadis tidak membaca wirid pada malam ini?' Aku menjawab, 'Aku adalah musafir.' Dia berkata, 'Bacalah wirid atau sholat malam walaupun engkau musafir.' Imam Ahmad berkata kepada Muhammad bin Imam Syafi'i, 'Ayahmu termasuk dalam 6 orang yang aku doakan pada tengah malam.'"
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
4: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
9: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
10: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
9: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
10: Caranya bagaimana, Bu?
9: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
10: Oh, baik Bu, saya akan lebih perhatikan.
9: Kita jaga anak kita bersama Bu, mereka adalah masa depan kita.
11: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.
1: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata, padahal belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
3: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda wilayah Jakarta dan sekitarnya sembari berbagi informasi update ya. Kondisi lalu lintas di seputaran Anda tetap update di ruas tol maupun ruas arteri.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, akhir-akhir ini sampah di selokan depan rumah mulai numpuk ya?
3: Iya, kemarin mampet. Hujan dikit aja langsung banjir deh.
2: Mereka yang buang sampah sembarangan gak mikir dampaknya kali ya. Buang sampahnya gampang, akibatnya dirasakan rame-rame.
3: Makanya, di rumah saya sekarang, sampah mulai dipilah. Yang bisa didaur ulang, ya jangan dibuang.
2: Nah, bagus tuh. Anak-anak juga jadi belajar jaga lingkungan.
3: Ya, Bu. Soalnya, bumi ini bukan cuma buat kita, tapi buat mereka juga ya nanti.
2: Betul. Jaga lingkungan sama aja dengan jaga masa depan.
4: Lingkungan hidup adalah titipan untuk generasi selanjutnya. Rawat hari ini agar esok tetap punya harapan.
5: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
6: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar. Kami akan update bagaimana cuaca kelautan ya untuk hari ini. Dan tentunya akan disampaikan ya bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Indra. Silakan Indra.
1: Baik, terima kasih Kak Binda. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perkiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Malam ini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 13 Agustus 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada umumnya cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur Laut Tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di perairan Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian, untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter terjadi pada pukul 21 WIB malam nanti. Dan pasang minimum mencapai 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 WIB esok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru. Banjir pesisir ini diperkirakan terjadi pada tanggal 13 Agustus 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 17 hingga pukul 23 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir ini yaitu di Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya potensi banjir pesisir ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Indra, petugas BMKG Maritim Tanjung Priok yang sudah menyampaikan informasi cuaca kelautan. Anda juga tetap bisa menyampaikan ya update untuk kondisi lainnya bergabung bersama kami di 08 1179 72 79 12. Sekaligus ya menuju ke Warta Berita Sentral, kami akan bergabung dengan Pro 3. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa bisa begini?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam kemana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.
7: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
8: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
7: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
8: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek Hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
7: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
8: Ah, mantap itu, Bu.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan

0: dan Radio Rimbaraya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah. Radio Rimbaraya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
1: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
4: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
3: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
5: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
6: kreator lokal
5: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini HIP.
3: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra. Kita akan

0: Bang, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
1: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
0: Nah, kita akan rubah. Konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Sila. Itu yang harus kita gaungkan.
1: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
2: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
1: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
4: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
4: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
6: Ya.
4: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
5: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
7: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
5: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
8: Setahu saya tidak pernah.
6: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
8: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
10: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
8: Iya.
10: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
8: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
10: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
8: Agung ataupun Lukman sama.
10: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
8: Dua kali, Pak.
10: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
8: Lukman dan Agung sama.
10: Dua kali?
8: Iya, setahu saya.
10: Itu tahun berapa?
8: Antara 2025-2026.
10: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
8: Iya.
10: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
8: Tidak.
10: Tidak?
8: Tidak.
10: Jadi tidak pernah video call?
8: Tidak.
9: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
11: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
8: Kenal.
11: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
8: Tidak, Pak.
11: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
8: Tidak pernah, Pak.
11: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
8: Satu kali, Pak.
11: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
8: Tidak, Pak.
9: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
12: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Derajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
13: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak. Remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya aja.
12: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
14: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
12: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
15: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
16: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
15: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
17: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
15: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini.
1: Cinta.

0: Warna Cinta. Menemani Anda di Jakarta sore ini tidak terasa sudah di penghujung. Terima kasih kebersamaan untuk hari ini ya. Untuk Anda yang selalu setia dengan Prosatu RRI Jakarta, akhirnya bersama tim yang bertugas ada produser Ega Pangestu, Angel dan Faza, dan akhirnya saya pindah pamit. Besok kita jumpa lagi. Besok saya hadir di Jakarta pagi ini ya. Jadi besok subuh boleh ikut stay tune juga ya. Dan untuk Anda setelah ini masih ada rekan saya lainnya menemani di Jakarta malam ini. Saya Binda pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi akrama man ittaqa bimahabbatih wa aw'ada man khalafahu bi'adabihi wa 'azabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsaluhu bil huda wa dinil haq liyushhirahu 'alad dini kullih. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa rasulihi wa khairi khalqi wa 'ala alihi wa sahbihi lil ladzina jahadu fi sabilihi. Pertama kali yang saya hormati seluruh kru RRI Mimbar Agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tambah sukses, berkah sehingga RRI Pro 1 selalu berjaya. Selawat ma'al salam. Tidak lupa kita sanjungkan karibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, hidup dalam kebahagiaan yang sejati adalah dambaan setiap manusia. Semua orang ingin bahagia karena tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya sengsara atau kehidupannya susah. Namun kita harus mencari ilmu bagaimana bisa menggapai kebahagiaan. Dan kita harus tahu sebenarnya milik siapa kebahagiaan itu. Apakah hanya milik para raja? Apakah hanya milik orang-orang kaya raya? Ataukah hanya milik orang-orang yang bagus rupa, cantik jelita, tampan rupawan, atau hanya milik orang-orang yang berprestasi? Mungkin juga mereka merasakan bahagia dengan apa yang mereka miliki, tetapi bisa juga sebaliknya, justru mereka bertambah menderita. Jadi kebahagiaan bukan hanya milik para raja, presiden, orang yang punya jabatan tinggi, atau orang yang punya beberapa pabrik dan deposito yang banyak, atau orang-orang yang beristri cantik bersuamikan ganteng. Tapi kebahagiaan dapat dimiliki oleh siapa saja, baik para raja atau rakyat jelata, si kaya atau si miskin, yang tak berpunya atau yang kaya, yang berkulit putih atau hitam, laki-laki, perempuan, cantik atau tidak, tampan atau tidak tampan, semuanya dapat merasakan kebahagiaan. Al-Quran telah banyak memberikan konsep untuk mencapai hidup bahagia dan beruntung. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman,

tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kalian mendapat keberuntungan. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Menurut ayat tersebut dapat dipahami bahwa kebahagiaan hidup yang sejati itu dapat diraih melalui empat hal. Yang pertama, beriman. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beramal soleh sebagai media untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihad di jalan Allah. Mari sama-sama kita uraikan bagaimana cara meraih kebahagiaan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, beriman kepada Allah. Iman merupakan komitmen moral yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diaktualisasikan dalam tindakan. Iman merupakan landasan utama dalam Islam yang meliputi iman yang percaya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada utusan-utusan Allah atau Nabi dan Rasul, kepada hari kiamat, dan juga kepada takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Perbuatan siapapun tanpa didasari dengan iman akan sia-sia dan tidak akan memperoleh kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebagai seorang muslim, maka perlu kita setiap hari kita tingkatkan kadar keimanan kita, agar kita menjadi seorang muslim yang selalu naik kadar keimanan kita dengan cara berzikrullah, kemudian meningkatkan amaliah-amaliah kita, dan seringkali kita mendengarkan ilmu, nasihat-nasihat dari para ulama, para kiai, munyai, para ustadz dan ustazah, dan juga sering mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, agar kita menjadi orang-orang yang selalu rendah hati dan selalu bisa menerima ilmu yang Allah berikan kepada kita, sehingga kebahagiaan seorang yang selalu menggapai keimanan yang tinggi adalah bukan dengan bersantai-santai, tapi selalu berusaha dan berjuang agar keimanannya tidak pernah turun, sehingga mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar RRI yang berbahagia, marilah sebelum kita melanjutkan renungan malam hari ini, kita dengarkan lagu sebagai pengantar yang akan membawa kita kepada renungan dalam ajaran agama Islam.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

RRI yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang selalu dianjurkan dalam setiap para ulama, para guru, para ustadz dan ustazah memberikan ajaran kepada kita, memberikan nasihat kepada kita semua, yaitu agar kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ungkapan takwa memang mudah diucapkan, namun dalam tatanan pelaksanaannya terasa begitu berat karena membutuhkan effort, kemauan keras yang didasarkan atas keimanan yang kuat dan benar. Ada pula yang menyatakan bahwa takwa itu ialah ayyan hal insanu ma yaghdab rabbahu wa ma fihi dororun li nafsihi au idrorun li ghairihi. Takwa yaitu hendaklah manusia menjauhi sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang mengandung unsur berbahaya di dalam, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Mengenai menjalankan perintah-perintah Allah berarti meliputi perintah wajib dan juga perintah sunnah. Begitu pula menjauhi larangan, baik itu larangan yang haram, makruh ataupun larangan yang memang akan merugikan diri kita sendiri. Untuk menjadi insan yang bertakwa, kita dituntut mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan segi-segi kehidupan ini. Jangan sampai ada segi kewajiban yang semestinya harus kita lakukan, ternyata kita tidak dapat melaksanakannya karena tidak tahu, atau sebaliknya. Dan ada segi yang seharusnya kita tinggalkan, tetapi justru kita malah menerjangnya karena tidak punya pengetahuan yang benar. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, di samping itu, kita juga dituntut untuk mengetahui hal-hal yang dapat merusak amaliah ibadah kita. Jangan sampai amal soleh yang kita perbuat rusak dan sia-sia tanpa arti. Sebagaimana kita sedekah atau menolong orang lain dengan pamrih agar ingin dipuji oleh orang, lalu berjuang dengan banyak pengorbanan hanya karena untuk meraih kedudukan dan jabatan duniawi, juga melakukan sesuatu karena ria, dan juga perbuatan-perbuatan lainnya dapat mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menimbulkan bahaya bagi diri kita maupun orang lain. Hal itu menyebabkan tingkatan takwa kita di sisi Allah menjadi tidak sempurna. Karena itu, jika ingin ketakwaan kita tersempurna, maka benar-benar menjauhkan semua larangannya dan melaksanakan semua perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang ketiga adalah amal soleh yang dapat dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, antara iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain bila menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Hanya percaya atau iman saja tanpa disertai aksi nyata dalam bentuk amal yang soleh, maka belum cukup dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Begitu pula beramal secara profesional tanpa didasari keimanan akan sia-sia, bahkan mungkin akan menimbulkan bahaya, karena amal soleh itulah adalah manifestasi dan refleksi dari keimanan dan ketakwaan yang dapat menghantarkan pada kehidupan yang damai dan sejahtera. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya adalah berjihad fi sabilillah. Berjihad dan berjuang untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji untuk memberikan petunjuk dan mengawal orang-orang yang benar-benar berjihad untuk mencari keridhaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Berjihad memiliki arti yang sangat luas. Yang lebih populer, berjihad diartikan sebagai bentuk peperangan dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir di medan perang. Akan tetapi, dalam arti yang lebih luas dapat diartikan segala macam bentuk perjuangan yang berorientasi kepada penegasan agama Allah dan penegakan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk mencari ridho Allah semata-mata karena ingin mencapai amar ma'ruf nahi munkar, membangun semua kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun disebut berjihad. Berjihad di masa sekarang adalah berjihad berupaya untuk keluar dari kebodohan menuju kepada kecerdasan, keluar dari kejahiliahan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita terus ikhlas beriman, bertakwa, kemudian melakukan amal soleh dan berjihad di jalan Allah. Di negeri Aceh, pesantren disebut Dayah. Santri-santrinya taat dan patuh. Billahi taufik wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di pekan depan dalam program acara Mimbar Agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Berbaju kurung si anak dara, sanggul berhias kembang melati. Kalau tersilap tutur bicara yang salah, mohon dimaafkan semutuh sepenuh hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma, atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811-79-727-912, Jakarta Malam Ini.
0: Jakarta Malam Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta Malam Ini, edisi 13 Agustus 2026. Dan juga tentunya Anda masih dapat berbagi informasi ya bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 bagi informasi trafik ataupun cuaca di sekitar Anda di nomor 0811-7972-7912. Dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Bergerak kita awali Jakarta Malam Ini dari Ari Lasso dengan Penjaga Hati.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, saat ini kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah drama radio produksi RRI Madiun dengan judul Drama Haji. Selamat mendengarkan.

Di sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji harus bawa sesuatu

0: ya.
1: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya, semoga rezeki saya lancar.
0: Insya Allah Bu, tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
1: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
2: Iya loh Pak, saya itu loh juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh, ngono toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
0: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, secara pendengar, saat kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah shifting tentang perilaku ataupun mindset. Nah, secara pendengar, di mana perubahan cara berpikir dan bertindak ini menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan di era yang terus berkembang, di mana seseorang yang mampu beradaptasi, terbuka terhadap pembelajaran baru, serta berani mengubah kebiasaan yang kurang produktif, ini tentunya kita memiliki peluang besar ya untuk bisa berkembang, baik dalam kehidupan pribadi maupun di dunia usaha. Nah, bagaimana membangun pola pikir yang positif, mengubah perilaku agar lebih adaptif, serta menerapkan secara konsisten akan menjadi pembahasan menarik bersama dengan narasumber kita di malam hari ini. Bersama dengan Ibu Evi Indawati sebagai pengusaha yang tergabung dalam komunitas Wise Woman, WLD, MTCI ataupun eSmart dan juga Global Leader. Tentunya kami mengundang Anda untuk bisa berbincang bersama kami di malam hari ini melalui line telepon di 0213440696 dan juga di WhatsApp Persatu Jakarta di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam Ibu Evi.
1: Selamat malam.
0: Baik, apa kabar Ibu Evi?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih sudah diundang ya.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Evi sudah berkenan untuk kami ajak berbincang juga di malam hari ini terkait dengan shifting tentang perilaku ataupun mindset. Nah, Ibu Evi, kalau kita bicara tentang shifting mindset, sebenarnya perubahan apa yang paling mendasar yang perlu dilakukan seseorang sebelum berharap terjadi perubahan dalam perilakunya, Ibu Evi?
1: Ya. Jadi yang pertama kalau kita memang mau ngerubah itu adalah kita mempunyai tekad yang kuat bahwa kita itu akan berubah gitu. Karena kan kalau kita hanya mempunyai suatu keinginan tapi kita tidak benar-benar melakukan, itu hanya sekedar menjadi suatu suatu mimpi aja, hanya suatu keinginan.
0: Okay.
1: Misalnya contoh nih. Kita ngerubah dari jam tangan ke kiri pindah ke kanan aja.
0: Baik.
1: Gitu. Tetapi kalau kita nggak tuh, nah itu jadi nomor satu kalau menurut saya selama ini yang seperti yang saya lakukan selama ini adalah mempunyai tekad yang kuat gitu, kemauan yang kuat untuk memang benar-benar berubah dengan segala konsekuensinya gitu.
0: Baik, oke. Okay. Tentunya diawali dengan tekad yang kuat untuk mau berubah. Seperti itu Ibu Evi.
1: Ya,
0: Baik. Nah, Ibu Evi, banyak orang yang tahu apa yang harus dilakukan tetapi sulit mengubah kebiasaan. Nah, menurut Ibu Evi, apa yang membuat seseorang tuh sulit keluar dari pola pikir ataupun perilaku lamanya, Ibu Evi?
1: Ya. Karena banyak orang tuh merasa ada di comfort zone ya. Jadi misalnya sekarang merasa kalau udah nyaman gitu. Udah sesuatu yang nyaman tuh merubah itu kayaknya dia pasti kan ada sesuatu yang dirasakan ada effort yang besar gitu.
0: Baik.
1: Untuk berubah. Jadi kembali lagi, kembali lagi. Makanya kan kenapa kita harus, kalau kita sudah mempunyai keinginan yang kuat, misalnya ya, kita punya cara pandangnya kita, pokoknya saya harus berubah, pasti dia akan ngerubah juga terhadap tindakannya, ngerubah juga terhadap keputusannya, dia pasti akan tahan terhadap sesuatu yang dia hadapin gitu. Karena tadi dilandasi oleh kemauan yang sangat kuat untuk satu perubahan gitu.
0: Baik, tentunya kita bisa berani ya untuk melangkah keluar dari comfort zone kita.
1: Betul.
0: Nah, baik ya. Ibu Evi sebagai pengusaha sekaligus bagian dari komunitas Wise Woman. Nah, bagaimana Ibu melihat hubungan antara keberanian mengambil keputusan dengan kemampuan seseorang mengubah mindset, Ibu Evi?
1: Ya. Jadi yang nomor satu menurut saya sih, kita harus mempunyai pola pikir dulu ya kan.
0: Baik.
1: Pola pikir bahwa, karena gini, kalau kita mempunyai apa yang kita pikirkan itu, biasanya akan membentuk satu kebiasaan.
0: Baik.
1: Dan kebiasaan inilah yang nanti akan menjadi suatu yang, pondasi untuk membangun kita terhadap perubahan kita. Gitu. Nah, jadi hubungannya apa sih? Kadang-kadang kalau kita menghadapi segala sesuatu perubahan dengan tadi kan, kadang-kadang kita punya komunitas. Nih contoh salah satu diet aja itu misalnya.
0: Baik.
1: Ya. Contoh kita mau keinginan diet. Pokoknya aku punya target diet, aku pengen merubah menjadi badanku yang jauh lebih bagus gitu kan. Pokoknya mulai besok. Banyak kan orang nih pas begitu ketemu teman, ngobrol temannya lagi di restoran dan lain makan, besok aja deh dietnya, nanti aja deh. Nah, jadi banyak hal yang akhirnya memberikan toleransi terhadap apa tadi yang menjadi komitmen kita tuh, ya udahlah besok aja bisa kok, ngapain kok menyiksa diri dan namanya hal seperti itu ya. Jadi baik. Kadang-kadang memang satu harus mempunyai fondasi yang kuat menurut saya sih.
0: Oke, memiliki pola pikir ataupun fondasi yang kuat pada diri sendiri, Ibu Evi.
1: Iya, iya betul. Baik. Tadi kan karena kalau kita mempunyai sebetul tindakan kita, keputusan kita, ketahanan kita itu akan mengikuti dengan sendirinya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baik, baik. Ya. Ya, Ibu Evi, dalam dunia yang terus berubah, apakah mindset yang pernah membawa seseorang menuju kesuksesan justru bisa menjadi penghambat ketika sesuatu menjadi berbeda, Ibu Evi?
1: Sebenarnya enggak sih.
0: Baik.
1: Mungkin boleh enggak saya cerita sedikit pengalaman
0: tentunya,
1: saya?
0: Tentunya, silakan
1: ya?
0: Ibu Evi. Baik.
1: Iya, silakan. Saya terakhir itu menjabat sebagai CEO di perusahaan TBK, ya kan? Ini salah satu contoh, jadi CEO di perusahaan TBK, itu di mana segala sesuatu yang sudah berjalan semua dengan sangat baik lah, lancar gitu, mulai dari SOP apa segala, namanya juga kita udah berasa di perusahaan TBK. Yeah. Jadi kita juga disupport oleh orang yang punya kompetensi yang sangat baik, ya kan, semua sistem sudah berjalan. Yeah. Nah, tetapi ketika kita memutuskan untuk berbisnis sendiri, ya kan, nah itu kan semuanya dimulai dari nol. Kita juga melayani diri sendiri mulai dari yang bawah sampai ke atas. Nah tentu kenyamanan seperti ini kan pasti tidak akan apa ya, tidak akan nyaman banget gitu. Yang segala sesuatu sudah tersistem, tiba-tiba kita harus nge-develop semua dari bawah sampai ke atas.
0: Yeah.
1: Nah kalau kita nggak tahan, ya kan, pasti kan banyak sekali kan, misalnya contoh offering lagi dari sini, dari sana, pasti kita, aduh kok saya merintis kayak gini, kok apa kasarnya tuh nggak mudah gitu. Akhirnya kita belok lagi kan, jadi profesional lagi, belok lagi jadi profesional. Jadi yang kita butuhkan nomor satu itu juga sama kan, kalau mentalnya kita nggak kuat, akhirnya kita kembali lagi. Nah, bagaimana cara ngubah tadi kan, dengan cara pandang kita bahwa dengan kita berubah, pasti kita akan harus menjadi sukses. Tapi ada banyak rintangan-rintangan yang akan kita dilewatin tadi kan. Rasa tidak nyaman, ya kan? Rasa gelisah tadi. Terus rasa halangan-halangan yang banyak, yang segala sesuatunya itu sudah tersedia dengan baik, tapi kita sekarang harus memulai dari nol.
0: Yeah.
1: Nah, itu shifting yang sangat signifikan kan, dari seorang maksudnya tadi sebagai seorang profesional yang sudah terima peres setiap bulan gitu, tiba-tiba saya harus mendevelop sendiri, yang mana setiap bulan harus menciptakan juga seperti yang sebelumnya saya dapatkan setiap bulan. Nah, itu kalau benar-benar kita tidak tahan terhadap perubahan itu, nggak sedikit loh orang-orang yang tadinya sebagai seorang profesional, dia kembali lagi menjadi yang entrepreneur, balik lagi kepada profesional karena dia tidak tahan terhadap hal-hal yang tadi, tidak mempunyai mental yang kuat. Mental yang kuat itu kan didasari dengan dari awal keinginan yang kuat untuk berubah, kayak gitu kan.
0: Baik.
1: Nah, seperti itu. Jadi memang banyak sekali ya tantangan yang untuk ngubah perilaku itu kan. Satu, bagaimana kita melawan kebiasaan lama. Itu harus benar-benar dilawan kebiasaan lama itu. Terus takut gagal, ya kan? Nanti otak kembali lagi menjadi jangka panjang, nanti menjadi lagi, oh ya, balik lagi. Nah, seperti itu kan. Mentalnya tuh mental instan kan.
0: Baik.
1: Bayangkan, sebagai seorang profesional 30 tahun, tiba-tiba saya harus mendirikan bisnis dalam waktu 3 bulan, 4 bulan sukses. Itu kan sebenarnya tidak mungkin.
0: Oke.
1: Ya, nah itu kadang-kadang tidak disadari. Terus ada lingkungan yang gak mendukung. Contoh ini, ngapain sih kamu keluar gitu kan, contohnya kamu sudah diada di begini, udah mendapatkan sesuatu yang baik, kok kamu maunya sengsara?
0: Baik.
1: Ya kan, sama dengan orang diet, ngapain kamu diet, hidup kan cuma sekali aja, nikmatilah.
0: Baik.
1: Gitu kan. Itu kan banyak itu. Nah jadi konsistensi kita ini yang dibutuhkan untuk benar-benar berubah. Tapi kalau kita sudah mempunyai tadi kan kemauan yang kuat, cara pandang kita itu karena nanti akan menentukan tindakan kita, keputusan kita, ketahanan kita, pasti akan kita lewatin semua. Hal-hal sulit pasti akan terlewat. Ujung-ujungnya kita akan mencapai kepada tadi produktivitas dan akhirnya menjadi sukses. Gitu. Dari kacamata saya seperti itu.
0: Baik.
1: Selama ini yang saya alamin gitu ya.
0: Baik, itu dari kacamata Ibu Evi ataupun secuil kisah dari Ibu Evi. Nah, tapi tentunya Ibu tentu banyak bertemu dengan perempuan dengan latar belakang, kemampuan, dan juga tantangan yang berbeda. Nah, perubahan mindset yang seperti apa yang paling sering menjadi titik balik dalam perjalanan mereka, Ibu Evi?
1: Ya, Jadi memang kalau saya lihat terutama apa ya, tapi kalau menurut saya sih wanita ini ibu-ibu ya, ibu-ibu terutama kan kita ngomong masalah wanita, karena saya banyak juga di komunitas wanita yang namanya wise woman atau pemberdayaan perempuan. Sebenarnya wanita-wanita ini kalau dibilang katanya wanita itu lemah, menurut saya sih sebenarnya enggak loh.
0: Baik.
1: Kenapa? Karena wanita itu sebenarnya pada dasarnya dia multitasking. Dia bisa menghadapi segala tantangan. Karena apa tadi, perannya dia sebagai seorang wanita itu, kalau kita memang benar-benar menempatkan diri ya sebagai seorang wanita, pasti mereka, kenapa? Dia pasti akan punya mental yang sangat baik, karena dia tuh terbiasa dengan multitasking.
0: Baik.
1: Seorang ibu, ada yang bekerja, tapi dia bisa mengeremot pekerjaannya dari rumah, masih bisa-bisa mengontrol kegiatan sosial dia, nah itu sesuatu yang luar biasa loh.
0: Ya.
1: Ya kan? Nah, tetapi ketika dia tidak, tadi saya sampaikan bahwa mental itu penting. Ketika dia mentalnya dia tidak kuat, itu akan menjadi suatu beban akhirnya.
0: Baik.
1: Wah, kok nasibku begini ya? Anakku sudah harus wanita karir, aku harus masih ngurusin rumah, aku masih harus jadi tulang punggung keluarga. Akhirnya isinya apa? Isinya di dalam otaknya itu adalah tadi kan, mengasihani diri sendiri, kasihan banget ya aku sebagai perempuan kok gini-gini amat, nah seperti itu. Nah ini banyak sekali yang ketika dia tidak tahan terhadap situasi akan berubah menjadi hal yang negatif. Nah itu yang menurut saya lihat selama ini seperti itu. Tetapi kalau wanita yang dia mengesampingkan otak negatifnya itu, pasti dia akan jauh lebih maju, karena dia bisa benar-benar menempatkan peta-petanya di mana, dia bisa melakukan mapping, tidak bisa mengacak segala sesuatunya. Kadang banyak wanita yang kenapa dia akan menjadi suatu mentalnya banyak kuat, karena dia tidak terbiasa dengan mapping, akhirnya segala permasalahan, segala kehadapan itu dijadikan satu gitu, dia udah nggak bisa berpikir akhirnya gitu. Nah itu tantangannya di situ sih sebenarnya menurut saya sih.
0: Baik.
1: Tapi ketika wanita bisa melakukan suatu mapping bahwa kapan saya harus begini, kapan harus saya begini, dia bisa mengatur segala sesuatunya, saya rasa itu semua bisa berjalan dengan baik.
0: Baik, terima kasih penjelasannya ya. Ibu Evi. Nah, sebagai global leader juga, bagaimana Ibu memaknai kepemimpinan di era sekarang? Apakah seorang pemimpin harus lebih banyak mengubah orang lain, atau justru lebih bisa dahulu mampu mengubah dirinya sendiri menurut pandangan Ibu Evi?
1: Ya, jadi yang pertama gini, sebelum kita merubah orang lain, nomor satu adalah harus mengubah diri sendiri.
0: Baik.
1: Karena apa? Kalau dengan adanya merubah diri sendiri, kita itu kan sebagai role model akhirnya. Bagaimana kita bisa menjadi role model, bisa mengajarin orang lain, kalau kita tidak bisa mendidik diri kita sendiri.
0: Ya.
1: Nah, jadi perubahan itu sebenarnya dimulai dari diri sendiri dulu. Karena dengan merubah diri sendiri kita bisa menginspirasi banyak orang.
0: Baik.
1: Jadi menurut saya seperti itu. Apalagi dengan kepemimpinan yang saat ini ya, global leader yang saat ini, kita tidak bisa berpikir secara sempit, tapi kita harus benar-benar berpikir secara keseluruhan. Banyak faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kita, di mana memimpin itu tidak hanya di satu sisi menurut saya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang harus dimasukkan di dalam seorang leader gitu.
0: Baik. Oke, terima kasih penjelasan Ibu. Nah, kita juga sering mendengar ya istilah growth mindset. Nah, tetapi dalam prakteknya, bagaimana membedakan antara benar-benar kita memiliki growth mindset dengan sekedar berpikir positif, Ibu Evi?
1: Ya, jadi sebenarnya berpikir positif itu adalah salah satu bagian saja sih sebenarnya.
0: Baik.
1: Gitu. Tapi orang berpikir positif, tapi dia kalau tidak melakukan segala sesuatu ya nggak ada gunanya. Sebenarnya kita juga selain itu harus juga melakukan action yang nyata gitu.
0: Okay.
1: Loh.
0: Baik.
1: Nah, banyak orang yang juga saya positive thinking. Saya contoh nih. Banyak orang memotivasi orang lain tuh pinter gitu kan.
0: Baik.
1: Tetapi ketika dia tercuk untuk dirinya sendiri, nggak sukses juga, itu banyak juga gitu.
0: Baik.
1: Nah, itu bedanya di situ menurut saya, Pak.
0: Baik, terima kasih Ibu. Nah, ketika seseorang mengalami kegagalan, kita anggap ada yang menjadi semakin kuat, tetapi ada juga yang justru kehilangan kepercayaan diri. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara mengubah cara pandang terhadap kegagalan agar menjadi bagian proses pertumbuhan, Ibu Evi?
1: Ya, jadi menurut saya ini gagal itu bukan akhir dari segalanya.
0: Baik.
1: Ya, jadi kita harus melihat segala sesuatu itu tidak akan pernah berjalan dengan mulus. Pasti ada kerikil-kerikil. Makanya kembali bagaimana kita melihat apakah kegagalan itu akan menghancurkan diri kita, apakah lebih membuat kita lebih sukses. Nah, kembali lagi kepada tadi, bagaimana cara pandang kita. Jadi kita harus merubah bahwa kegagalan itu adalah, itu benar sebenarnya sukses yang tertunda. Sebenarnya itu bukan masalah teori. Tetapi kalau itu kita benar-benar lakukan, itu real. Karena apa? Kita sudah tahu kesalahan kita di sini, ke depan kita tidak akan mengurangi lagi, tapi kita sudah tahu, oh nanti kalau ini begini. Karena semuanya itu gagal itu adalah satu proses menuju sukses kalau menurut saya.
0: Baik. Ya, terima kasih penjelasan Ibu Evi. Kita akan break sejenak. Tentu masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini melalui line telepon di 0213440696 dan juga di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema shifting tentang perilaku ataupun mindset bersama dengan narasumber kita, Ibu Evi Indawati yang tergabung dalam ULD, MTJI, ataupun eSmart, dan juga Global Leader yang tergabung dalam komunitas Wise Moment. Tentunya kami masih mengundang Anda untuk bisa berbincang langsung bersama kami di line telepon 021-344-0696 dan juga melalui WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa kembali. Selamat malam, Ibu Evi.
1: Selamat malam.
0: Baik. Ya, sebelum kita sambung, kita juga akan menyapa yang sudah bergabung, Ibu Evi. Ada Riva Ririn di Binong Curug, Tangerang. Izin bergabung dan langsung bertanya kepada Ibu Narasumber yang terhormat di tema malam hari ini, di mana kadang hati dan pikiran tidak sejalan. Bagaimana dengan ini, Bu? Memperbaiki mindset agar sejalan dengan perilaku. Saya setuju bahwa action ataupun aksi tindakan yang nyata memang lebih baik daripada sekedar kata, motivasi ataupun nasihat. Nah, bagaimana membangun ini agar lebih semangat ya, Bu? Apa melalui relasi, sosialisasi ataupun pergaulan? Apa benar energi itu dapat menular, Ibu? Silakan, mungkin bisa langsung jawab pertanyaan yang luar biasa dari Riva Ririn, Ibu Evi.
1: Ya, terima kasih untuk Mbak Riva ya, Mbak Riva Ririn ya. Jadi emang kadang-kadang kita punya keinginan, tetapi memang agak sulit untuk melakukan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kebiasaan itu udah ngerubah kita, misalnya. Tadi kan antara hati, antara pikiran itu kadang-kadang nggak sinkron. Maunya begini, tapi kok ada rasa apa ya, nggak nyaman gitu. Jadi memang yang pertama adalah seperti tadi saya sampaikan, itu bahwa kita harus mempunyai komitmen yang kuat. Karena tadi kalau kita mempunyai komitmen, kita mempunyai cara pandang, maka tindakan, keputusan, ketahanan itu pasti akan kita dapatkan. Dan kita harus konsisten serta melakukan proses yang benar gitu di dalam perubahan itu. Tentu kita perubahan itu nggak ada yang signifikan, semuanya harus dilakukan step by step. Nah, sementara yang kedua itu adalah lingkungan, betul. Jadi kadang ada orang yang punya tuh body mentor namanya gitu. Baik. Jadi ada misalnya ada coach atau apa. Nah, itu memang untuk sebagai apa, sparring partner kita gitu. Baik. Jadi misalnya Bapak kumpullah dengan komunitas-komunitas yang positif gitu kan. Kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang positif, teman-teman yang sukses dengan spirit yang sama, itu otomatis pasti akan mempengaruhi juga. Ketika kita kumpul dengan orang sukses, otomatis cara berpikir kita juga akan seperti mereka gitu yang sukses. Yeah. Tetapi kalau kita ada di komunitas yang isinya hanya mengeluh, ah ngapain sih kamu kayak gini. Jadi kan memang di dalam teman tuh ngapain sih kamu berubah-ubah udah nyaman kayak gitu. Misalnya contoh, ngapain sih kamu pakai keluar segala dari kantor sudah begini. Nah, itu kadang-kadang akan tekad kita tuh bisa berubah gitu. Yeah. Nah, jadi makanya tekad yang tinggi, terus tadi kemauan yang benar-benar tadi cara pandang kita untuk merubah itu karena apa? Kan merubah tindakan kita, merubah keputusan kita, juga meningkatkan ketahanan kita. Mm-hmm. Yang kedua, kita juga ada body mentor yang mungkin kita mau juga, atau kita harus masuk kepada tambah lagi lingkungan-lingkungan kita yang positif, yang mendukung terhadap perubahan kita.
0: Right.
1: Itu sangat penting. Karena di dalam perubahan itu pasti ada rasa tidak nyaman. Nah, kalau kita misalnya, oke, aku saya percaya dengan mentor saya yang ini, akan didampingin gitu di saat-saat gak nyamannya. Itu kan ada proses perubahan tadi. Jadi, itu ya yang apa yang bisa saya sampaikan gitu. Jadi, memang merubah itu memang sangat tidak mudah. Hanya berpikir positif kalau tidak ada action, motivasi, ikut motivasi. Sebentar aja di situ kita termotivasi kayak orang mau lari-lari aja. Tapi begitu pulang dari masa training, udah hilang lagi gitu.
0: Baik.
1: Karena banyak faktor nanti ya, siap.
0: Baik, semoga sudah terjawab dari pertanyaan Riva Ririn di Binong, Tangerang. Ya, di mana tentunya dalam komunitas perubahan perilaku biasanya lebih mudah ya terjadi ketika ada dukungan orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana komunitas Wise Woman ini menciptakan lingkungan yang positif untuk bisa mendorong anggotanya agar berani bertumbuh dan juga berubah, Ibu Evi?
1: Ya, jadi kebetulan di komunitas Wise Woman ini memang segala wanita itu berkumpul di situ. Gitu. Jadi di dalam situ tuh ada juga yang apa ya, mulai dari pebisnis, ada juga dari karyawan, dari sebagai berbagai macam. Nah, di situ banyak sekali, jadi kita harus melihat banyak sekali ilmu-ilmu positif. Jadi sharing-sharing ilmu tentang update-update ilmu juga. Nah, ini yang bisa mempengaruhi kita. Tetapi memang dalam hal ini adalah ketua itu sebagai apa ya, wasitnya gitu. Baik. Kalau ada yang berita negatif, misalnya ada orang yang berpikir positif, itu langsung diwasitin gitu. Mohon maaf ya, grup ini hanya untuk ini. Memang ada batasannya, sehingga yang ada di situ adalah orang-orang yang akan berkembang secara terus-menerus gitu. Jadi berkembang yang positif ya, karena di dalam situ adalah kita saling mengisi. Oh, ini kelebihannya ini kelebihannya ini. Nah, seperti itu. Jadi memang ada pagar-pagarnya, nggak boleh semuanya apa ya, kita tahu lah. Mungkin pada saat pemilu lah, pemilihan ini itu kan banyak yang ribut tuh akhirnya. Yes. Tapi di situ dibikin pagar-pagar. Silakan pilihan kalian masing-masing. Tidak boleh masukkan dalam ini. Jadi ini adalah khusus untuk grup-grup yang berpikir yang positif, akhirnya sharing ilmu, berbagi hal positif. Nah, yes, itu ada pagarannya. Nah, seperti itu. Right. Ya, jadi itu saling melengkapi. Jadi ilmu kita tuh bertambah gitu. Jadi kalau ada 100 orang di sana dengan kelebihan masing-masing, kita udah dapet kan 100 ilmu gitu.
0: Baik. Ya. Saling membangun tentunya satu sama lain, Ibu Evi. Nah, Ibu Evi sebagai pelaku usaha juga, bagaimana Ibu menghadapi orang-orang yang memiliki kemampuan tetapi bisa dikatakan mindsetnya belum siap untuk berkembang? Apakah mindset ini bisa dilatih atau seseorang harus memiliki kesadaran diri dulu dalam diri mereka, Ibu Evi?
1: Ya, jadi gini, sebenarnya mindset itu kita harus punya dari diri sendiri. Segala sesuatu harus didorong dari diri sendiri. Faktor keluar itu mendukung kemauan kita untuk tercapai gitu. Jadi banyak orang yang punya mindset. Saya sendiri sering mengalami, kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin gini loh, dia banyak pinter gitu, tapi mindsetnya itu susah berubah. Berarti itu suka saya nasihatin, kalau kamu seperti itu, kalau mindset kamu gak bisa berubah, ilmumu tuh gak akan bisa bertambah, karena yang ada di dalam pikiranmu itu gak akan bisa berkembang. Jadi sebenarnya kita harus memberikan juga masukan-masukan kepada, terutama ini untuk anak-anak muda zaman sekarang ya, maksudnya untuk gen-gen Z saat ini kan, mereka itu banyak yang mempunyai kemampuan ya, tetapi kadang-kadang masalah mental, masalah mindset itu mungkin masih perlu di-upgrade gitu. Baik. Jadi memang perannya selain dari diri sendiri, lingkungan juga harus apa mensupport untuk perubahan-perubahan mindset itu sendiri gitu.
0: Baik, Ibu Evi. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari pendengar Pro 1 dan juga kita juga tentunya, apa satu kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai pada malam hari ini untuk melatih keperubahan mindset dan kemudian bisa kita wujudkan menjadi perilaku nyata, Ibu Evi?
1: Ya, jadi segala sesuatu itu menurut saya itu adalah dari hal-hal yang kecil ya, kedisiplinan itu, mulai dari hal yang paling kecil aja. Baik. Misalnya contoh ini ya, contoh untuk ngerubah misalnya kebiasaan kita itu bangun siang lah misalnya, bangun jam 9 lah misalnya itu. Jadi dimulai dari kecil, mulai besok saya harus bangun jam 5 pagi misalnya, seperti itu. Nah, jadi gak usah yang muluk-muluk dulu kan, itu untuk melatih hal yang kecil. Ya sudah, kalau kita sudah di set dari jam 5, saya punya keinginan besok harus bangun jam itu, secapek apapun ketika mendengar itu kita harus mulai berdiri, mungkin kita siapkan semprotan muka. Nah, karena kita punya kemauan yang kuat kan, nah, semprotan muka kita harus berdiri. Nah, jadi dimulai dari hal yang kecil dulu menurut saya. Misalnya tadi besok saya mau bangun jam 5 pagi dari kebiasaan saya bangun jam 9 nah misalnya. Baik. Itu dirubah dari yang kecil dulu.
0: Oke.
1: Baik. Kalau yang kecil sudah bisa berubah, saya rasa yang besar gak akan susah sih.
0: Baik.
1: Jadi kita tidak usah merubah hal yang muluk-muluk dulu. Rubahlah dari hal yang kecil yang kita mau.
0: Baik. Seperti itu.
1: Ya.
0: Baik. Nah, Ibu Evi, bagi pendengar yang ingin bergabung dalam Wise Moment, bagaimana cara bergabungnya dan juga maksud saya media sosial yang dapat dikunjungi dan diketahui cara kegiatannya, Ibu Evi?
1: Ya. Jadi kalau di Wise Moment itu kita ada komunitas Wise Moment itu berbagai macam ya. Jadi ada juga di kegiatan sosial, kegiatan taklim, kegiatan untuk social gathering lah. Nah, baik. Jadi di situ berkumpul banyak orang. Jadi nanti di situ ada namanya Wise Moment. Terus ada juga ketuanya itu Ibu Santi. Nah, Ibu Santi ini orang yang sangat positif. Menurut saya sih emang luar biasa ya. Komunitas Wise Woman itu berkembang dari tahun 2013 sampai sekarang itu banyak sekali. Bahkan kemarin kita juga launching buku, ya kan? Launching buku di situ pengalaman-pengalaman. Ya, bukunya tuh judulnya 3G. Gara-gara goblok. Jadi ya betul. Yeah, yeah. Gara-gara goblok, apakah orang itu bisa menjadi terpuruk, apakah menjadi sukses? Ternyata di situ sharing. Gara-gara goblok, banyak orang yang menjadi sukses karena tadi diubah dengan cara berpikirnya tadi. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Jadi menurut saya sih kalau mau join dengan Wise Moment, nanti bisa hubungin dengan Ibu Santi gitu. Itu banyak, mulai dari kalangan muda sampai kalangan usia di situ campur jadi satu.
0: Baik. Nah, untuk yang bisa dikunjungi website ataupun media sosialnya Ibu Evi?
1: Website-nya kalau website-nya sih belum ada, belum ya ada. Karena itu di WA sih, grup WA. Ada, tapi dia punya komunitas yang kayak majelis taklimnya ada seperti itu.
0: Baik. Ya. Ibu Evi, sebagai penutup dari seluruh perjalanan Ibu sebagai pengusaha, anggota komunitas dan juga global leader, apa perubahan mindset terbesar yang pernah Ibu alami dari perjalanan, dan apa yang ingin Ibu bagikan kepada pendengar Pro 1 yang saat ini sedang berjuang untuk bisa mengubah dirinya? Ibu Evi, silakan.
1: Ya, jadi yang pertama yang saya sampaikan kepada yang ada di sini ya, jadi kalau kita memang ingin merubah segala sesuatu itu, nomor satu adalah mentalnya dulu. Jadi saya pernah mengalami perpindahan dari seorang profesional yang selama 30 tahun saya sebagai profesional, tiba-tiba saya menjadi entrepreneur. Nomor satu yang saya pelajarin adalah tadi adalah harus punya mental yang sangat kuat memang. Karena kalau kita nggak punya mental yang kuat, itu pasti akan badai yang kita hadapin di dalam kehidupan shifting tadi, itu memang tidak mudah ya. Jadi nomor satu itu memang harus punya mental yang sangat kuat. Terus yang kedua, kita harus mempunyai cara pandang yang positif. Baik. Karena cara pandang itu seperti tadi saya sampaikan, itu akan merubah tindakan, keputusan, dan ketahanan. Jadi apalagi dengan situasi yang seperti saat ini, situasi yang sangat tidak mudah bagi teman-teman yang baru melakukan, tentu saat ini akan banyak ya, mungkin PHK atau pengurangan karyawan lah, akhirnya mereka harus mencoba untuk survive dengan menjadi pengusaha, mulai dari pengusaha UMKM. Nah, itu saran saya, pesan saya adalah satu, bahwa kita harus persiapkan mental yang baik, kemauan yang sangat kuat, dan kita harus fokus kepada proses, jangan fokus kepada hasil, karena segala sesuatu itu butuh step by step. Nah, seperti itu. Terus merubah cara pandang kita bahwa ketika kita mengalami sesuatu perubahan dari yang awalnya nyaman menjadi tidak nyaman, itu adalah bukan akhir dari segalanya, tapi itu adalah awal dari segalanya sebenarnya untuk menuju ke pintu kesuksesan. Gitu.
0: Baik. Luar biasa. Nah, terima kasih banyak Ibu Evi Indawati atas inspirasi dan juga perspektif di malam hari ini. Semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, jangan takut berubah, karena bisa jadi perubahan kecil hari ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik esok hari. Terima kasih banyak Ibu Evi, dan semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu Ibu Evi. Terima kasih dan selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik. Ya, berdengar itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema shifting tentang perilaku ataupun mindset bersama dengan narasumber kita Ibu Evi Indawati yang tergabung dalam ULD, MTCI, eSmart, dan Global Leader yang tergabung juga dalam komunitas Wise Woman. Semoga obrolan kita di malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Can't wait everybody changings. Baik, saudara pendengar, saya membacakan surat pemberitahuan isi keputusan tingkat pertama dari Ade Rosadiesa sebagai selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 621 garis miring BDTG garing 2025 garing PN Jakarta Barat memberitahukan kepada PT Sun International Capital yang sekarang di gedung Graha Surya lantai 8 Jalan Setiabudi Selatan, Kelurahan Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dahulu beralamat di Jalan Opal 2, Blok K1, Nomor 1, RT 7, RW 1, Kelurahan Grogol Utara. Dan oleh karena turut terlawan 2 sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka diberitahukan sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75, yaitu melalui Radio RRI di Jakarta, sebagai turut terlawan 2 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 621 garis miring PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Barat tanggal 3 Agustus 2026 dalam perkara antara PT Sinarmas Wisesa sebagai pelawan melawan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Ciki, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ciki, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Deka sebagai para terlawan, dan Pemerintah Republik Indonesia Ciki, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Ciki, dan juga Kantor Wilayah ATR BPN Kalimantan Timur dan Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Balikpapan DKK sebagai para turut tergugat, yang amar berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi terlawan 1 dan terlawan 2. Selain mengenai eksepsi, kewenangan mengadili yang telah diputuskan dengan keputusan sela dalam dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan perlawanan untuk sebagai bagian. Yang kedua, menyatakan pelawan adalah pemilik yang sah atas Ruko Golden Boulevard Blok AC nomor 20 berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor 07163 Geraha Indah seluas 80 meter kubik atas nama PT Sinarmas Wisesa. Dan poin kedua, Ruko Golden Boulevard Blok AC nomor 21 berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor 07164 Graha Indah seluas 80 meter kubik atas nama PT Sinarmas Wisesa. Dan ketiga, menyatakan perlawanan adalah pelawan yang beritikad baik. Demikian surat pemberitahuan. Isi putusan ini dijalankan melalui siaran RRI dan ditandatangani oleh jurusita dan kepala RRI Jakarta.
1: 2 FM Jakarta, Instagram @rri_pro1jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, kita masuk dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tentunya kami memutarkan lagu-lagu terbaik ruang dengar Anda, baik itu mancanegara ataupun Indonesia, yang dirilis dari tahun 80-an sampai dengan 2000. Baik, tentunya Anda bisa merequest melalui kedua line telepon kami di 0213441499 dan 0213440696, dan juga di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Kami tunggu requestan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu.

0: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita akan menyapa di WhatsApp yang sudah bergabung dalam program Ruang Rindu, ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam, Mas Verly. Ada Ibu Iren di Tangerang request lagu dari Krakatau dengan lagu yang berjudul Gemilang, ataupun lagu dari Diana Nasution dengan Mungkinkah Lagi. Selanjutnya ada Kak Rina di Bandung. Malam, Mas Verly, malam juga Rina. Mau request lagunya dari Michael Jackson dengan Billie Jean. Katanya lagu ini membuat dia susah diam. Baik,

0: terima kasih.
1: Sambung ada Andi di Surabaya. Malam untuk Andi. Minta lagu dari Queen yang berjudul I Want to Break Free, baik disiapkan. Dan juga ada Ratna di Jakarta. Kak Ferli, malam. Mau request lagu dari Krisya yang berjudul Pergilah Kasih, baik akan kita siapkan ya. Untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda, baik mancanegara dan Indonesia, di era 80 sampai dengan 2000, kami tunggu di kedua line telepon Pro 1 RRI Jakarta dan juga di WhatsApp

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Ada dari Sari di Depok. Selamat malam, Ma Ferli, malam juga. Selamat malam, Bro Arindu. Mau request lagu dari Whitney Houston dengan I Want Dance With Somebody. Baik, sambung sapa juga ada Budi di Semarang. Selamat malam untuk Bung Budi. Selamat malam, Ruang Rindu, malam juga. Mau request lagu dari Leona Richie with Hello akan disiapkan. Kembali menyapa juga Mas Doni di Bekasi. Request lagu dari Bon Jovi dengan Living on Prayer. Baik, juga ada Rizky di Medan. Ya, minta lagu dari Guns N' Roses dengan Sweet Child O' Mine. Baik, akan disiapkan. Ya, tentunya bagi pendengar yang ingin request lagu favorit Anda, kami tunggu di kedua line telepon dan juga di WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Bayu di Madiun. Selamat malam untuk Bayu. Mau request lagu dari Dewa 19 dengan Kangen. Oke, juga ada Rizal di Purwokerto yang merequest lagu dari Salon 7 dengan lagu yang berjudul Dan. Juga kita sambung sapa, ada Maya di Cirebon. Malam Maya. Sama malam Averly, mau request lagu dari Nika Ardila dengan Bintang Kehidupan. Baik, akan kita siapkan ya. Tentunya bagi pendengar yang ingin merequest lagu favorit Anda, bisa bergabung bersama kami dalam Ruang Rindu di kedua line telepon dan juga di WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
2: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
1: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
2: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
1: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
2: Mantap Din, yang penting konsisten.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita sapa yang sudah bergabung di WhatsApp kembali. Ada Agus di Banyuwangi. Malam Agus, sama malam Averly, malam juga. Merequest lagu dari Iwan Fals dengan Kemesraan. Oke, juga ada Wulan di Kediri yang merequest lagu dari Padi dengan Kasih Tak Sampai, akan disiapkan. Oke, juga ada Bung Eko di Tangerang. Malam Bung Eko, selamat malam, selamat bergabung di Ruang Rindu. Minta lagu dari Slang dengan Terlalu Manis. Ini lagu klasik yang manis tentunya untuk kita dengarkan bersama di malam hari ini. Sekali lagi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, dapat merequest lagu favorit Anda melalui kedalaman telepon dan WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta.
1: Setiap pagi

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta malam ini.

RRI Jakarta. Baik pendengar, kita kembali menyapa yang sudah bergabung ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, kita akan sapa, ada yang request dari Brian Adam with Everything I Do It For You, untuk menemani malam hari ini dari Ayu di Solo. Terima kasih Ayu sudah bergabung di Ruang Rindu. Juga menyapa ada pilihan lagu nostalgianya, Fajar di Makassar, yang request lagu dari George Michael with Careless Whisper. Kembali menyapa juga ada Nina di Palembang. Malam Nina, mau request lagu dari Celine Dion dengan My Heart Will Go On, akan kita siapkan. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dalam Ruang Rindu, masih kami tunggu di kedua telepon dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta.

0: Akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita kembali sapa yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Roni di Sleman. Selamat malam Roni, mau request lagu dari Club Project dengan Yogyakarta. Oke, juga ada Sarah di Manado. Malam Sarah, selamat bergabung di Ruang Rindu, minta pilihan lagunya dari Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Dari Sarah kita sapa juga ada Dian di Pontianak. Malam Dian, mau request lagu dari Ruth Sahanaya dengan Kaulah Segalanya. Requestan manis dari Dian ya. Baik, sekali lagi bagi pendengar yang ingin bergabung, masih kami tunggu di kedolan telepon dan juga di WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta.

0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, kita kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Adit di Sukabumi yang request lagu rock Indonesia dari Jamrud dengan Pelangi di Matamu. Dan juga ada Novi di Tasikmalaya. Malam Novi, mau request lagu dari Kahitna dengan Cantik, requestan romantis kita di malam hari ini. Dan sambung sapa ada Rafa di Pekanbaru yang merequest lagu dari Ada Band dengan Manusia Bodoh. Baik, sekali lagi berdengar untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda, baik itu mancanegara dan Indonesia, di kedalaman telepon 0213441499 dan 3440696, dari WhatsApp di 0811 7972 7912.

Seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkuk ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, kita kembali menyapa yang sudah bergabung di Ruang Rindu Pro 1 Jakarta. Ada dari Ilham di Banjarmasin. Malam Averly, malam juga Ilham. Request lagu dari Gigi dengan Nirwana. Dan juga ada Putri di Lampung. Malam Putri. Mau request lagu dari The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku. Jika masih sempat, tolong diputarkan. Baik. Juga ada Dewi di Malang. Malam Dewi, mau request Mas Verly dari Backstreet Boys dengan I Want That Way, salah satu boyband legendaris mancanegara. Oke, juga ada Arman di Padang. Malam Arman, mau request lagu dari Westlife dengan My Love, mohon dimasukkan dalam playlist ya. Terima kasih untuk requestannya Arman. Dan juga ada Iqbal di Yogyakarta yang mau request lagu dari Wonderwall dari band Oasis, akan kami siapkan. Sekali lagi masih kami tunggu pendengar untuk ada yang ingin bergabung, bisa melalui kedua line telepon dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta.

0: Sang Bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta malam ini.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar Pro 1 pernah mengalami layanan publik? Jangan diam saja. Sampaikan keluhan Anda lewat Halo RRI Pro 1. Suatu program layanan publik ini menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Akan dibahas bersama dengan narasumber terkait, mencari solusi nyata, dan dorong perubahan positif. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi hanya di Pro 1 RRI. Karena suara masyarakat adalah suara kita bersama.

itu, suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.

91,2 RRI Jakarta. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. RRI Digital, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan, kemudian mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Selamat pagi, Bu Eka.
1: Selamat pagi, Pak Lurah.
0: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
1: Wah, alhamdulillah, Pak. Permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan, Pak.
0: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa, Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting, akses ke pasar.
1: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
0: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
1: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saudara pendengar, dapatkan semua informasi terpercaya hanya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin selalu terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Nikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri.

Di sebuah desa yang subur, hiduplah dua orang laki-laki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Di suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, "Pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapatkan bagian lebih banyak, karena dia hidup dengan istri dan kedua orang anaknya." Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik sang kakak. Sementara di tempat lain, sang kakak juga berpikir, "Pembagian ini akan adil jika adikku mendapatkan bagian yang lebih banyak. Karena dia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak akan ada yang mengurusnya. Sedangkan aku ada anak dan istri yang kelak merawatku." Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung padi dari lumbungnya dan mengantarkannya dengan diam-diam ke lumbung padi milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya, kenapa lumbung padi mereka seperti tak berkurang meskipun telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing dari mereka menggotong satu karung padi. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat. Mereka sungguh terharu, berurai air mata, menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Percayalah, kita takkan kekurangan jika kita selalu berusaha membagi kelebihan kita bagi kehidupan orang lain. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam bersaudara, bersahabat, dan berteman hingga saat ini dan selamanya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pada siaran program 1 RRI Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz. Audio streaming di aplikasi RRI Playgo dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

0: juga tengah berpuasa. Tak terkecuali sahabat Nabi Qais bin Sirmah. Pada saat itu belum ada ketentuan yang jelas mengenai batasan waktu diperbolehkannya untuk makan dan minum saat berpuasa. Meskipun sedang berpuasa, ia tetap menjalankan pekerjaan sehari-harinya dengan giat sebagai tukang kebun di sebuah perkebunan kurma. Ketika tiba waktu berbuka, Qais bin Sirmah kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Qais bin Sirmah bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka puasa? Sang istri menjawab, maafkan aku suamiku, hari ini kita tidak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu. Sementara istrinya keluar, Qais bin Sirmah yang kelelahan setelah bekerja pun beristirahat dan akhirnya tertidur. Qais tertidur tanpa makan sedikit pun makanan untuk berbuka puasa. Beberapa saat kemudian istri Qais kembali dengan membawa makanan. Namun ia melihat sang suami sudah tertidur lelap sehingga dirinya enggan membangunkannya. Keesokan harinya Qais yang belum sempat makan apapun sejak puasa kemarin kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun ketika dirinya sedang bekerja, tiba-tiba ia terjatuh dan pingsan. Mengetahui hal ini, para sahabatnya pun mengabarkan kepada Rasulullah dan saat itu juga turun ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa.
1: FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 08

Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda. Dan hari ini kami akan mendengarkan tausiah bersama penyuluh agama Islam Kan Kemenak Kota Jakarta Timur sekaligus Ketua PWI Pari DKI Jakarta dengan Ustaz Ruspendi Effendi. Selamat pagi Pak Ruspendi.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
2: waalaikumsalam.
1: Pagi ini kita di Mutiara Pagi berjumpa lagi dengan tema untuk hari ini, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, seperti apa yang perlu dipahami oleh pendengar Pro 1 untuk bisa mengimplementasikan hal tersebut? Silakan, Pak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin dan kuasanya. Pada pagi hari ini kita dapat bersua, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'at, tabi'in hingga kita sekalian. Pendengar yang dirahmati Allah, obrolan kita pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana upaya kita sebagai anak bangsa yang telah diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan yang insyaallah dalam beberapa hari ke depan kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81. Ini anugerah yang luar biasa yang tentu kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah bagi anak bangsa yang baik adalah berterima kasih kepada Zat yang telah memberikan anugerah yang teramat sangat luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim surah ke-14 tepatnya pada ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Apa isi maklumat Allah? La in syakartum la aziidannakum. Sungguh kata Allah, jika kalian bersyukur atas nikmat Allah, la aziidannakum, maka sungguh pasti aku akan menambahkan nikmatku tersebut. Wala in kafartum, dan ingat jika kalian sebaliknya, yakni mengingkari nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azabku kata Allah sangat dahsyat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini maklumat Allah subhanahu wa ta'ala langsung kepada kita manusia. Nah, kita berbicara sebagai anak bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan memperingati HUT RI yang ke-81. Mudah-mudahan ayat ini menjadi pengingat yang luar biasa agar kita senantiasa bersyukur. Bersyukur dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemerdekaan yang sangat luar biasa. Nah, pendengar ada yang dirahmati Allah, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan kita berterima kasih kepada sesama manusia, yang dalam hal ini tentu kalau berbicara tentang kemerdekaan adalah para pahlawan kita yang luar biasa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, maka hakikatnya dia juga tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pendengar radio yang dirahmati Allah, melalui sabda Rasulullah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada hambanya, kepada manusia. Ya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan, ya, menghubungkan antara bersyukur kepadanya dengan berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, jadi bahkan seolah-olah Allah mensyaratkan, kalau kalian mau bersyukur kepada Allah, jangan lupa kalian harus berterima kasih, bersyukur juga kepada sesama manusia. Nah, dalam konteks kebangsaan, dalam konteks kemerdekaan RI jamaah yang dirahmati Allah, tentu kita maklum bersama, ya, bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah yang begitu saja diberikan oleh para penjajah, tetapi melalui perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Kita belajar dari sejarah bagaimana anak bangsa kita, ya, yang di dalamnya ada para ulama, para santri, ya, tentu para pejuang di dalamnya, yang mengorbankan harta bahkan nyawa untuk tercapainya kemerdekaan yang sangat kita impikan dan kita sekarang sudah menikmatinya. Begitu luar biasa perjuangan mereka, ya, kita belajar dari sejarah sangat luar biasa. Nah, maka kita sebagai anak bangsa menjadi satu kewajiban untuk berterima kasih kepada mereka, ya, tentu dengan paling tidak mendoakan mereka agar mereka yang sekarang sudah kembali menghadap Allah sebagai syuhada, nah, diterima iman Islamnya, yang diterima pengabdiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian aplikasinya seperti apa? Kita mensyukuri kemerdekaan ini, maka tentu kita isi kemerdekaan ini dengan berbagai hal yang sangat positif, ya. Membangun negeri yang kita cintai ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah dan berterima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan negeri yang kita cintai ini. Kita bangun negeri ini dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keadilan, menegakkan kejujuran, gitu ya. Nah, intinya di antara cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, kita isi kemerdekaan ini sekali lagi dengan membangun negeri yang kita cintai ini dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebuah negara, sebuah negeri yang hidup dalam keadaan makmur, ya, negeri Sabah. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan alam yang melimpah. Nah, ini hampir mirip-mirip dengan bangsa kita nih, dengan negara kita yang kita cintai ini. Kekayaan alam yang melimpah, kemudian Allah Subhanahu wa taala persilahkan, wakulu, dan silahkan kalian nikmati min rizqi rabbikum, dari Tuhan, dari nikmat yang Allah berikan kepada kalian, dari rizki yang melimpah. Tetapi kata Allah, ingat, wasykurulah, dan bersyukurlah. Itu syaratnya. Kalian nikmati semua kekayaan alam ini, tetapi jangan lupa bersyukur. Nah, pendengar ada yang dirahmati Allah, sayangnya, ya, mereka yang kemudian dengan mendapatkan predikat baldatun thayyibatun rabbun ghafur, ya, sayangnya mereka kemudian berpaling, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari bersyukur kepada Allah, mereka kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah kirim azab, ya, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, dengan datangnya banjir besar yang sangat luar biasa. Nah, ini tentu menjadi pelajaran bagi kita, pendengar ada yang dirahmati Allah, ya, agar jangan sampai kekayaan negara kita yang begitu melimpah ini, jangan sampai menjadi sebab turunnya azab Allah kepada kita, gara-gara kita tidak pandai untuk mengelola alam yang kita cintai ini, ya. Kami dari Kementerian Agama di bawah Bapak Menteri kita, ya, Prof. Nasaruddin Umar, punya program ekoteologi, ya, bagaimana mengelola alam gitu ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pendengar radio yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita isi kemerdekaan ini sekali lagi dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi bersama-sama kita kelola ya negara yang kita cinta ini dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendengar radio yang dirahmati Allah, kajian awal dari apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi bahan renungan. Jangan sampai apa yang menimpa negeri Sabah itu juga menimpa negeri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Gara-gara mereka tidak mau bersyukur, bahkan mengingkari nikmat Allah yang begitu melimpah ruah. Ya, jadi sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan azab, ya. Nah, jangan sampai apa yang dialami oleh kaum Sabah itu juga dialami oleh bangsa kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Itu sementara yang bisa saya sampaikan dan kembali ke
1: ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan kita break sejenak ya sebelum nanti ke pertanyaan pendengar. Untuk Anda juga silakan boleh ikut bergabung ya di 0811-7972-7912 atau juga 0213440696 3441499. Kami masih akan kembali lagi di Mutiara Pagi.

0: bajunya buah lokal. Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
1: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
0: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
1: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
0: Masa?
1: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
2: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
3: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
5: Kembali lagi tentunya menemani Anda di Mutiara Pagi, masih bersama dengan Pak Ruspendi Effendi, masih bersama kami ya Pak.
4: Iya, siap.
5: Dan ini sudah ada yang bergabung ya di WhatsApp Pro 1 Jakarta, menyapa juga sudah ada Pak Sutama di Cipondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Mohon izin bertanya, rasa jiwa nasionalisme kita hilang supaya dalam diri umat Islam tumbuh rasa tersebut begitu ya. Bagaimana cara dalam Islam merdeka dari ketimpangan sosial? Terima kasih dari Pak Sutama di Cipondo. Silakan Pak Ustadz.
4: Ya, baik, terima kasih Pak Sutama yang telah ikut bergabung di acara ini. Bagaimana upaya kita untuk bersama-sama lah mengisi kemerdekaan ini dengan cara yang tentu diridhoi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang menjadi kesepakatan bangsa kita ya, yang tertuang dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ya, dan kesepakatan kita tentang NKRI. Nah, menjaga agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Nah, tentu sebagai anak bangsa juga harus ikut bersama-sama ya mendukung program pemerintah dalam penegakan keadilan gitu ya, menjadikan hukum sebagai panglima ya. Kita bersama-sama mendorong pemerintah kita dalam penegakan keadilan ya. Pemerintah kita punya program yang pro rakyat, tentu kita dukung bersama. Nah, cara mendukung bukan berarti kemudian tidak boleh mengkritisi, ya, menjadi hak dan kewajiban kita. Kalau ada penyimpangan ya tidak apa-apa, kita melakukan kritik sosial, gitu ya. Jadi sehingga ketika ada ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat, kita berhak dan berkewajiban untuk menyampaikan bagaimana seharusnya, tentu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak ya, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di negara kita ya. Jadi upaya kita bersama-sama sebagai anak bangsa ya, dengan posisi kita masing-masing begitu ya, bersama-sama bagaimana agar keadilan di negara yang kita cintai ini benar-benar tegak. Ya, jadi berbicara tentang hukum ya selurus-lurusnya. Jangan sampai tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, begitu bahasanya ya. Kalau kita bicara tentang penegakan keadilan di dalam Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam sabtu sabdanya begitu ya, yang sangat fenomenal, lau anna Fatimah binti Muhammadin sarokat laqatatu yada, seandainya Fatimah putri kesayanganku mencuri, aku pasti akan memotong tangannya. Ini artinya Rasulullah mengingatkan betapa pentingnya penegakan keadilan, ya, agar jangan sampai keadilan hanya tegak bagi masyarakat di bawah, sementara mungkin bagi kalangan atas tidak berlaku. Bersama-sama ya, sebagai anak bangsa sekali lagi, yang pertama mendukung program pemerintah yang pro rakyat ya semaksimal mungkin, tetapi juga kalau ada penyimpangan menjadi kewajiban kita untuk bersama-sama meluruskannya dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Itu barangkali, Mbak, silakan.
5: Baik, terima kasih. Dan ada juga yang bergabung menyapa Butari, Mama Agung di Bekasi yang sedang monitor. Ada dari Pak Arif di Jakarta Timur. Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau kita bisa bekerja, sekolah, beribadah, dan berkumpul dengan keluarga dengan aman, apakah semua itu bisa disebut sebagai nikmat kemerdekaan yang harus kita syukuri? Mohon pencerahannya, terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
4: Baik, itu merupakan bagian ya, bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, yang alhamdulillah kita rasakan gitu ya. Kita mendapatkan kebebasan dalam beribadah, bahkan begitu ya. Semua agama di negara yang kita cintai ini mempunyai kebebasan untuk melakukan peribadatannya dengan cara mereka masing-masing. Kemudian kita menikmati kemerdekaan ini begitu luar biasa ya. Dapat bersekolah dengan aman, begitu, bahkan sekarang program pemerintah sangat luar biasa ya, dengan sekolah rakyat yang ingin semua masyarakat itu punya hak yang sama gitu ya, dalam hal memperoleh pendidikan, karena itu juga sejalan dengan undang-undang negara yang kita cintai ini, bahwa hak seseorang untuk memperoleh pendidikan menjadi apa, menjadi hak semua masyarakat, tidak hanya untuk kalangan tertentu saja ya. Jadi semua hal yang alhamdulillah kita nikmati bersama begitu ya, setelah negara kita merdeka ini, menjadi satu hal yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cara ya kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi bangsa kita mengikuti aturan yang ada dan berlaku di negara yang kita cintai ini. Dan selain daripada itu, jangan lupa kita berterima kasih gitu ya, kepada para pahlawan yang telah berjuang luar biasa memerdekakan negeri yang kita cintai ini, seperti yang saya gambarkan di depan. Mereka mengorbankan harta, bahkan nyawa ya, banyak para syuhada yang gugur untuk meraih kemerdekaan yang kita cintai ini. Nah, kita sekarang begitu luar biasa menikmati kemerdekaan ya. Nah, tinggal bagaimana merawat kemerdekaan ini dan mengisi kemerdekaan ini dengan cara yang baik, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala tentu. Itu, Mbak.
5: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Lalu ada juga yang bergabung. Ini ada dari Ula di Bekasi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau kita melihat anak muda sekarang lebih sibuk dengan media sosial dan tren, bagaimana cara menanamkan rasa syukur atas kemerdekaan kepada generasi muda saat ini? Terima kasih. Silakan, Ustaz.
4: Ya, hadirnya teknologi bagi kita manusia ya, terutama bangsa Indonesia, satu hal yang tidak bisa kita hindari. Ya, memang ini memiliki dua sisi. Ya. Hadirnya teknologi di tengah-tengah kita manusia, ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya ya. Nah, kita sebagai manusia, terutama sebagai anak bangsa ya, bagaimana kita menjadikan teknologi ini, terutama bagi Gen Z ya, generasi muda sekarang ini, agar jangan sampai teknologi ini justru jadi bumerang ya. Nah, kita kewajiban orang tua untuk mengarahkan ya, dan bahkan negara kita gitu ya, memang harus hadir dalam rangka menjadikan teknologi ini sebagai sesuatu yang bermanfaat. Sisi manfaatnya yang harus betul-betul kita maksimalkan. Jangan sampai kemudian justru madorotnya ya, yang kita peroleh dari teknologi ini. Ya, jadi dengan hadirnya teknologi informasi misalnya, ya kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk mengisi diantaranya adalah dengan dakwah seperti ini, gitu ya, dengan ajakan kepada kebaikan, ajakan kepada hal yang membangun, amar ma'ruf nahi munkar, itu kan salah satu cara yang bisa kita lakukan lewat media sosial ini. Jadi sehingga generasi muda kita juga memperoleh informasi yang baik. Nah, cuman memang memerlukan inovasi begitu ya, agar apa namanya, penyampaian informasi tentang dakwah ini juga menarik para kaum Gen Z ini. Iya. Nah, ini menjadi kewajiban kita ya sebagai generasi yang sudah lebih senior begitu, untuk agar membimbing mereka, kaum remaja ini, kaum generasi muda ini, memanfaatkan apa namanya, teknologi informasi khususnya, menjadi sesuatu hal yang sangat baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, Mbak.
5: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan silakan Pak Ustadz, pesan penutup juga di tema kita hari ini.
4: Baik, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita isi kemerdekaan sebagai anugerah Allah yang sangat-sangat luar biasa. Ya, jangan sampai seperti tadi saya gambarkan di depan, ya, seperti yang dialami oleh kaum Saba. Ya, mereka mendapatkan anugerah, nikmat yang luar biasa, sumber alam yang melimpah. Ya, tetapi mereka terima itu semuanya dengan kufur nikmat. Jadi sehingga kemudian azab Allah menimpa mereka. Na'udzubillah. Ya, jadi kita bersama-sama kelola sumber daya alam yang melimpah di negeri yang kita cinta ini dengan cara yang bijak, dengan cara yang akan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama sebagai anak negeri gitu ya, tegakkan keadilan ya. Nah, bersama-sama kita dukung program pemerintah yang pro rakyat, yang sangat menyayangi rakyat dan seterusnya, di antaranya adalah sekarang ini mungkin dengan MBG, kemudian program sekolah rakyat gitu ya, yang saya yakin gitu ya, pemerintah ingin mensejahterakan rakyatnya. Ini bagian dari upaya kita dalam rangka mengisi kemerdekaan yang kita cinta ini. Dan mudah-mudahan para pahlawan yang telah mengorbankan harta dan nyawa gitu ya, mereka sekarang sudah menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala di alam barzah sana. Ya, tentu mudah-mudahan mereka juga diampuni segala khilafnya dan mendapatkan pahala yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa agar kita pandai bersyukur, selain berusaha, jangan lupa berdoa. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah hamba untuk senantiasa mengingatmu dan senantiasa bersyukur kepadamu. Itu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ruspendi untuk waktunya di Mutiara Pagi. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar Mutiara Pagi bersama penyuluh agama Islam Kan Kemenak Kota Jakarta Timur, sekaligus Ketua PWI PARI DKI Jakarta, Ustadz Ruspendi Effendi.
9: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Yang sekarang sudah dihitung adalah penumpang sampai dengan Kelapa Gading, Manggarai diperkirakan di tahap awal kurang lebih 60.000, nanti kalau sudah normal akan sekitar 80.000.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebut LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai diproyeksikan dapat mengangkut hingga 80.000 penumpang. Warga Karundang Tengah Kota Serang gelar tradisi Rabo Wekasan sebagai bagian dari budaya turun-temurun. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebut LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai diproyeksikan dapat mengangkut hingga 80.000 penumpang. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memproyeksikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai mampu mengangkut hingga 80.000 penumpang per hari setelah beroperasi penuh. Pada tahap awal pengoperasian hingga Manggarai, jumlah penumpang diperkirakan mencapai sekitar 60.000 orang per hari. Menurut Pramono, selain perluasan rute, peningkatan jumlah penumpang juga ditopang oleh penambahan waktu layanan. Pramono menyebut, jam operasional LRT Jakarta nantinya akan disamakan dengan KRL, yakni mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Demikian dikatakan Pramono Anung saat ditemui di stasiun LRT Manggarai, Kamis 13 Agustus 2026.
2: Sebenarnya inilah yang akan merubah wajah Jakarta ke depan. Tanpa disadari, inilah yang menghubungkan tiga kota utama Jakarta, yaitu mulai dari utara, Kelapa Gading, kemudian Jakarta Timur, dan sekarang kita berada di Jakarta Selatan. Nanti kalau kemudian kita sambungkan sampai Duku Atas, empat kota. Jadi Jakarta Utara, Timur, Selatan, dan Jakarta Pusat. Untuk penyambungan atau penyelesaian trase ini, saya sudah berdiskusi dengan asisten keuangan, dengan Ibu Eli, dan juga dengan Jakpro. Kita akan mulai tahun depan ini, dananya sudah tersedia, dan diharapkan selesai pada bulan Agustus 2028. Kalau ini selesai secara keseluruhan, yang sekarang sudah dihitung adalah penumpang sampai dengan Kelapa Gading Manggarai diperkirakan di tahap awal kurang lebih 60.000, nanti kalau sudah normal akan sekitar 80.000. Ini akan beroperasi sama dengan KRL dari jam 5 pagi sampai dengan jam 24.00. Sehingga demikian saudara-saudara sekalian, ini menjadi backbone baru. Mengenai tarif nanti akan diputuskan.
3: Lebih lanjut, Pramono juga menjelaskan bahwa pembangunan trase menuju Dukuh Atas ditargetkan akan dimulai pada 2027. Ia mengatakan anggaran untuk tahap pembangunan tersebut telah tersedia. Dengan demikian, pengembangan LRT Jakarta tidak berhenti pada perpanjangan lintasan hingga Manggarai saja. Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan berlanjut menuju Dukuh Atas dengan penyelesaian yang diproyeksikan pada Agustus 2028 mendatang. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Peraturan daerah penyelenggaraan sistem pangan diharapkan menjadi jaminan ketersediaan pangan di Jakarta. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan rancangan peraturan daerah penyelenggaraan sistem pangan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin, berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secepatnya menerapkan payung hukum setelah perda diundangkan dan menjalankan peraturan daerah itu dengan optimal. Suhut menyatakan peraturan daerah itu mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari penyediaan pangan halal, sehat, bergizi, terjangkau, perlindungan kelompok rentan, penguatan cadangan pangan dan BUMD pangan, hingga kerjasama antar daerah. Demikian disampaikan Suhut kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
5: Jadi melalui Ranperda pangan ini, kita ingin memberikan alas hukum jaminan bahwa Jakarta insya Allah akan diupayakan terjamin di aspek pangan dan juga seluruh hal yang terkait dengan pangan termasuk soal halal dan lain-lain. Nah, juga hal-hal yang terkait dengan potensi untuk ya agar pangan kita senantiasa terjaga. Ya, seperti ada urban farming, kemudian ada upaya-upaya lain yang memastikan bahwa sistem pangan di Jakarta akan terjaga.
4: Pada tahun 2025, hampir 98% kebutuhan pangan Jakarta berasal dari luar daerah. Sedangkan produksi lokal hanya sekitar 2%. Kondisi itu menunjukkan tingginya kerentanan Jakarta terhadap gangguan pasokan pangan. Karena itu, perda penyelenggaraan sistem pangan menjadi landasan mewujudkan ketahanan, kedaulatan, dan keadilan pangan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Siswa sekolah dasar kampanyekan anti perundungan, beri pesan berhenti mengejek nama orang tua. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
6: 6 siswa sekolah dasar negeri Pondok Labu 02 Jakarta berdiri bergantian di depan kamera sambil menunjukkan secari kertas berisi pesan tentang anti perundungan. Mereka mengajak teman-temannya berhenti mengejek nama orang tua, mulai dari pesan untuk tidak menormalisasi ejekan hingga ajakan menghargai teman dan orang tua. Pesan sederhana itu ternyata mendapat perhatian luas setelah video kampanye yang pertama kali diunggah melalui akun Instagram resmi sekolah ditonton lebih dari 224 ribu kali, mendapat lebih dari 8 ribu tanda suka dan ratusan komentar. Video tersebut juga kembali dibagikan sejumlah akun media massa sehingga pesan ke-6 siswa itu beresonansi lebih luas. Saat ditemui di sekolah Kamis siang, kepala sekolah tersebut, Dedin Yuda Pratama, mengatakan kebiasaan mengejek nama orang tua tidak semestinya dianggap sebagai candaan biasa. Kata kepala sekolah yang menggagas video kampanye tersebut, candaan semacam itu dapat menjadi perundungan verbal yang berdampak pada kondisi psikologis dan proses belajar anak.
7: Seperti itu tuh masih ada. Mengejek nama orang tua, manggil nama teman dengan nama orang tuanya. Itu termasuk salah satu bullying secara verbal ya. Di mana bullying secara verbal ini kita nganggapnya sebagai mungkin, ah itu mah biasa gitu. Tapi kan belum bagi sebagian anak, itu belum tentu hal yang biasa. Bisa jadi itu luar biasa buat mereka. Nah dari situ saya meyakini, ternyata walaupun ejekan manggil nama orang tua ini udah ada dari dulu, tapi stop yuk manggil nama anak ini nama orang tuanya, sesuatu yang salah. Jadi kita jangan menormalkan lah hal itu. Jadi yuk kita bangun lagi sense of humanity mereka. Memperlakukan teman dengan selayaknya teman, tidak menggunakan bahasa yang kasar atau menyakiti, terus sayang sama temannya juga.
6: Dedin melanjutkan, kebiasaan yang sudah dianggap lumrah itu tidak berarti benar. Ia mengajak siswa membangun rasa saling menghormati karena pendidikan karakter tidak kalah penting dengan kemampuan akademik seorang anak. Setio Agung, RRI Jakarta.
1: Pengendara motor di kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat nekat melawan arus karena mempertimbangkan waktu tempuh jika harus memutar melalui jalur yang tersedia. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
8: Aksi protes warga terhadap sejumlah konten kreator yang menegur pengendara karena melawan arus di jalan Outer Ring Road Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Aksi protes tersebut terjadi pada Selasa 11 Agustus 2026 sore. Berdasarkan video yang diunggah melalui akun Instagram, sejumlah warga terlihat memprotes orang yang disebut sebagai konten kreator karena menegur pengendara yang melawan arah. Namun berdasarkan pantauan RRI Jakarta pada Kamis 13 Agustus 2026 sore, aksi pengendara melawan arus masih terlihat di lokasi. Sejumlah pengendara sepeda motor nekat mengambil jalur berlawanan, khususnya pengendara yang datang dari arah Cengkareng dan hendak menuju Duri Kosambi. Salah seorang warga Duri Kosambi, Intan, mengatakan sebagian masyarakat memilih melawan arus karena mempertimbangkan waktu tempuh jika harus memutar melalui jalur yang tersedia. Menurut Intan, pengendara yang memutar melalui kawasan Puri membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai Rawabuaya, terutama ketika kondisi lalu lintas sedang padat.
9: Cuma akses aja sih yang harus diperbanyak sih.
10: Gimana caranya gitu ya?
9: Gimana caranya?
10: Kalau ditanya, ini warga bingung juga ya?
9: Iya, karena kan emang akses jalannya kan udah searah.
10: Rumit banget ini ya?
9: Iya, karena kan udah ada flyover segala macamnya.
10: Udah ada JPO segala macam ya?
9: Itu kan agak bingung juga kan.
10: Jadi kakak salah satu warga yang kalau mau ke arah Duri Kosambi tuh terpaksa melawan arus karena kalau mau muter jauh gitu ya kak ya?
9: Iya betul, karena muternya harus ke Lampu Merah Puri.
10: Lewat mana lo? Lampu Merah Puri kak?
9: Iya.
8: Intan mengatakan, pengendara yang paling banyak melawan arah merupakan warga yang hendak menuju Duri Kosambi hingga kawasan Rawabuaya. Menurut Intan, alasan utama warga memilih melawan arus adalah untuk mendapatkan akses yang lebih cepat menuju tempat tujuan. Meski demikian, aksi melawan arus tersebut tetap berpotensi membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon menggelar turnamen tenis meja antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
11: Pemerintah Kota Cilegon menggelar turnamen tenis meja antar organisasi perangkat daerah atau OPD yang diikuti aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Cilegon. Asisten daerah atau ASDA 2 Pemkot Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, kegiatan ini digelar untuk meriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendorong ASN membiasakan pola hidup sehat melalui olahraga. Turnamen mempertandingkan 4 nomor yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Dikatakan Dana untuk nomor tunggal putra diikuti 39 peserta, tunggal putri 25 peserta, ganda putra 29 peserta, dan ganda putri sebanyak 14 peserta. Dana berharap kegiatan ini dapat menciptakan suasana kerja yang sehat bagi para ASN. Olahraga dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban bekerja dan menjaga kebugaran tubuh.
12: Ya, antar ASN, OPD Kota Cilegon, ya. Ini dalam rangka memeriahkan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2006. Alhamdulillah animo peserta cukup banyak ya. Kita menyelenggarakan tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri. Di tunggal putra ada 39 peserta. Kemudian tunggal putri ada 25 peserta. Kemudian ganda putra ada 29 peserta dan ganda putri ada 14 peserta.
11: Dana menyampaikan turnamen tenis meja berlangsung selama 2 hari. Hari pertama digunakan untuk babak penyisihan, sedangkan semifinal

0: Tugun Banten Rohmanuddin melaporkan.
1: Tradisi tolak bala Rebo Bekasan masih dijaga warga Karundang Tengah Kota Serang sebagai bagian dari budaya turun-temurun setiap tahun. Berikut Lucia Astari melaporkan.
2: Tradisi tolak bala kembali dilaksanakan warga Karundang Tengah Kota Serang saat Rebo Wekasan dengan sholat, doa bersama hingga dudusan. Tradisi tersebut berlangsung di Musola Al-Hidayah RT 01 dan RT 02, lingkungan Karundang Tengah Kota Serang. Rebo Wekasan merupakan hari Rabu terakhir pada bulan Safar dalam kalender Hijriah. Warga menjalankan tradisi ini sebagai ikhtiar memohon keselamatan dan terhindar dari musibah. Ketua DKM Al-Hidayah Sanusi menjelaskan makna tradisi tolak bala yang setiap tahun dilaksanakan warga pada Rebo Wekasan. Kegiatan diawali dengan sholat tolak bala sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam.
3: Ya namanya masyarakat supaya banyak ada yang sholat. Kan kalau yang malas kan nggak sholat ya. Kalau berjamaah mah mudah-mudahan itu sholat.
2: Selain itu, Ketua RT 01 Karundang Tengah Mian mengatakan, sholat tersebut menjadi bagian dari ikhtiar warga untuk menghindari bala atau musibah. Setelah sholat, warga melanjutkan kegiatan dengan doa bersama.
3: Allah itu menurunkan 327 bala karena Allah kan Maha Rahman dan Rahim ya. Jadi kita itu maksudnya sholat bala itu kita untuk menghindari bala itu kan musibah ya.
2: Rangkaian berikutnya berupa dudusan menggunakan air yang telah disiapkan bersama bunga. Bunga direndam sejak malam sebelum pelaksanaan kegiatan. Keramaian juga terlihat saat warga yang melintas di sekitar lokasi turut mengikuti dudusan dengan menerima siraman air. Mereka dihampiri warga yang membawa air dan kemudian dimandikan sebagai bagian dari rangkaian tradisi tolak bala. Warga Karundang Tengah, Niyah mengatakan, dudusan merupakan bagian dari tradisi tolak bala yang telah dilakukan secara turun-menurun setiap Rebo Wekasan.
4: Sini atau yang mau aja atau gimana sih?
5: Ya, yang mau aja orang manapun juga kalau mau mau ke sini gitu noh pada ya pada bawa ember bayar sambil
6: minta keselamatan barangnya sendiri.
2: Warga yang mengikuti dudusan juga membawa ember untuk mengambil air tersebut. Air dudusan dapat dibawa pulang untuk berbagai keperluan. Tradisi tolak bala di Musola Al-Hidayah diikuti warga setempat, serta masyarakat dari luar lingkungan yang turut mengikuti dudusan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Selama 25 tahun, Mang Yana memilih bertani sebagai pilihan profesi jalan hidupnya. Kisah dari Mang Yana, petani di Kabupaten Lebak ini selengkapnya disampaikan reporter Jalia Winarti.
7: Ruhiana atau yang akrab disapa Mang Yana sudah seperempat abad menekuni dunia pertanian. Pria 54 tahun itu memilih menjadi petani setelah lulus SMA ketika teman-teman seangkatannya sibuk mencari pekerjaan di pabrik dan perkantoran. Kecintaannya terhadap pertanian tumbuh sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ia menilai bertani memberikan kebebasan waktu sekaligus penghasilan yang menjanjikan jika ditekuni dengan serius.
8: Karena mungkin awalnya kita mungkin merasa nyaman saja, karena kita berpikir kalau kita kerja terikat di kantor atau memang di pabrik, waktu itu akan diatur sama mereka gitu, sama aturan-aturan intansi gitu. Beda dengan kita kerja di sendiri seperti bertani. Mau kita turunnya habis sholat subuh atau mau istilahnya siang itu kan terasa bebas gitu. Lalu makanya sih berpikir dari dulu itu ini adalah pekerjaan yang memang tidak akan berhenti dan tidak akan ada batasnya karena selagi manusia itu masih membutuhkan makan. Gitu.
7: Dari bertani, Mang Yana mampu membangun rumah dan menyekolahkan keempat anaknya hingga perguruan tinggi. Bahkan dua anaknya kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menempuh pendidikan di bidang pertanian. Selain menggarap lahannya sendiri, Mang Yana dipercaya menjadi ketua Gapoktan Sukabunga, Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Ia bertanggung jawab mendorong para anggota kelompok tani agar semakin sejahtera melalui budidaya padi dan sayur mayur. Di usia yang tak lagi muda, Mang Yana masih berharap generasi muda mau mencintai pertanian dan meneruskan profesi tersebut.
8: Nah, Mang Yana buat bagaimana caranya nih, anak-anak muda bisa mengetahui bahwa bertani itu bisa dilakukan dengan mudah, bisa dilakukan dengan

0: tidak harus kita kotor, tapi bisa menghasilkan margin yang lebih tinggi dari kita menjadi pegawai di instansi atau di pabrik seperti itu.
1: Bagi Mang Yana, bertani bukan sekedar mencari penghasilan. Di atas tanah yang digarapnya, ia menemukan kebebasan, kesejahteraan, sekaligus cara untuk membangun masa depan keluarganya. Tanah adalah ruang tempat ia menanam harapan, membesarkan keluarga, dan membuktikan bahwa ketekunan seorang petani mampu mengantarkan kehidupan menuju kesejahteraan. Demikian feature dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebut LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai diproyeksikan dapat mengangkut hingga 80 ribu penumpang. Warga Karundang, Tengah Kota Serang gelar tradisi Rambu Bekasan sebagai bagian dari budaya turun-temurun. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Bu Susi, banyak makanan tradisional zaman dulu nih, sekarang susah ditemukan ya. Resepnya banyak yang tidak diwariskan, jadi ikut hilang.
2: Ah iya nih Bu Mirda, makanan jadul kan udah ketinggalan zaman. Siapa juga yang mau bikin makanan jadul?
1: Memang, makanan jadul terlihat sederhana Bu, tapi di dalamnya ada cerita dan nilai budaya dari nenek moyang kita. Kalau kita tidak belajar dari orang tua yang masih bisa membuatnya, lama-lama makanan tradisional kita tinggal cerita.
2: Ah, ya juga ya. Nanti cucu-cucu kita taunya cuma dari cerita dan foto, nggak pernah merasakan rasanya.
1: Makanya, yuk mulai sekarang belajar, catat resepnya, dan ajarkan ke anak cucu. Warisan kuliner itu bukan cuma soal makanan, tapi juga bagian dari budaya kita.
3: Cangcingnya Babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat Cangcingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang juga semangat ya, sudah mempersiapkan diri untuk beraktivitas di hari ini. Ada yang juga mungkin sudah di perjalanan ya. Coba dicek semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan Anda tentunya boleh ikut bergabung mengupdate juga ya kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda sepagi hari ini seperti apa ya kondisinya. Sampaikan kepada kami di 0811 7972 7912, atau juga bisa melalui telepon di 0213440696 3441499. Sambil juga mungkin yang pagi ini masih ada waktu ya untuk sarapan pagi. Sarapan apa pagi hari ini ya, di hari Jumat? Semoga menjadi hari Jumat yang penuh berkah dan berkat untuk kita semua ya. Yang lagi di perjalanan melintas di ruas tol jasa marga atau juga di ruas arteri, silakan boleh berbagi informasi. Namun kalau sambil memantau juga di ruas tol jasa marga untuk pagi hari ini, seperti di tol Jor W2S dari Pondok Pinang menuju Veteran Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Di ruas tol dalam kota, ini setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1+300 yang menuju ke arah Senayan kilometer 8+100 diberlakukan lajur kontraflow atau di sebelah kanan ya. Jadi harap tertib di antrian. Dan selanjutnya untuk di tol Jagorawi Cawang arah Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang di perjalanan ya. Kami akan update juga bagaimana kondisi untuk cuaca di hari ini bersama dengan Prakirawan BMKG Pusat Habib Nur Rahman. Selamat pagi Habib. Selamat pagi Habib.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Habib, bagaimana untuk kondisi cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini? Silakan.
1: Baik, untuk pantauan terkini Jabodetabek di wilayah Jakarta sekitarnya dari pantauan satelit maupun radar, secara umum pagi ini cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini akan berlangsung sepanjang hari. Pada siang sore masih ada potensi hujan secara lokal di sebagian wilayah di Kabupaten Bogor. Dan juga untuk suhu udara di hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan antara 30 hingga 90%, angin bertiup dari timur tenggara kecepatan 5 hingga 35 km per jam.
0: Baik, untuk penerbangan hari ini seperti apa?
1: Jalur penerbangan, waspada potensi towering cumulus maupun awan cumulonimbus yang umumnya masih dapat terjadi di sebagian wilayah yang dapat menyebabkan sedikit guncangan di Sumatera bagian utara tengah, di pesisir barat Sumatera, lalu juga di wilayah Papua bagian pegunungan dan Papua bagian utara.
0: Ya, ada peringatan ini untuk hari ini, Habib?
1: Peringatan untuk hari ini kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada. Pada saat ini cuaca terik masih kita jumpai untuk beberapa hari ke depan, dan juga tetap menggunakan tabir surya maupun terdehidrasi dan selalu ikut mengikuti aturan dari pemerintah setempat maupun juga selalu update informasi BMKG resmi di bmkg.co.id maupun di akun resmi kami di info BMKG.
0: Baik, terima kasih Abi atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian informasi sudah disampaikan ya bersama Prakirawan BMKG Pusat Habib Nur Rahman. Dan untuk Anda juga yang sedang di perjalanan, tetap berhati-hati di perjalanan ya, utamakan keselamatan. Kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan Anda juga boleh update untuk informasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Bergabung bersama kami di 0811 7972 7912 atau di 0213440696 3441499.

Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

0: Selamat pagi pendengar, pagi ini kita akan pantau bagaimana kondisi situasi lalu lintas terkini bersama perwira RTMC di lantas Polda Metro Jaya dengan Kompol Heri Priyatno. Selamat pagi Kompol Heri.
1: Selamat pagi rekan Bida Umar.
0: Iya Kompol Heri, bagaimana untuk pantauan terkini situasi lalu lintas pagi hari ini untuk Jakarta dan sekitarnya? Silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Bida. Dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk pagi hari ini kita langsung memantau situasi di sekitar DPR MPR RI, di mana nanti menjelang pukul 8, pukul 9 pidato kenegaraan Bapak Presiden akan dimulai di gedung DPR MPR RI, dan tentunya persiapan-persiapan sudah dimulai dari sekarang. Sekali lagi, bagi Anda yang mungkin tidak ada kepentingan yang cukup mendesak, hindari kawasan sekitar Manggala Wanabakti, kemudian Jalan Pemuda, maupun di sekitar MPR DPR RI. Karena kemungkinan ada sedikit pengalian-pengalian, namun sekali lagi tidak ada pengalian secara masif ya. Jadi tentatif saja, situasional di lapangan. Begitu tamu-tamu undangan yang saat ini sudah mulai berdatangan, baik dari anggota DPR maupun dari peserta-peserta lainnya, termasuk anggota kabinet juga sudah mulai berdatangan. Dan kemungkinan nanti puncaknya pada pukul 8.30 atau pukul 9, melihat situasi, sekali lagi tidak ada penutupan secara masif. Jadi sifatnya situasional di sekitar gedung DPR MPR RI. Kemudian untuk yang menuju tol dalam kota, dari KM1 titik 300 tampak masih ramai lancar. Untuk arah bandara silakan gunakan lajur ketiga dan empat, karena untuk lajur satu dan dua, lajur satu maksud kami, saat ini sedang dilakukan kontraflow hingga nanti kilometer 8.100. Untuk situasi bandara dari Tomang lancar, terminal 1, 2, dan 3 juga cukup meriah. Tadi kecelakaan yang terjadi di KM02, dua kendaraan di sekitar arah Kuningan dari arah Cawang sudah selesai dalam penanganan, dan barang bukti dibawa ke Lakalantas Polda Metro Jaya. Sementara untuk outram Tegal Parang agak sedikit perlambatan, berhati-hati karena penyempitan dari 3 lajur menjadi 1 lajur. Kemudian untuk protokol utama sekitar Sudirman Tamrin, secara umum di kedua arah, baik ke arah Tamrin maupun Tamrin menuju arah Sarinah dan juga ke arah Semanggi, terpantau masih ramai lancar. Cuaca cerah, demikian.
0: Baik, silakan himbauan juga untuk pendengar yang saat ini sedang berkendara, Kompol Heri.
1: Iya, karena nanti diprediksi ada penyampaian pendapat atau unjuk rasa di kantor KPK RI, juga perlu diwaspadai pada pukul 10 dan pukul 13.00, dan juga di sekitar Patung Kuda ya, ada penyampaian pendapat, agar diwaspadai pula bagi peringkat Pro 1. Tentunya selain juga mewaspadai beberapa agenda penyampaian pendapat atau unjuk rasa, kami menghimbau agar tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Heri atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Bina.
0: Demikian perwira RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya?
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Yuke, saya mau cerita deh. Anak saya, Bu, yang kecil kan menderita ADHD. Saya takut, Bu, kalau nanti dia susah punya teman dan dijauhi.
2: Oh, tenang, Bu. Saya pernah ada di posisi itu. Dulu, saya juga sering nangis mikirin masa depan anak saya.
1: Oh gitu, terus sekarang bagaimana, Bu?
2: Alhamdulillah, waktu SMA dia mulai punya banyak teman. Dia bahkan bergabung dengan sanggar seni di sekolah dan sering dipercaya jadi pemeran utama saat pentas. Sekarang usianya sudah 26 tahun dan sudah punya usaha laundry sendiri loh.
1: Masya Allah, berarti anak ADHD juga bisa punya teman dan sukses ya, Bu ya?
2: Tentu bisa. Dari sini saya belajar bahwa yang terpenting bukan membandingkan anak dengan orang lain, tapi terus mendampingi, memahami kebutuhannya, dan percaya pada prosesnya.
3: Anak-anak kita adalah anugerah terindah. Rawat, dampingi, dan besarkan mereka dengan cinta untuk meraih masa depan yang baik.
4: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang tetap semangat ya. Berbagi informasi tetap bisa Anda sampaikan tentunya, bergabung bersama kami di 0811 7977912. Yang sepagi ini sedang menikmati sarapan, selamat sarapan pagi ya. Sarapan apa hari ini? Boleh ikut berbagi cerita. Namun setelah ini tentunya kami akan bergabung ya dengan Warta Berita Sentral. Dan Anda juga nanti tetap bisa berbagi informasi update di 0811 7977912, atau bisa juga melalui telepon ya di 021 3440696, 3441499.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan punajual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia. Jadi